0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan diem aja dong. Pak, tunggu aja. Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
7: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
11: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
12: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA. Sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah mulai berkutat dengan kehektikan Anda pagi ini ya. Selamat pagi juga yang rutinitasnya juga sudah mulai diisi dengan kegiatan Anda yang mungkin saja terdengar looping. Tetapi bagaimana ketika Anda memikirkan bahwa hari-hari Anda tidak ada kegiatan sama sekali? Tentu yang namanya kegiatan yang sudah Anda jalani hari ini harus dilandasi rasa bersyukur ya, karena Anda masih diberikan kesehatan untuk selalu beraktivitas, Anda tetap produktif, kemudian Anda juga bisa sharing ataupun juga berbagi dengan orang lain kaitannya dengan informasi ataupun juga aktivitas yang Anda jalani. Pendengar semuanya, memang kalau bicara tentang sebuah perjalanan yang namanya wisata menjadi salah satu hal yang sangat diimpikan oleh masyarakat ya, khususnya daerah-daerah yang kiranya menyimpan potensi-potensi wisata. Kemudian juga di sana dianggap sebagai salah satu daerah yang punya masa depan yang baik untuk kepariwisataannya. Dalam hal ini kalau kita bicara potensi wisata, tidak sah kalau kita tidak menyebutkan Kabupaten Pacitan ya, sebagai salah satu daerah yang punya pantai, punya pegunungan yang indah, kekayaan alamnya juga yang luar biasa. Tetapi kekuatan besarnya yang terus bergerak sampai saat ini pendengar adalah UMKM ya. Daerah mana sih kiranya yang tidak pernah disebutkan kata UMKM, karena UMKM sekarang ini ibaratnya sudah menjamur ya, mulai dari UMKM yang barusan merintis sampai UMKM yang sudah naik kelas. Jadi pendengar, sektor kuliner dan juga olahan pangan yang menjadi salah satu potensi yang didambakan oleh masyarakat, kabarnya juga berkembang di daerah yang punya potensi wisata seperti Kabupaten Pacitan begitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda juga masih penasaran kira-kira potensi-potensi seperti apa yang tersimpan di Kabupaten Pacitan, yang kiranya kalau misalnya berbicara tentang UMKM, di sana ada beberapa produk yang khas yang sering dibawa untuk dijadikan oleh-oleh bagi masyarakat setelah berkunjung ke Kabupaten Pacitan. Baru UMKM-nya, kita juga belum bedah tentang bagaimana sektor pertaniannya, perkebunannya, ataupun juga hasil-hasil lain yang membutuhkan olahan lebih lanjut sehingga tidak hanya dijual sebagai bahan mentahnya saja, tapi ternyata juga bisa menghasilkan produk yang punya nilai ekonomi yang komersil gitu ya, yang bisa dijual gitu. Apalagi kalau sekarang ini teknologi dan media sosial yang sangat masif berkembang di masyarakat, UMKM Pacitan ataupun juga daerah-daerah yang lain pastinya juga dengan sangat mudah bisa dikenalkan ke berbagai daerah dengan peluang pasar yang tidak hanya tembus ke nasional tapi bisa ke ranah internasional. Tapi pendengar, potensi-potensi lebih lanjutnya nanti juga bisa Anda simak ya dalam dialog ARA yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat, khususnya melalui sektor UMKM. Bagaimana pemerintahan Kabupaten Pacitan betul-betul bisa menggali potensi yang ada di sana. Atau Anda yang punya kesan pendengar pernah datang ke Kabupaten Pacitan, kira-kira oleh-oleh favorit apa sih yang biasanya sering Anda bawa dari Pacitan? Kalau Anda pengennya ikan itu ya, yang selalu jadi ikoniknya Pacitan, karena basicnya di sana adalah penghasil ikan, kemudian juga ada beberapa produk yang lain yang tentunya kami harapkan nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama melalui dialog ARA yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kalaupun juga ada masukan ataupun juga ada pengalaman yang ingin Anda share, Anda boleh berbagi nanti ya pukul 8 di dialog ARA yang menyapa.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar, Badan Gizi Nasional secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah resiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. BGN menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pihak sekolah dan guru dalam penerapan aturan ini di lingkungan pendidikan. Mereka diminta untuk melakukan verifikasi waktu konsumsi secara disiplin sebelum membagikan makanan kepada siswa. Selain itu, pendengar, pihak sekolah juga diinstruksikan untuk memastikan tidak ada makanan bergizi yang dibawa pulang oleh siswa ke rumah masing-masing. Hal ini dilakukan guna menghindari resiko kontaminasi yang tidak terkendali di luar pengawasan sekolah. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Seluas ini dialog AI Raya menyapa pendengar kami hadirkan untuk Anda bersama rekan saya Angela pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, berjumpa lagi dengan saya Angela Rizka di Dialog Aera yang menyapa pada edisi Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Dan kali ini kita akan membahas tentang potensi Kabupaten Pacitan melalui sektor UMKM. Dan pagi ini sangat istimewa bagi saya, sudah hadir di studio ada Ketua Paguyupan UMKM Sahitya kita, ada Bu Ati Lia Estin. Selamat pagi Bu Ati.
1: Baik, selamat pagi Mbak
0: Angela. Angge, selamat pagi. Tadi hadir langsung dari Pacitan, Ge. Tadi berangkat jam berapa Bu dari Pacitan Bu?
2: Iya, alhamdulillah tadi saya berangkat setelah subuh ya, jam 5.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama saya, bersama kami di Dialog Aera yang menyapa pada pagi hari ini. Dan nanti kita juga akan membahas banyak sekali potensi UMKM yang ada di Pacitan, khususnya hingga mungkin kurang lebih selama 1 jam hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa juga pendengar RRI Madiun, dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan siaran ini di YouTube kami di RRI Madiun. Dan Anda juga bisa mengajukan pertanyaan maupun komentar untuk di sini. Dan juga khususnya bagi Anda warga Pacitan, siaran ini juga bisa Anda dengarkan di LPPL Radio Suara Pacitan. Dan untuk mungkin Bu Adi ini ya, saya juga mengenal beliau di pada saat itu pernah ada pasar Ramadan UMKM. Nah mungkin Bu Adi, monggo silakan untuk sebagai awalan paguyupan UMKM ini dibentuk itu sejak kapan Bu Adi?
2: Ya, baik, saya menyapa untuk seluruh masyarakat ataupun yang lagi stay tune ya, dan juga mendengarkan dari Radio Republik Indonesia yang ada di Madiun dan sekitarnya, bahkan juga dari teman-teman yang ada di Kabupaten Pacitan sendiri. Untuk paguyupan Sahitya kita itu sebenarnya sudah agak lama, saya bersama dengan 15 teman-teman yang termasuk adalah pengurus inti itu, satu kesatuan yang sama, berkomunitas yang sama dari tahun 2016 sebenarnya sudah kita berdirikan, tetapi ada beberapa tahun ke depan akhirnya ada sebuah perubahan Mbak Angel ya, karena awalnya hanya Sahitya, itu adalah bahasa Sanskerta yang berarti adalah sebuah paguyupan yang tidak hanya di dalamnya kita mencari rezeki, tetapi ada juga kekeluargaan, kebersamaan, kegotong royongan, dan juga tali silaturahmi yang begitu erat di dalamnya. Kenapa saya tambahi kita? Karena adanya perubahan daripada struktur organisasi ataupun kepengurusan di sini Mbak Angela.
0: Oke, baik. Nah, itu di tahun 2016 dibentuk. Awalnya itu ada berapa pelaku UMKM Ibu yang bergabung dibandingkan itu? Berarti sudah 10 tahun ya, Bu ya?
2: Iya, siap Mbak Angela. Itu memang dari 2016 itu ada 50 UMKM.
0: Oke, baik. Untuk sampai sekarang?
2: Sampai sekarang jadi 30 di terakhir bahasa Ramadan kemarin.
0: Gitu. Nah, itu sebenarnya pada saat pembentukan paguyupan itu seperti apa, Bu? Apakah memang ini kita sesama pelaku UMKM, mari kita bersemangat, ada kebersamaan, atau bagaimana sampai akhirnya membentuk paguyupan UMKM ini?
2: Iya, berasal dari bagaimana kita membantu ekonomi keluarga, karena hampir mayoritas daripada untuk paguyupan Sahitya kita ini adalah wanita. Jadi kita adalah seorang wanita yang menjadi ibu dan membantu ekonomi keluarga, maka kita ingin bersama-sama di dalam paguyupan ini untuk melakukan transaksi, yaitu jual beli. Jadi itu terbentuknya karena untuk membantu ekonomi keluarga dan membuat masa depan anak itu lebih baik, kita membantu perekonomian dan membuat ekonomi tumbuh di sini dari lini UMKM, Mbak Angela.
0: Oke, baik. Berarti memang di awalnya ini membantu perekonomian keluarga, begitu nggih. Nah, untuk kegiatannya sendiri di paguyupan ini, apakah hanya sekedar bazar Bu, atau memang ada mungkin ada pembinaan atau ada apa ya, semacam pelatihan bersama Bu, atau seperti apa?
2: Iya, Mbak Angela, untuk kegiatan daripada selain kita berjual beli, teman-teman juga saya ajak untuk kegiatan sosial ya. Kita mendatangi beberapa panti asuhan ataupun LPYP, Lembaga Yayasan Yatim Piatu. Sedikit kita mau bagi sedekah ataupun memberikan rezeki dari hasil jualan kita, walaupun sekecil apapun, kita menyentuh anak-anak dan mengharapkan ridho ataupun barokahnya, gitu, kita berarah ke sedekah itu tadi. Untuk pelatihan-pelatihan, kita memang bergabung dengan seperti rumah kegiatan bersama RKB itu BUMN dari PLN, dan kita juga menggandeng dari pemerintah daerah itu terkait kegiatan-kegiatan event yang terselenggara di kabupaten khususnya Mbak Angela.
0: Oke, baik. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian, ada Bapak Muhammad Ali Mustofa, sudah bergabung melalui Zoom. Selamat pagi Pak Ali.
3: Selamat pagi Mbak Angela, Mbak Ati. Selamat pagi, Pak.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Ali sudah bergabung bersama kami di Dialog Aera yang menyapa pada pagi hari ini. Mungkin untuk Pak Ali tadi sudah dapat digambarkan dari Bu Ati tentang pelaku UMKM ini yang memang berawal dari membantu perekonomian keluarga. Nah, sebenarnya dari sisi Pemkab sendiri seperti apa Pak memandang sektor UMKM ini khususnya di Kabupaten Pacitan? Monggo Pak Ali.
3: Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera, selamat pagi untuk Mbak Angela, Mbak Ati, dan masyarakat ya, masyarakat pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah Madiun dan Pacitan khususnya. Terima kasih Mbak Angela, kami sudah diberikan waktu kesempatan untuk berdialog ya terkait menggali potensi UMKM di Kabupaten Pacitan.
0: Iya.
3: Untuk bagaimana UMKM di Kabupaten Pacitan, secara umum perkembangan UMKM di Kabupaten Pacitan cukup menggembirakan ya Mbak Angela. Nah, cukup menggembirakan karena beberapa tahun ini kami melihat tidak hanya dari sisi penambahan jumlah pelaku usaha UMKM secara kuantitas, juga ada peningkatan secara kualitas tentunya. Di sini menurut catatan kami itu teman-teman UMKM sekarang itu sudah semakin sadar terhadap legalitas usaha, kemudian peningkatan kualitas produknya seperti kemasan, dan sudah menggunakan berbagai platform digital baik untuk pemasarannya maupun dari sisi pembayarannya. Kemudian ini sekedar informasi juga, berdasarkan catatan kami, capaian kinerja dinas itu setiap tahun selalu ada penambahan jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri maupun yang wirausaha mapan ya. Jadi rata-rata setiap tahun itu kami melakukan pembinaan itu sekitar 1.700-an sampai 1.500-an, 1.500 sampai 1.700 pelaku usaha yang meningkat menjadi wirausaha mapan. Jadi seperti itu Mbak Angela. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah, sebenarnya ini untuk potensi di Pacitan ini paling banyak itu sebenarnya dari sektor apa? Apakah olahan pangan atau apa? Mungkin dari Bu Ati sebagai pelaku usaha, mungkin digambarkan dari paguyupannya ini kebanyakan berusaha apa gitu, berbisnis apa?
2: Iya Mbak Angela, dari Sahitya kita sendiri memang kita di olahan pangan ya, lebih ke mamin, makanan dan minuman. Itu rata-rata teman-teman seperti itu. Untuk ekrafnya kita memang sudah ada sendiri nggih, jadi tidak bergabung, tetapi kita justru yang sinergi dengan teman-teman ekraf. Seperti besok itu ada di Kecamatan Donorojo pun, Saiti kita juga bergabung dengan ekraf yang ada di sana.
0: Jadi memang berkolaborasi begitu.
2: Betul, kita ada sinergi dengan teman-teman ekraf.
0: Mungkin dari Pak Ali, ini sebenarnya secara luas gitu ya, di Kabupaten Pacitan ini kan juga sangat luas wilayahnya dengan berbagai potensi yang ada. Itu kebanyakan di mana Pak potensi yang mungkin paling menjanjikan di Kabupaten Pacitan?
3: Kalau dari sisi potensi ya, potensi tentu kita potensi di UMKM yang melakukan pengolahan. Pengolahan di industri pengolahan pangan tentunya ya. Artinya kalau kita ingin meningkatkan atau mengembangkan UMKM, tentu yang paling kita utamakan pertama adalah ketersediaan bahan baku, sumber daya lokal tentunya. Nah, di sini di Pacitan ini memang kami memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian, ada perikanan juga, kemudian dan sektor-sektor lainnya. Sehingga kalau kita bicara mana potensi yang paling berpotensi untuk dikembangkan dari UMKM, tentu yang memang menggunakan bahan baku sumber daya lokal seperti pertanian, itu bisa saya contohkan misalkan kopi, gula kelapa, kemudian ada biofarmaka juga, dan olahan-olahan pangan lainnya. Nah, kalau di sektor perikanan, itu tentu kita sudah mungkin mengetahui, sudah terkenal juga di Pacitan, ada olahan ikan tuna, olahan tahu tuna ya, tahu tuna dengan berbagai varian produknya dari olahan perikanan. Situ Mbak Angela. Jadi memang itulah menjadi potensi kami untuk dikembangkan karena ada bahan baku yang tersedia di Pacitan. Dan tentu juga tidak menghilangkan potensi yang lain ya, karena kita menjadi tujuan daerah wisata kayak seperti kerajinan, fashion, dan produk-produk khas lainnya, itu juga menjadi potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan untuk oleh-oleh khas Pacitan seperti itu.
0: Oke, baik. Memang di Pacitan ini tahu tuna, bakso tahu tuna itu memang sangat-sangat apa ya, sudah semacam komoditi unggulan begitu nggih, Pak Ali nggih.
3: Ya, betul, Mbak. Betul.
0: Oke, nah ini mungkin kita akan berbicara tentang tantangan mungkin dari Bu Ati sebagai pelaku usaha nih ya, pelaku UMKM ini. Sebenarnya tantangan pelaku UMKM di tahun ini ya, khususnya Bu di tahun 2026 ini, dengan semakin banyaknya pelaku UMKM itu seperti apa Bu? Apakah Bu Ati memandang ini sebagai, oh ini memang bukan persaingan tapi justru kolaborasi seperti yang tadi Bu Ati katakan, atau seperti apa? Monggo.
2: Ya, baik Mbak Angela. Untuk kami sendiri dari pelaku UMKM itu memang betul ya, semakin banyaknya tumbuh bakul ya, yang jualan baru-baru muncul itu, yang kemarin menjadi adalah konsumen kita, sekarang bahkan menjadi pesaing lah ya. Jadi memang daya beli itu sudah bukan lagi turun, tetapi lebih hampir tidak ada. Itu yang membuat kita masih bisa produksi, tetapi sedangkan market kita sudah hampir habis. Itulah tantangan utama dari kita. Jadi omset sekarang itu benar-benar yang sudah turun dengan bahan baku yang sudah mengalami kenaikan, tetapi market kita sudah hampir habis. Maka kan kita perlu berinovatif untuk bergerak. Dan bahkan sampai saat ini saya bersama 10 teman-teman yang begitu aktif bersama saya itu, saya melakukan on the road ke kecamatan-kecamatan di dalam Kabupaten Pacitan, Mbak Angela. Itu adalah sebuah inovasi yang kami berikan ataupun kami lakukan, bagaimana kami tetap bisa eksistensi, bisa tetap mencari rezeki dan tetap membantu ekonomi keluarga untuk terus berjalan dengan cara berjualan secara on the road keliling kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan.
0: Oke, jadi kalau misalnya on the road itu seperti menjemput konsumen gitu ya, Bu.
2: Betul sekali. Iya, dan alhamdulillah dengan kita beron the road ini, omset kita itu terjaga. Jadi walaupun kita bersama dengan membawa kendaraan bersama-sama, kita nyewa truk bahkan, tapi hasilnya itu membuat kita juga sangat puas dan bisa mencukupi semua kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Untuk, dan bersyukur sekali karena dengan OTR ini kita memberikan warna juga di UMKM sekitar ataupun yang kita datangin itu. Mereka ada yang juga yang bergabung, ada juga yang ingin bersama itu. Jadi maka kita juga sangat welcome dengan di mana tempat kita berjualan itu, UKM lokal yang ingin gabung juga akan kita terima dengan baik seperti itu, Mbak Nyela.
0: Oke, baik. Jadi tidak hanya mendapatkan konsumen tapi justru bisa mendapatkan mitra baru.
2: Betul
0: begitu ya,
2: sekali.
0: Bu ya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Ali menghadapi tadi sudah mendengar tantangan dari pelaku UMKM sendiri. Nah, dari dinas ini seperti apa, Pak, untuk menjawab tantangan tersebut? Mungkin ada solusinya.
3: Ya, baik ya. Seperti yang disampaikan Mbak Ati ya. Jadi memang tantangan kita di Pacitan ini dari sisi posisi di letak geografis Pacitan ya Mbak Angela. Pacitan ini kan bukan kabupaten interkoneksi ya. Jadi tidak ada hilir mudik orang yang antar kota antar kabupaten untuk singgah di Pacitan. Jadi Pacitan daerah tujuan. Sehingga memang tantangan kita adalah konsumen, dari sisi konsumen. Kalau untuk produk-produk lokal yang kuliner yang dipasarkan lokal. Karena konsumen kita memang terbatas, Mbak Angela dan Mbak Ati. Tadi persis yang disampaikan Mbak Ati. Nah, solusi kami untuk mengatasi hal yang tematik seperti itu, yang khusus seperti itu, kami dari pemerintah daerah berusaha menyelenggarakan berbagai event-event, Mbak Angela. Event-event yang bisa mendatangkan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berkumpul ada event itu, teman-teman UMKM bisa berjualan. Seperti kemarin kita di Bazar Ramadan, kemudian kita atur sedemikian rupa sehingga UMKM bisa berjualan, semacam kampung Ramadan seperti itu. Kemudian ada Car Free Day juga, kemudian event-event lainnya ya, Rontek dan sebagainya, itu mendatangkan massa sehingga bisa berbelanja. UMKM juga bisa jualan di situ. Nah, yang jangka panjang tentunya kami juga mempunyai program bagi ini memiliki produk, produk yang berkualitas yang bisa dipasarkan keluar daerah, bahkan sampai ekspor. Itu program kami seperti itu. Tentu dengan berbagai banyak program kegiatan yang sudah kami siapkan, dan kami juga mendampingi teman-teman UMKM ini untuk bisa keluar daerah produknya dan juga sampai gue ekspor seperti itu, Mbak Angela.
0: Baik. Jadi memang dari bisa dari bazar, mungkin dari event-event yang memang sering diselenggarakan di Pacitan sendiri nggih, untuk membantu para UMKM ini. Nah, apakah sebenarnya kalau dari dinas ini punya kendala, Pak? Tadi kan juga sudah disampaikan bahwa Pacitan itu bukan kota yang interkoneksi gitu. Nah, dari dinas sendiri apakah ada kesulitan untuk menyasar, mungkin ada potensi baru di Kabupaten Pacitan ini, Pak?
3: Ya, tentu Mbak. Jadi kendala itu selalu ada ya. Terutama tantangan kita itu secara geografis tadi, Mbak. Kalau bicara produk olahan, ya, produk olahan pangan ya, misalkan. Oke, komoditas, tapi ada bahan baku lainnya, bahan baku pendukung itu yang harus didatangkan dari luar kota. Nah, sehingga biaya produksinya ini semakin jadi mahal. Nah, biaya produksi mahal, maka harga jual itu kurang kompetitif, Mbak Angela. Nah, ini jadi salah satu tantangan kita juga. Nah, untuk seperti itu kami juga sudah menyiapkan. Ada kalau untuk marketing ya. Untuk marketing kita sudah support bagaimana teman-teman ini untuk bisa masuk ke ekosistem digital marketing. Digital marketing masuk ke marketplace menggunakan berbagai platform ya, baik di media sosial maupun platform-platform lainnya. Nah, kemudian untuk produknya kita juga sering melaksanakan namanya business matching. Business matching, kita datangkan para vendor-vendor, buyer-buyer, kemudian teman-teman pelaku UMKM juga kita datangkan di PLUT. Nah, kami juga punya namanya PLUT ya, Mbak Angela, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, PLUT ini adalah rumah UMKM. Di sini tempat kita untuk melakukan pelayanan, pendampingan, dan fasilitasi kepada teman-teman UMKM. Dari berbagai sisi, dari sisi hulu sampai hilir yang dibutuhkan teman-teman UMKM itu bisa dilakukan, dilayani di PLUT. Ada business matching, kurasi produk tentunya, kemudian business matching. Kami juga pernah itu mendatangkan teman-teman vendor packaging kemasan datang ke sini untuk berkolaborasi dengan kami bagaimana supaya teman-teman ini bisa difasilitasi packagingnya dengan kapasitas kecil sudah bisa melakukan pembelian atau pemesanan packaging seperti itu. Itu berbagai upaya yang kami lakukan, Mbak Angela.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ali. Mungkin kita akan kembali juga ke Bu Ati ini. Ini kemasan itu juga jadi salah satu faktor penting gitu ya, yang namanya juga berbisnis, apalagi olahan pangan itu dengan sekarang juga ada banyak sekali para pelaku UMKM khususnya olahan pangan dengan bahkan jenis makanan yang sama. Nah, dari sisi pelaku UMKM itu seperti apa, Bu, untuk menghadapi tantangan itu?
2: Iya, untuk karena saya lagi fokusnya di OTR itu memang selain packaging itu kan ya, karena packaging memang juga faktor utama ataupun indikator penariknya pembeli dengan packaging, stiker. Teman-teman juga ikut pelatihan-pelatihan kemarin ya, jadi tahulah untuk warna stiker sendiri pun juga harus vokal, biar dilihat jelas bahwa oh, kalau tahu petis, tahu kecerut itu kalau atipilo warnanya kuning, jadi kan jelasnya di situ. Kalau ada yang lain berarti bukan punya atipilo ya gitu. Tapi lebih juga penekanan daripada selain packaging itu, teman-teman juga saya wajibkan untuk kebersihan, Mbak Angela. Jadi karena kita jualannya di lapangan harus ditutup rapi dari debu dan juga angin dan segala cuaca seperti ini, maka untuk kebersihan juga sangat penting di sini untuk kita lagi jualan di lapangan, higienisnya itu, karena kalau sudah dimakan tidak menimbulkan sakit perut ataupun dan yang lainnya ya. Itu juga selain packaging memang itu adalah faktor utama daripada menarik untuk pembeli. Saya juga menekankan terkait kebersihan dan juga higienis untuk makanan yang kita jual di on the road ini, Mbak Angela.
0: Oke, baik, ini sangat menarik pembahasan UMKM ini, terutama juga potensi yang ada di Kabupaten Pacitan. Tapi kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun ada berada, karena kami akan segera kembali.

0: Ya, dan masih bersama saya Angela Reska di Dialog Aira yang menyapa edisi Selasa 11 Agustus tahun 2026. Dan kita juga masih membahas tentang potensi Kabupaten Pacitan melalui sektor UMKM. Di sini masih bersama kami juga ada Bu Ati Ilya Estin yang hadir dari Pacitan ke studio RRI Madiun, dan juga ada Bapak Muhammad Ali Mustofa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Nah, tadi kan kita juga sudah membahas begitu ya tentang potensi unggulan yang ada di Kabupaten Pacitan. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube kami. Ada dari Eka Wulan, bagaimana mempertahankan produk yang ada di tengah menjamurnya UMKM di Pacitan, apalagi sekarang serba digital. Apakah UMKM di Pacitan sudah merambah ke sana? Mungkin dari Bu Ati sebagai pelaku UMKM, apakah saat ini sudah mulai digitalisasi, Bu Ati? Monggo.
1: Ya, baik Mbak Angela. Untuk kami sendiri, untuk digitalisasi ya, itu memang sudah sewajibnya karena kita mengikuti eranya. Kalau tidak begitu, kita tidak bisa mengikuti, dan market kita, karena tadi saya bilang sudah mulai habis, TikTok dan segala macamnya itu memang kita perlukan. Di OTR pun, saya pun melakukan seperti itu dengan teman-teman, dan hasilnya juga luar biasa. Ketika kita bisa memakai TikTok dan segala macamnya di media itu, maka omset kita bisa boom secara ketika kita OTR di dalam satu kecamatan. Jadi menurut saya juga memang itu sangat penting. Ya, mari kita belajar gitu loh, walaupun itu agak kesulitan terkait fasilitas yang kita punya seperti handphone mungkin yang tidak bisa mengcover, tapi itu adalah alat yang sangat penting saat ini, di zaman saat ini, untuk menambah omset daripada jualan kita. Jadi untuk digitalisasi itu sangat penting untuk UMKM sendiri.
0: Oke, mungkin dari Pak Ali bisa menambahkan ini tentang digitalisasi UMKM. Tadi juga sudah sempat disinggung juga ya tentang program dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian ini. Monggo Pak Ali tentang digitalisasi UMKM.
2: Oke. Terkait dengan digitalisasi, tentu ini bukan lagi sebuah ini ya, sebuah tantangan, tapi ini sudah harus kewajiban yang menurut saya, karena teman-teman UMKM ini harus punya jiwa wirausaha. Nah, jiwa wirausaha ini sebuah mental yang inovatif dan adaptif, Mbak Angela. Nah, ekosistem kita itu sekarang itu kan serba digital nih, yang disampaikan Mbak Ati itu. Walaupun teman-teman UMKM itu dia bergerak di sektor kuliner yang pelayanan langsung, produknya langsung dinikmati langsung, tidak dikirim, itu juga menggunakan itu. Lain paling sederhana WA. Nah, WA ini juga WA bisnis yang dipakai itu. Jadi memang digitalisasi untuk UMKM Pacitan ini sudah luar biasa menurut saya, Mbak Angela. Karena berdasarkan pantauan kami melalui binaan kami itu, kami ini punya binaan yang diperlukan ya, sampai saat ini itu sekitar 6.640 UMKM itu sudah masuk ke platform marketplace. Itu belum lagi kalau kita bicara penggunaan WA bisnis, kemudian Facebook marketplace yang ada di Facebook. Saya kira semua teman-teman UMKM itu sudah melakukan itu. Memang kendalanya, tidak semua pelaku UMKM ini yang generasi milenial ke bawah, Mbak Angela. Generasi milenial itu, kok generasi saya ini 40-an tahun ini masih milenial ya, masih bisa nih melek teknologi nih, generasi Z. Tapi ada juga nih teman-teman pelaku UMKM ini yang memang generasi di atas saya ini. Nah, itu kendalanya di situ. Memang walaupun dia punya punya produk bagus, makanannya, masakannya enak nih. Nah, di situ tantangannya, sehingga kami juga ada program untuk itu. Program pendampingan untuk teman-teman UMKM yang masih kesulitan dalam masuk ke atau penggunaan teknologi digital seperti WA dan mungkin yang paling sederhana di Facebook.
0: Oke.
2: IG, bahkan teman AKN di sini kan ada kampus AKN, Mbak Angela.
0: Yeah.
2: Nah, Mas, kami hubungkan dengan pelaku-pelaku UMKM memang butuh didampingi. Saat tiga mahasiswa itu mendampingi satu UMKM yang memang khusus untuk masuk ke digitalnya, baik marketnya maupun di sampai ke pembayarannya, seperti itu Mbak Angela. Dan di Prut sendiri itu kita punya ruang inkubasi digital namanya. Nah, di ruang inkubasi digital ini kami melakukan pelayanan itu mulai dari melayani foto produk. Nah, biasanya teman-teman ini foto produknya itu kurang eye-catching. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dibawa ke sini produknya, nanti kami di sini ada personilnya, alatnya juga sudah lengkap. Kami bantu untuk membuatkan bahan baku untuk membuat konten. Nah, konten kreator ini kan juga butuh foto-foto produk yang bagus. Nah, di Plut ini kami mendampingi itu Mbak Angela. Seperti itu Mbak Angela.
0: Oke, jadi memang dari dinas ini mendampingi benar-benar dari nol begitu sampai akhirnya siap untuk dipasarkan begitu, ya Pak, untuk digitalisasi ini.
2: Betul, betul. Jadi memang kami juga, jadi kami ini tidak hanya melakukan pelatihan, Mbak Angela. Kalau hanya sekedar pelatihan, satu hari dilatih, ya sudah, setelah itu selesai kan gitu.
0: Okay.
2: Nah, makanya keberadaan kami, terutama Plut ini, itu seperti itu. Nah, kami mengharapkan teman-teman ini punya, itu tadi, jiwa wirausaha, jiwa adaptif, inovatif. Kalau memang merasa kurang, masih belum dalam pelatihan nih, misalnya belum bisa menangkap 100% nih, belum bisa, datanglah ke Plut. Setiap hari teman-teman Plut, kami punya 8 orang konsultan pendamping Plut Mbak Angela.
0: Oke. Okay.
2: Yang bisa mendampingi dari berbagai sisi SDM-nya ada, sampai ke marketingnya juga ada. Nah, di situ teman-teman silakan datang ke Plut untuk kami dampingi. Secara private Mbak Angela, kami punya working space ada, tempat pelayanan private juga ada, seperti itu Mbak Angela.
0: Oke, okay, memang khusus untuk mendampingi para pelaku usaha UMKM ini nggih, Pak Ali nggih.
2: Betul, namanya Plut, tapi saya sering mengistilahkan inilah rumah UMKM.
0: Okay.
2: UMKM itu ya rumahnya ya di sini, kalau kita ingin mengembangkan UMKM, seperti itu Mbak Indra.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Ali penjelasannya. Nah, ini juga ada komentar dari Kamandanu. Dari sisi kualitas, apakah produk-produk UMKM sudah tersertifikasi halal atau mungkin BPOM gitu? Monggo mungkin dari Bu Ati sebagai pelaku UMKM.
1: Iya, untuk dari komunitas saya sendiri, insya Allah kita sudah ikut ya. Sudah lama juga itu, bahkan tahu saya aja udah halal gitu, insya Allah. Okay. Karena itu sebuah kenyamanan atau safety bagi masyarakat ketika mengkonsumsi. Jadi untuk halal pun kemarin secara kolektif juga sudah kita bantu mendatangkan timnya. Dan alhamdulillah komunitas kita insya Allah sudah halal.
0: Oke. Okay.
1: Salah satu juga indikator menarik konsumen itu juga sertifikat halal ada di logo kita ataupun kita pasang di banner. Itu lebih menarik dan juga akan membuat trust ya dari pembeli bahwa oh, produk dari sini itu udah halal. Jadi insya Allah ketika dimakan untuk satu keluarga itu juga akan nyaman nantinya, seperti itu Mbak Angela.
0: Oke, okay. Jadi itu memang untuk sertifikasi halal itu sangat apa ya Bu ya, sangat signifikan begitu ya dampaknya terhadap terutama untuk produk olahan pangan ini Bu.
1: Iya, saya rasa sangat ya. Tapi ada beberapa memang yang sudah di breakdown sama tim halal itu yang tidak bisa diikutkan, seperti dimsum itu kan karena ikannya ya, kita nggak tahu nanti sembelihnya apakah sudah dibacakan basmalah begitu. Jadi memang ada beberapa item ataupun produk teman-teman yang tidak bisa dihalalkan Mbak Angela itu. Mungkin juga nanti sudah akan adakah regulasi baru daripada tim halal, kita juga menunggu ya. Tapi bagaimana yang sudah, bahkan es teh aja sudah kita halalkan. Okay. Karena memang itu sangat trust itu tadi. Dan membuat itu adalah daya tarik dan sebuah inovasi ataupun modifikasi kita untuk tetap eksistensi dan berjalan dengan sebanyaknya kompetitor yang sudah hadir, seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Kalau itu tentang halal, kalau yang BPOM seperti itu bagaimana Bu di paguyuban Ibu Sahitya Kitia ini?
1: Iya, untuk dari yang itu BBM-nya itu juga kita sudah mulai masuk ya Mbak Angela, tapi untuk semuanya sih memang belum, bahkan untuk SNI pun kita sudah menyentuhnya. Jadi untuk Santri Nasional Indonesia pun itu kan itu termasuk makanan pun juga bisa masuk. Jadi memang dari legalitas-legalitas yang diwajibkan dan bahkan disunahkan itu kita juga sudah mengikutinya, karena kalau tidak seperti itu banyak-banyak pertanyaan ataupun keraguan daripada pembeli atas produk yang sudah kita jual.
0: Oke. Mungkin dari Pak Ali sendiri, dari sisi dinas ini terkait tentang legalitas gitu ya, sertifikasi halal gitu. Kemarin juga ada acara juga di Plut ya Pak Ali untuk sertifikasi halal itu. Monggo dari Pak Ali seperti apa?
2: Memang dinas itu salah satunya juga fokusnya selain pengembangan kapasitas SDM ya Mbak, itu juga kualitas produk. Nah, salah satu unsur komponen kualitas produk itu, ini juga kaitannya dengan market ya, itu adalah sertifikasi produknya. Sertifikasi produk itu ada banyak ya, salah satunya mungkin halal itu yang Mbak Angela sebutkan. Ada juga sertifikasi produk dari mereknya, perlindungan produknya untuk dari sisi merek. Kemudian ada tadi sebutkan SNI untuk yang industri. Ada juga yang dari izin edar BPOM. Nah, tentu masing-masing itu sesuai kriterianya itu butuh sertifikasi sesuai dengan produknya. Nah, terkait dengan halal ini Mbak, itu sangat penting sekali. Apalagi produk olahan ya. Produk olahan yang langsung disajikan seperti Mbak Atik dan teman-teman ini, itu juga penting karena kaitannya dengan juga kepercayaan konsumen, market gitu. Itu juga bisa dijadikan salah satu apa namanya bahan untuk membuat konten bahwa kami lo sudah halal dan sebagainya. Nah, untuk yang produk-produk yang dalam kemasan ini lebih penting lagi, karena apa, kalau sudah dikemas masyarakat itu lihatnya biasanya itu dulu yang dilihat di kemasannya nih. Sekarang masyarakat soalnya melek sekali terhadap hal-hal seperti ini.
0: Betul.
2: Dilihat dulu, oh ini ada logo halalnya apa enggak dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan itu, kami itu Mbak Angela, setiap tahun tuh rata-rata 40-50-an UMKM yang kami dampingi. Memang kalau halal ini bukan dari kami. Kami mendampingi teman-teman UMKM untuk BP PH, BPJPH, Badan Penyelenggara seperti itu, dulu di Kemenag. Nah, itu kami dampingi. Biasanya teman-teman itu setelah mengurus PIRT ya, PIRT, dia biasanya lanjut ke sertifikasi halal. Nah, tahun ini karena kami juga fokus ke sana, alhamdulillah kita punya program kerjasama dengan provinsi. Kita membuat zona khas halal di alun-alun Pacitan. Jadi semua pelaku UMKM di alun-alun itu kami bantu

0: sekarang untuk saat ini ada banyak sekali perkembangan produk-produk UMKM. Nah, strategi apa yang digunakan untuk mempertahankan konsumen? Apakah mengikuti tren produk masa kini atau tetap mempertahankan ciri khas produk utamanya dari Kota Pacitan? Mungkin dari Bu Ati sebagai pelaku usaha ini, bagaimana Bu menghadapi tantangan tren produk begitu Bu Ati?
1: Iya, untuk menurut saya sendiri sih mm-hmm. personal branding ya. Mm-hmm. Jadi orang itu kalau sudah melihat dia akan mengingat. Okay. Jadi personal branding itu sangat penting. Jadi kalau kita punya produk itu brandingnya itu kita siapkan lebih dulu biar kita dikenal. Setelah mm-hmm. kita dikenal, maka juga produk kita juga harus bervalue, punya kualitas mm-hmm. terkait rasa ya, karena ini adalah makanan dan minuman, higienisnya. Dan juga dikasih untuk halalnya lebih penting tadi mm-hmm. untuk kesertaan yang lain seperti SNI dan segala macamnya. Dan kita juga lupa untuk tetap digitalisasi, jadi mm-hmm. memakai semua media sosial yang lagi trending apa, bahkan menggunakan influencer untuk semakin membumingkan ataupun mengenalkan produk kita untuk seluruh kalangan masyarakat, baik dari apapun ya, mungkin dari masyarakat yang mungkin dari tukang beca mm-hmm. ataupun sampai ke pegawai negeri sipil dan bahkan dari kalangan orang-orang elit ya. Jadi mm-hmm. menurut saya tetap personal branding lebih dulu agar supaya seluruh kalangan konsumen kita itu bisa menyentuhnya mm-hmm. untuk harga bisa kita artinya kita mainkan, tetapi lebih ke value makanan dengan semua kualitas yang ada biar orang tetap bisa repeat order ke produk yang kita jual.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah punya branding, mau di zaman apapun juga orang akan tahu ini produk apa dan siapa Betul. Yang berjualan tuh siapa yeah. gitu nggih Bu ya. Oke, baik. Nah, untuk Pak Ali ini sebenarnya bagaimana ini posisi UMKM di Pacitan ini tuh seperti apa memandangnya? Maksudnya kontribusi UMKM sendiri untuk di Kabupaten Pacitan ini seperti apa untuk Pemkab begitu Pak Ali?
2: Oke, tentu kontribusi UMKM seperti yang kita ketahui bersama ya Mbak Angela, mm-hmm. seperti yang juga secara nasional ya mm-hmm. hampir 60, kalau nasional itu 60% itu PDRB itu kan ditopang dari produknya UMKM ya mm-hmm. PDRB. Sama di Pacitan juga kalau untuk produksi industri pengolahan ya secara statistik itu sekitar 7% mm-hmm. itu adalah kontribusi dari teman-teman UMKM, 7% dari PDRB Pacitan. Mm-hmm. Nah, kami itu tercatat di kami itu sekitar 63.000 sekian pelaku UMKM. Mm-hmm. Bayangkan dari 63.000 itu menyerap berapa tenaga kerja, berapa jumlah tenaga kerja. Tentu ini sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Dan ujung-ujungnya adalah untuk kesehatan masyarakat. Di mana kita tahu Mbak Angela, sekarang ini lapangan pekerjaan secara formal itu kan sangat terbatas nih.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sangat terbatas. Nah, UMKM inilah menjadi salah satu solusinya. Mm-hmm. Salah satu solusi untuk teman-teman itu yang masih di usia angkatan kerja nih, khususnya mm-hmm. nih, angkatan kerja, itu untuk tidak berdiam diri ketika memang lapangan pekerjaan tidak ada. Okay. Kita upayakan kita berwirausaha untuk menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Nah, peran UMKM sangat-sangat besar Mbak Angela untuk di Kabupaten Pacitan tentunya. Seperti itu Mbak Angela.
0: Oke, baik. Jadi memang menjadi pulang tunggung perekonomian juga gitu ya, betul, Pak Ali. Oke. Oke, dan mungkin ini kita sudah hampir pukul 9 ya, mungkin dari Bu Ati ini sebagai pelaku usaha, ada nggak sih Bu tips bagi orang-orang yang ingin memulai usaha gitu, apalagi sekarang juga zaman memang bisa dibilang serba mudah gitu ya, ada WhatsApp, ada sosial media macam-macam lah itu. Mungkin dari Bu Ati ada pesan nggak sih Bu untuk orang-orang yang ingin memulai usahanya gitu?
1: Ya, bagi teman-teman seluruh ya yang ingin memulai usahanya, mau di bidang apapun, kuliner mm-hmm. ataupun fashion, craft dan segala macamnya, nawa itu aja gitu. Mm-hmm. Dengan kondisi seperti ini, mari kita bersama-sama diniatin untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi jangan lupa juga dihitung untuk HPP ataupun segala macamnya, karena jangan juga hanya ketika bisa modal, bahkan ketika modal itu adalah sebuah kreditan ya Mbak Angela, mm-hmm. itu peminjaman yang harus

0: kredit ataupun ada faktor mencicil setiap bulan, maka itu juga harus diwaspadai teman-teman. Jangan sampai nanti itu bahkan habis ketika teman-teman harus mengangsur, itu tidak ada lagi yang dibuat mengangsur, dan usaha itu makan jadi bangkrut ya, karena memang situasinya sudah tidak kondusif untuk usaha saat ini. Maka berhati-hati. Jadi kalau mau spekulasi ya dihitung dulu, dilihat dulu marketnya di mana, pesannya di mana, bagaimana itu bisa diterima atau tidak. Mungkin bisa trial dulu dan apa sharing-sharing ke teman-temannya. Mm-hmm. Karena memang bahaya sekali Mbak Angela kalau sampai itu adalah sekali lagi adalah modelnya yang berpinjam, maka bahaya. Saya merasakan silahkan untuk mencoba usaha, tetapi berhati-hati dan tetap sharing lah, minimal ada plut di situ, ada juga Pak Ali dan bersama seluruh staffnya yang akan membantu ya. Jadi saya rasa dengan wadah yang tepat itu teman-teman juga bisa nanti menjadi UMKM yang sukses dan membantu perekonomian bangsa ini. Jadi karena UMKM juga berkembang, UMKM-nya sukses, maka ekonomi akan tumbuh dengan sangat sempurna. Ada tenaga kerja yang diserap, lapangan pekerjaan yang dibentuk, itu juga akan membantu pemerintah daerah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Seperti itu Mbak Angela.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ati. Untuk dari Pak Ali nih, dari sisi pemerintah ini bagaimana harapan jangka panjang itu UMKM khususnya di Kabupaten Pacitan ini? Monggo Pak Ali.
2: Oke, tentu harapan kami beririsan ya dengan Mbak Ati tadi, sama. Jadi teman-teman UMKM, ayo, yang pertama adalah mental wirausaha. Jadi jangan mudah menyerah, harus struggle. Harus struggle, tingkatkan terus kemampuan, kapasitas, sumber daya kita, kemampuan kita, skill kita. Kemudian setelah itu kualitas produk bagi yang punya produk, dan kualitas pelayanan bagi yang memang langsung melayani, punya usaha kuliner dan sebagainya, itu kan langsung melayani ya, konsumennya langsung. Itu pelayanannya juga harus dipertahankan. Dan kemudian jangan lupa perluas akses pasar. Jangan hanya berputar pasar lokal. Coba kita perluas sampai ke luar daerah dan sebagainya. Itu dan adaptif dengan berbagai tantangan yang ada. Sekarang era digital, maka mau tidak mau kita harus beradaptasi. Kita harus masuk ke ekosistem digital, mulai pembayaran dan sampai ke digitalisasi marketingnya. Selanjutnya ada pesan saya juga, harapan kami untuk masyarakat Pacitan itu, mari kita bangga untuk membeli produk lokal Pacitan. Karena apa? Kalau bukan kita yang belanja produk-produknya UMKM, siapa lagi gitu loh. Jadi kalau kita sudah belanja membeli produk UMKM Pacitan, itu juga insya Allah akan menggerakkan ekonomi masyarakat Pacitan, dan tentunya akan mampu bisa mewujudkan visi dari Kabupaten Pacitan, yaitu mewujudkan masyarakat Pacitan yang semakin sejahtera dan bahagia. Saya kira itu Mbak Angela dari kami.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih kembali Pak Ali, dan sekarang sudah pukul 9. Jadi sayang sekali perbincangan yang sangat menarik ini perlu kita akhiri, tapi mungkin akan ada kesempatan di talk show selanjutnya. Terima kasih Bu Ati atas kesediaannya hadir langsung di studio RRI Madiun, dan juga terima kasih juga untuk Pak Ali yang sudah bergabung melalui akun Zoom dari Pacitan. Dan saya Angela Rizka mengucapkan terima kasih untuk pemirsa dan pendengar yang menyimak siaran ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, Kemensos, dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, telah menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Di perjalanan Surabaya pagi ini kami menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari tentunya komposisi-komposisi apik kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: posisi yang kami hadirkan. Kita akan mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang siap mengabarkan berkaitan dengan budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di seluruh sekolah di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar secara akademik, tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi para peserta didik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan BSAN mencakup aspek keamanan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik perlu merasa terlindungi, dihargai, dan juga didengar selama berada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan BSAN, sekolah juga didorong menjadi lingkungan yang membuat anak tidak takut datang dan mengikuti proses pembelajaran. Upaya ini berkaitan dengan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun berbagai perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Nur Adim juga menegaskan, konsep sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya dilihat dari kondisi fisik lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Penerapan BSAN tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru. Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong keterlibatan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah dalam membangun budaya tersebut. Keterlibatan seluruh unsur pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman kepada peserta didik. Dengan demikian, penerapan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan tumbuh kembang anak. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di Kota Batu saat ini diarahkan pada 3 aspek utama, yakni keamanan fisik, psikologis, dan juga sosial. 3 aspek tersebut menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat.

sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Kabar lain yang akan kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Amankan HUT Arema FC Polresta Malang Kota siagakan 250 personil. Hanum, silahkan.
1: Ya, surat pendengar Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun Arema yang ke-39 bertema The Treatness di Stadion Gajayana Kota Malang hari ini. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari sejumlah korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengatakan, pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, agar jajaran kepolisian memberikan layanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema. Selain pengamanan di Stadion Gajayana sebagai pusat kegiatan, polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah akses masuk dan keluar Kota Malang. Pengamanan perbatasan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Malang, antara lain di kawasan Karanglo, Mangliawan, Kedung Kandang, Gadang, Kebon Agung, serta sejumlah akses menuju pintu tol. Sementara perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu difokuskan di kawasan Jalan Raya Tlogomas. Lukman mengimbau Aremania dan Aremanita yang mengikuti perayaan HUT Arema FC pada hari ini untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pengguna jalan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menjaga soliditas selama rangkaian perayaan. Lukman menambahkan, pengamanan HUT Arema FC juga mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta penempatan personil di sejumlah titik strategis. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mengupdate terus kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan dengarkan informasi dari Ayu Citra. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu atlet memiliki perlindungan jaminan sosial. Ayu, silakan.
1: Ya, benar. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri telah memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi ratusan atlet, pelatih dan juga pelaku olahraga di wilayah Kabupaten Kediri. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suryadi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa memang hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama mulai dari latihan hingga adanya pertandingan. Berikut pernyataan dari Suryadi.
2: Kalau dengan kondisi kita membentuk kita kerja rumah,
1: Ya, benar. Sementara itu Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata mengatakan bola pendengar bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini hadir merupakan wujud kewajiban organisasi untuk memberikan rasa aman serta jaminan sosial menyeluruh selama latihan ataupun bertanding. Dan lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ini pendengar juga memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Dan tujuan lainnya juga untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kali ini. Emil Akbar mengabarkan berkaitan dengan Dinas Kesehatan terbitkan sertifikat lab hygiene sanitasi Rutan Bangil. Emil, silakan laporan Anda.
1: Yang namanya higienitas dari makanan yang akan disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah faktor penting yang betul-betul diperhatikan oleh kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negeri Bangil. Bukan karena apa, karena ini adalah untuk keselamatan terutama juga dari seluruh yang menjalani hukuman di sini. Baru-baru ini, tepatnya kemarin, ini Rutan Bangil sengaja mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan higienitas makanan ataupun masakan yang ada di dapur Rutan Bangil. Saya sudah bersama dengan Bang Robi Setiawan Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dilakukan pengecekan kembali ini kenapa, Bang?
2: Ini sebenarnya kami untuk sertifikan di dapur sehat kami itu harus punya sertifikat lab higienis sanitasi. Kebetulan sekitar 2 bulan lalu sertifikat kita itu ada luarsa. Nah, 2 bulan lalu itu Dinkes dan beserta puskesmas sudah meninjau untuk menilai menilai bagaimana dapur kita apa sudah layak untuk mendapat sertifikat tersebut atau belum. Nah, yang 2 bulan lalu kita ditinjau, ada beberapa kekurangan, terus dikasih waktu 2 bulan untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan kalau kita sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, dan kemarin Ibu Dinas Kesehatan sendiri yang kesini untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
1: Bang, untuk mendapatkan sertifikat tersebut syaratnya apa yang paling utama?
2: Yang paling utama itu kebersihan dapur. Kebersihan dapur, terus kebersihan alat makan, dan kebersihan pembuangan. Di situ yang paling penting.
1: Yang sempat di sini sempat minus lah apa itu?
2: Di sini sempat minus itu kita karena keterbatasan anggaran dan bentuk dari dapur kita itu kan dapur lama ya, dari zaman Belanda itu. Nah, tempat pencucian itu kan harus, syaratnya itu harus apa namanya, ketika mencuci piring itu harus tegak badannya. Nah, di kita itu masih duduk. Itu kita sempat kesulitan di situ. Kita harus membangun ulang tempat pencucian kita.
1: Tapi semuanya sudah selesai.
2: Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, tinggal itu aja.
1: Dan soal makanan yang disajikan?
2: Untuk makanan, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan menilai sudah baik. Kalau untuk makanan, untuk penyimpanan makanan, untuk ibaratnya makanan, ada makanan sampel, kalau ibaratnya ada kejadian tidak diinginkan seperti contohnya keracunan, itu ada makanan sampelnya juga disimpan, kita sudah menyimpan dengan baik.
1: Untuk makanan yang disajikan sehari berapa kali, Bang?
2: Sehari 3 kali.
1: Dengan menu?
2: Berbeda-beda. Ada 10 hari. Di satu harinya itu 3 kali makan itu beda-beda menu.
1: Tapi untuk lauknya sendiri, Bang?
2: Iya,
1: itu. Oh iya. Sesuai dengan apa yang datang makanan ini. Iya. Baik, terima kasih. Ya, itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan pengecekan kelayakan higienitas dari makanan maupun juga dapur yang ada di Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur, juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Agusin Irdiani yang menginformasikan berkaitan dengan pansus banjir DPRD Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan seluruh lurah untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Agusin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, panitia khusus atau pansus banjir DPRD Kota Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan juga lurah se-Surabaya untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Dan seluruh camat sendiri hadir dalam pembahasan tersebut dan menyampaikan kebutuhan penanganan banjir ini berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Dan dalam keterangannya usai hearing kemarin, Wakil Ketua Pansus Banjir DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, ini mengatakan keterlibatan camat dan lurah ini dinilai penting agar raperda yang disusun ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, namun juga masukannya ini mampu dibutuhkan agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Dan pertemuan tersebut juga membahas tiga persoalan utama, yakni kebutuhan satgas, sarana dan prasarana, serta kepastian anggaran penanganan banjir. Ia menyebut selama ini petugas di lapangan juga kerap menghadapi keterbatasan peralatan untuk melakukan normalisasi saluran.
2: Lurah dan camat merasa memiliki raperda, sehingga ke depan raperda ini bisa dilaksanakan totalitas, tidak hanya menjadi sebuah aturan yang sulit dilakukan di lapangan. Alhamdulillah banyak sekali masukan dari para camat dan beberapa lurah kepada kami, termasuk juga kebutuhan satgas. Ya, kita fokus kepada tiga hal tadi. Yang pertama terkait dengan kebutuhan satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran untuk sarpras. Karena selama ini keluhan normalisasi di seluruh kelurahan kecamatan itu pasti sarprasnya ini nggak ono. Karena kita diberi satgas saja nggak dikasih sarpras. Kemudian yang ketiga, selain kita fokus kepada sarpras, kemudian fokus kepada satgas, kita fokus kepada anggaran. Anggaran ini supaya semuanya selamat, gitu ya. Karena kebanyakan ketika anggaran itu ditaruh di dakel, karena dakel itu button up, itu akhirnya mereka fokusnya ke pembangunan. Padahal normalisasi ini menjadi pekerjaan yang sangat penting. Meskipun dibangun, tapi kalau salurannya masih tertutup sedimen, itu pasti akan macet.
1: Ya, dan untuk persoalan anggaran sendiri, Anu juga menyatakan jika menjadi perhatian khusus karena normalisasi saluran ini belum memiliki alokasi khusus untuk di tingkat kelurahan. Dan ia mengusulkan normalisasi dilakukan secara berkala setiap 3 tahun berdasarkan masukan dari pakar hidrologi ITS dan juga pembiayaan melalui dana kelurahan dan juga melibatkan kelompok masyarakat. Dan ia juga merespon cepat untuk camat dan lurah terhadap pembahasan raperda yang cukup positif dan mengalami ataupun juga memahami persoalan teknis di lapangan, sehingga pansus ini mentargetkan pembahasan raperda ini akan selesai pada 18 Agustus sebelum dilaporkan kepada Badan Musyawarah atau Banmus dengan masukan akhir dari Sekretaris Daerah Surabaya sebelum batas waktu tersebut. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, itu laporan dari Agusin Irdiani. Kita tinggalkan dan bergeser ke reporter Karyantoni. Petugas gabungan di Lumajang antisipasi kebakaran hutan meluas ke wilayah Lumajang. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
3: Pendengar, petugas gabungan di Kabupaten Lumajang terus meningkatkan patroli dan pemantauan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS. Patroli darat dipadukan dengan pemantauan langsung aktivitas pemadaman mulai udara hingga darat telah dilakukan. Sejumlah helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas di lapangan. Kasat Samapta Polres Lumajang AKP Agus Sugiharto mengatakan, Ranupani menjadi salah satu titik yang rawan karena perbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam operasi udara tersebut, tim mengerahkan 3 helikopter, 2 unit berjenis Bell dengan kapasitas baket sekitar 1.000 liter dan 1 unit Super Puma dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Helikopter dengan kode PKDBM tercatat sudah menjalani sorti kedua pada hari itu mulai pukul 12.10 waktu Indonesia Barat hingga 13.02 waktu Indonesia Barat. Helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 6.000 liter air ke lokasi kebakaran. Agus juga menjelaskan pendengar penggunaan waterbombing menjadi kunci mempercepat pemadaman di medan terjal. Polisi juga menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran semakin meluas seperti membakar sampah atau menyalakan api di kawasan hutan. Demikian yang dilakukan juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang sejak beberapa hari yang lalu melakukan antisipasi dini dengan melakukan penyekatan-penyekatan agar api tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke RRI Surabaya.

0: Masih ada sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada Familia mengabarkan Dinas Pendidikan di SD Kabupaten Sumenep masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah mulai dari jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Iksan, menjelaskan bahwa proses seleksi ini terus berjalan, akan tetapi pengangkatan masih belum dapat dituntaskan karena masih membutuhkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN serta persetujuan Kementerian Pan-RB. Dan keterlibatan Kementerian Pan-RB ini diperlukan lantaran sejumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Iksan, dari total 287 formasi yang kosong, sebanyak 280 posisi ini berada di tingkat sekolah dasar SD dan 7 posisi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruh posisi tersebut ditargetkan langsung terisi melalui pengukuhan dan pelantikan begitu surat keputusan SK Bupati terbit setelah mengantongi izin dari pusat. Dan Iksan menargetkan seluruh formasi ini dapat terisi setelah semua tahapan administrasi dari pemerintah pusat dapat selesai sehingga kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Sumenep dapat segera terisi. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam yang mengabarkan berkaitan dengan Pemkab Sampang memperketat penyaluran BBM subsidi bagi nelayan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data. Dari 15.597 nelayan, baru sekitar 6.000 hingga 7.500 yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Khairul Umam, silakan.
2: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memperketat penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi nelayan. Pengetatan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, mengatakan sekitar 6.000 hingga 7.500 pelayan saat ini telah memiliki dokumen lengkap dan masuk dalam sistem pengajuan BBM subsidi. Sementara sekitar 50% dari total 15.597 nelayan di Sampang masih belum dapat mengakses subsidi karena persyaratan administrasi belum terpenuhi. Menurut Siti, pemerintah Kabupaten Sampang menggunakan aplikasi Estar milik BPH Migas untuk mengintegrasikan data nelayan dengan proses verifikasi pembelian BBM subsidi. Sistem tersebut akan mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu secara otomatis sebelum menerbitkan kode batang atau QR kode untuk pembelian BBM. Nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki akun Estar aktif yang telah diverifikasi, dokumen kapal yang masih berlaku, nomor induk berusaha, buku kapal perikanan, dan serta tercatat sebagai anggota aktif kelompok usaha bersama. Prioritas diberikan kepada kapal sesuai ketentuan ukuran yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa

0: Seluruh kepala desa memahami tata ruang dan status lahan di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengawal masuknya investasi sekaligus mencegah pembangunan yang mengorbankan lahan pertanian dilindungi. Hal itu disampaikan Budiar saat memberikan pengarahan kepada kepala desa se-Kabupaten Malang di Pendopo Panji, Kepanjen Kabupaten Malang. Menurutnya, kepala desa menjadi salah satu pihak yang berada di garis depan ketika ada rencana pembangunan atau investasi di wilayah desa. Budiar menegaskan, Kades harus mampu menjelaskan kepada calon investor mengenai peruntukan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Pemahaman tersebut juga mencakup keberadaan lahan baku sawah, termasuk lahan sawah yang dilindungi dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Budiar, informasi mengenai status lahan penting dikuasai sejak awal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani yang pada dasarnya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian, namun akses baru tersebut berpotensi memicu pembangunan permukiman apabila tidak dikawal sesuai dengan tata ruang. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan di Kabupaten Malang memang terus berkembang. Sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik dari pemerintah maupun investor membutuhkan dukungan ruang sesuai peruntukannya. Di antaranya, pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan seperti sekolah rakyat serta sekolah nasional terintegrasi. Karena itu, Budiar meminta kepala desa tidak sekadar menjadi pihak yang menerima informasi mengenai rencana investasi. Kades diharapkan memahami kondisi dan status lahan di wilayahnya sehingga dapat mengarahkan calon investor ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. William Nathan melaporkan.
1: William Nathan mengabarkan Kades diminta memahami tiga tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. Kita bergeser ke kabar selanjutnya, kabar terakhir datang dari reporter Ani Hasana, Ketua KPK Jatim. Ketua PKK Jatim Arumi Bahsin hari ini membuka gelaran pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK dari Kecamatan Sesidoarjo dan Surabaya. Ani, silakan.
2: Ya, pendengar pagi ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur atau Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Arumi Bahsin Emil Dardak ini membuka pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti oleh tim penggerak PKK dari seluruh Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya, masing-masing perwakilan dari kecamatan PKK dan tampaknya memang kreasi ini dilatihkan kepada para ibu-ibu PKK. Diharapkan ibu-ibu PKK ini akan meneruskan pelatihan yang telah diperoleh nantinya kepada para ibu-ibu yang ada di masing-masing kampung ataupun desa dan kelurahan. Dan pelatihan ini diinisiasi oleh tim penggerak PKK dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Tampak para ibu-ibu PKK dari perwakilan masing-masing kecamatan ini antusias mengikuti pelatihan bagaimana prosesi menghias ataupun berkreasi hantaran pernikahan yang dilakukan pada pagi hari ini. Demikian laporan Hasana langsung dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
1: Baik, informasi dari Ani Hasana menutup jumpa kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis untuk program yang sama. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 8.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut menjadi bagian respons cepat pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Distribusi dilakukan di Desa Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur, menggunakan 2 mobil tangki berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Penyaluran air dilaksanakan secara terjadwal sesuai kebutuhan masyarakat dan hasil pemantauan di lapangan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan ketersediaan air menjadi fondasi penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ketika kekeringan melanda suatu wilayah. Sebelumnya, kekeringan di Desa Gunung Batu ini dilaporkan mulai terjadi sejak 3 Agustus 2026 akibat terbatasnya sumber air. Kondisi geografis wilayah turut menyebabkan masyarakat membutuhkan tambahan pasokan air bersih selama musim kemarau. Pendengar, informasi lain juga bisa Anda baca ya di laman resmi kami rri.co.id atau unduhan di aplikasi RRI News. Bisa Anda lakukan di App Store ataupun juga di Play Store. Demikian info terkini. Kini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: info stok darah hari ini.
1: Informasi ketersediaan darah untuk donor darah PMI Kota Madiun hari ini, pendengar, kami mulai dari paket darah lengkap untuk golongan darah A tersedia 41 kantong, golongan darah B 64 kantong, golongan darah O 76 kantong dan golongan darah AB 25 kantong. Sementara itu untuk trombosit pekat golongan darah A tersedia 14 kantong, golongan darah B 23 kantong, golongan darah O 10 kantong dan golongan darah AB 7 kantong. Kemudian plasma darah segar yang dibekukan golongan darah A tersedia 10 kantong, golongan darah B 4 kantong, golongan darah O 10 kantong dan golongan darah AB 5 kantong. Besok pendengar, untuk Anda yang ingin mendonorkan darah, Anda bisa datang ke INKA dan juga di Bapas ya, mulai pukul 7 sampai dengan selesai di tanggal 12 Agustus 2026. Atau Anda juga bisa datang di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari mulai pukul 7 sampai 9 malam di kantor Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur dengan nomor WA yang bisa Anda kontak 081-330-665589.
0: Demikian info stok darah hari ini.

Ya, pendengar semuanya yang juga masih melanjutkan aktivitas, ada yang bekerja, ada yang sedang dalam perjalanan, atau juga ada yang sedang di rumah. Dari ketiga unsur ini tadi saja sudah berbeda ya. Masyarakat punya kegiatan masing-masing. Dan untuk siapapun yang sedang mendengarkan RRI sambil beristirahat, semoga siang ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang sederhana ya, tapi penting, sebetulnya dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana sih sebetulnya kita itu hidup bersama di tengah perbedaan? Langkah kita aja beda ya, tiap orang ya. Jadi kalau misalnya kita bisa membayangkan sebentar, kita tinggal dalam sebuah lingkungan, kalau misalnya di kanan kiri rumah kita itu ada yang punya keyakinan yang berbeda misalnya, kemudian di tempat kerja kita ketemu dengan orang yang punya cara pandang yang berbeda, atau ketika kita buka telepon genggam kita juga bertemu dengan jutaan orang yang beda pendapat. Ada yang pilihannya beda, cara pikirnya beda, pandangan keagamaannya beda, dan tentu perbedaan ini membuat kita kadang-kadang terjebak dalam suasana yang tegang begitu ya. Tidak heran ada beberapa juga yang sampai terbentuk sebuah konflik dalam sebuah perdebatan yang menurut mereka adalah perdebatan yang memang pantas untuk diperdebatkan. Tetapi ada juga yang sebetulnya dalam masalah yang tidak terlalu berat muncul sebuah perdebatan. Tapi sebenarnya semua itu tidak perlu kita lakukan ya, karena Indonesia memang lahir dari keanekaragaman ya. Kita ibaratnya lahir dari satu rahim, di negara lain pun punya kulit warna yang punya warna kulit yang berbeda-beda gitu. Ya, pendengar semuanya, kalau beberapa tahun terakhir kita sering mendengar istilah moderasi beragama, kadang-kadang istilah ini juga dipahaminya secara kurang tepat gitu ya. Ada yang mengira bahwa moderasi beragama itu artinya seseorang yang harus mengurangi keyakinannya gitu. Ada yang menganggap moderasi beragama ini semua agama harus disamakan. Ada juga yang berpikir bahwa orang yang moderat adalah orang yang tidak punya pendirian. Kadang-kadang dalam diskusi sebuah forum, moderasi beragama ini jadi topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Padahal kalau dari Kementerian Agama sendiri juga sudah menyampaikan bahwa moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, praktik beragama, tetapi mengambil jalan yang tengah, tidak berlebihan atau tidak ekstrim. Nah, pendengar, dalam kebijakan nasional, penguatan moderasi beragama itu diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Yaitu tentang penguatan moderasi beragama. Tujuannya adalah memperkuat persaudaraan dan kebersamaan, kemudian harmoni dan kerukunan umat beragama, serta hubungan yang baik antara agama dan juga budaya. Jadi sekali lagi, moderasi beragama bukan bagaimana membuat semua orang menjadi sama gitu ya, tapi bagaimana kita tetap teguh dalam keyakinan kita sendiri sekaligus mampu hidup damai bersama orang yang berbeda. Itu pada intinya. Kenapa hal ini dianggap penting, pendengar? Karena menghormati orang lain tidak berarti kita harus kehilangan identitas kita ya. Jadi toleransi bukan berarti kita mixing keyakinan, kita mencampur adukan keyakinan. Tapi toleransi adalah bagaimana kita mampu menghormati orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Dan kita yakin dengan agama kita, orang lain menjalankan keyakinannya, kita tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling merendahkan. Tetapi bagaimana kita mengisi satu sama lain dengan tetap berpendirian pada satu identitas kita.

0: varian baru. Beli. Ah, ini aja. Tapi ini oke juga.
1: Jangan hanya hobi baca WA atau sosmed saja.
0: Loh, maksudnya?
1: Jadi gini ya, hal pertama yang harus dilakukan saat membeli makanan kemasan adalah membaca label pangannya. Dalam label pangan harus ada keterangan tentang nilai gizi makanan, utamanya kandungan gula, garam, lemak. Ada tanggal expirednya, nama produk, bahan yang digunakan, keterangan halal, izin edarnya, dan berat atau isi produk itu. Tuh, kayak orang itu yang masih bolak-balikin kemasan produk. Itu artinya orangnya selektif.
0: Oh gitu. Kirain baca harganya mahal apa enggak.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, Kementerian Agama sebenarnya sudah selalu mengenalkan ya selama ini tentang apa-apa saja sih indikator utama moderasi beragama itu. Kalau dari laman resmi Kementerian Agama, moderasi beragama itu dipecah menjadi 4 indikator. Yang pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga penerimaan atau penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal. Kalau disederhanakan, sebetulnya komitmen kebangsaan ini adalah agama tidak menjadi alasan untuk merusak persatuan bangsa. Jadi kalau misalnya ada pertikaian dengan landasan agama, tentunya juga tidak dibenarkan ya. Kemudian toleransi berarti kita menghormati perbedaan yang sudah kita lakukan sejauh ini ya. Kita betul-betul harus mengapresiasi, kita harus menghormati adanya perbedaan yang hidup di tengah-tengah kita, pendengar. Dan tentu anti kekerasan menjadi salah satu hal yang sangat dilarang begitu ya. Apalagi menyelesaikan persoalan dengan cara yang tidak wajar, menghakimi sendiri dan sebagainya. Jadi diharapkan orang-orang menyelesaikan persoalan dengan cara yang damai, bukan dengan ancaman ataupun juga tindakan kekerasan, pendengar. Dan penghargaan terhadap tradisi berarti kita mampu melihat bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia itu punya kekayaan budaya yang bermacam-macam. Jadi kalau kita bicara moderasi beragama, pendengar, sebenarnya kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Begitu ya. Misalnya ada tetangga yang sedang menjalankan ibadah gitu. Ini cara yang sederhana. Ya sudah, kita tidak mengganggu, tidak membuat kegaduhan, memberikan ruang, tetap menghormati, dan hal-hal yang tetap dilakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan budaya ketimuran. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang menjalankan ibadah, tentu harapan kita tetangga juga menghormati kita ya. Karena di satu sisi dalam kehidupan yang saling berdampingan ini, tidak sedikit isu-isu tentang keagamaan dengan keyakinan yang berbeda itu terjadi di sekeliling kita. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membentuk toleransi yang sederhana. Sebenarnya teorinya gak usah rumit-rumit ya, tidak perlu kalimat yang panjang. Kadang-kadang kita hanya butuh satu sikap, saya menghormati Anda sebagaimana saya ingin Anda menghormati saya. Begitu ya. Kalau lebih jauhnya lagi, kita tentunya perlu literasi lebih dalam bahwa perbedaan tidak harus selalu diselesaikan dengan perdebatan. Kalau kata orang-orang zaman sekarang sih, biasanya yang seringnya berdebat adalah mereka-mereka dengan idealisme yang tinggi begitu ya. Tetapi justru orang yang cerdas adalah orang yang tidak mudah terpantik, tidak mudah tersulut emosi. Apapun perbedaannya, kita belajar untuk memahami dan juga mendengar. Pendengar, yang jelas kalau Anda saat ini juga sedang dihadapkan pada isu tentang perbedaan keyakinan, entah dalam koridor pacaran ya, zaman sekarang anak-anak juga ada yang sudah mulai mengenal satu sama lain tetapi kadang terhalang tembok yang cukup tinggi, yaitu perbedaan keyakinan. Hal ini juga yang sebetulnya terkadang membawa sebuah konflik dalam hubungan dua belah pihak gitu. Jadi artinya bagaimana sebetulnya menyikapi perbedaan agama tanpa harus bertikai, tanpa harus endingnya bermusuhan. Itu jadi PR besar kita semuanya, pendengar ya. Sekarang kita di menit 31 lewatnya dari pukul 10 siang. Harapan kita semuanya juga bahwa ketika kita hidup di Indonesia dengan beraneka ragam perbedaan, kita tetap bisa bergotong royong, kita tetap bisa bersama-sama, bekerja sama, kita tetap bisa rukun ya. Itu sebagai bentuk kepedulian dan upaya-upaya kita memperkerat kerukunan antar umat beragama, tidak hanya di sekeliling kita saja, tapi di seluruh Indonesia.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

untuk Anda pendengar, dan nanti pukul 11 dinamika olahraga akan disiarkan dari Pro 3 Jakarta. Saya undur diri ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobe Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan dunia saja atau pertandingan saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2020. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal ia menyingkirkan juara Pomnas 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini itu melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Agustus 1934, penjara Alcatraz dibuka. Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Francisco. Alcatraz dahulu merupakan benteng pertahanan militer dan kemudian dijadikan penjara keamanan ketat. Penjara ini ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya, seperti meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya. Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara ini mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kakap seperti Al Capone, Robert Franklin Throat, manusia burung dari Alcatraz, dan Alvin Karpus, yang ditahan di Alcatraz jauh lebih lama daripada tahanan manapun. Pada masa operasinya, penjara ini mengklaim tidak ada satupun narapidana yang berhasil meloloskan diri. Kini, Alcatraz adalah sebuah situs sejarah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Nasional Amerika Serikat sebagai tempat rekreasi nasional Golden Gate dan dibuka untuk wisatawan. Pulau ini terdaftar sebagai tempat bersejarah nasional Amerika Serikat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali siang hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Saya Berita Audio kembali menemani siang hari Anda. Sembari menemani waktu rehat ya ataupun makan siang Anda pendengar dengan lagu-lagu campur sehari yang akan saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga untuk kumandang azan zuhur pendengar ya, akan berkumandang untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar segera kita ikuti lagi kemak kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: Papa, lihat tuh tetangga sebelah.
1: Kenapa, Ma?
0: Itu, pada mau liburan, semua manasin kendaraan. Masa aku manasin sayur, Pak?

Cairan MBG wajib dikonsumsi paling lambat 4 jam atau rules of 4 hours setelah matang untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan setiap makanan kini dilengkapi label mengenai batas waktu konsumsi. Ia meminta peserta didik dan guru bersama-sama untuk melakukan pengecekan label sebelum makanan dikonsumsi. Sementara itu, BGN juga mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program makan bergizi gratis MBG. Makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, pendengar program 1 RRI Madiun ya, di bulan Agustus ini ada dua tanggal merah ya, yang mungkin Anda manfaatkan juga untuk mengambil cuti begitu ya setelahnya. Jadi biar agak mungkin kalau Anda yang berada di luar kota Madiun ini bisa pulang ke kampung halaman ya, agak lama begitu. Nah, tapi kalau bicara soal cuti begitu ya, kadang-kadang masa setelah cuti ini yang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri, apalagi ketika harus produktif kembali untuk bekerja di kantor ya. Jadi perubahan dari suasana yang tadinya santai kemudian menuju rutinitas yang lebih padat ya, seperti sedia kala, ini tentu membuat fokus yang belum kembali seperti biasanya ya. Apalagi ada tumpukan pekerjaan, kemudian pekerjaan yang harus diselesaikan, ataupun juga janji meeting atau rapat begitu. Nah, ini tentunya menjadi seperti momok begitu ya, yang mana membuat hari pertama bekerja terasa lebih melelahkan mungkin, atau juga akhirnya kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Nah, masa transisi setelah liburan atau cuti ini tentu dialami ya hampir semua pekerja. Jadi tubuh dan juga pikiran ini memerlukan waktu untuk akhirnya bisa menyesuaikan diri lagi dengan ritme bekerja, sehingga produktivitas tidak selalu ini langsung pulih dalam waktu singkat, pendengar. Jadi memberikan waktu untuk beradaptasi, kemudian menyusun kembali prioritas, dan mungkin membangun lagi ya kebiasaan-kebiasaan kerja secara bertahap, ini tentunya malah akan membantu untuk tetap menjaga konsentrasi kita, dan bahkan juga mengurangi stres ya, atau rasa cemas kadangkala setelah cuti. Lantas seperti apa, pendengar, yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa kembali produktif di kantor usai cuti ya, dengan tetap menata prioritas pekerjaan agar tadi ya konsentrasinya tetap terjaga, kemudian juga pekerjaan juga dapat selesai ya, dan tentunya suasana hati tetap aman, pendengar. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan setelah beberapa lagu campursari yang juga ingin saya putarkan untuk Anda siang hari ini, pendengar.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id,

Ya, agar kembali produktif ya, setelah mungkin Anda mengambil cuti, ini memang tidak harus dilakukan secara cepat atau instan. Jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa Anda terapkan ya untuk membantu proses beradaptasi di hari-hari pertama Anda mulai bekerja setelah cuti. Yang pertama, pendengar, adalah menyusun prioritas pekerjaan. Jadi Anda bisa menentukan terlebih dahulu tugas mana yang paling mendesak supaya pekerjaan ini bisa lebih terarah ya, dan juga tidak berasa menumpuk banyak. Kemudian kalaupun Anda memang biasanya bekerja dengan mendapatkan mungkin informasi atau berbagai macam orderan mungkin ya, ini melalui email, Anda mungkin bisa memeriksa email Anda atau pesan secara bertahap. Jadi Anda bisa meluangkan waktu khusus ya untuk membaca pembaruan penting. Jadi nggak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Kemudian yang penting adalah juga membuat daftar tugas harian atau to-do list. Ini tentu sangat membantu untuk mengatur pekerjaan sesuai dengan urutan prioritas mana ya, dan juga sekaligus bisa memantau tugas mana yang belum ataupun yang telah selesai. Kemudian jangan lupa untuk menetapkan target yang tentunya realistis ya. Jadi Anda harus menghindari untuk pemaksaan diri menyelesaikan seluruh pekerjaan itu di hari pertama. Agar apa? Ya agar tetap fokus dan juga tidak mudah lelah. Kemudian Anda bisa merapikan area meja kerja Anda atau tempat Anda bekerja. Karena terlebih ya, meja bekerja yang tertata ini tentu akan menciptakan suasana yang lebih nyaman. Kemudian ini akan berdampak pada konsentrasi kita, pendengar. Jadi langkah-langkah tadi tentunya semoga bisa membantu membangun kembali semangat Anda, kemudian bekerja yang lebih produktif secara bertahap, apalagi mungkin Anda yang habis melakukan cuti panjang begitu ya. Jadi Anda harus mengatur kembali ritme bekerja agar lebih nyaman, dan juga tadi pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien.

Ya, untuk Anda pecinta herbal, pendengar ya, ada 3 tanaman herbal Indonesia ini mendunia sekali karena manfaatnya untuk kesehatan. Karena kita tahu Indonesia ya dikenal kaya akan tanaman herbal yang tentu sudah dimanfaatkan secara turun-temurun. Jadi beberapa di antaranya tadi berhasil menembus pasar global karena manfaat kesehatannya yang juga didukung oleh berbagai penelitian ilmiah. Ada menurut Dr. Danang Adianto MKM, ini dokter di UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional Tawangmangu, RSUP Dr. Sarjito. 3 tanaman herbal yang paling mendunia ini ada ginseng, kunyit, dan juga lidah buaya, pendengar. Kalau ginseng sendiri, ini memang salah satu tanaman herbal yang sangat populer di dunia, terutama di Asia Timur dan juga Amerika Utara. Jadi akar tanaman ini sendiri juga sudah digunakan bahkan lebih dari 2000 tahun sebagai tonik untuk menjaga kesehatan. Dan manfaat dari ginseng sendiri juga didukung ya dengan yang namanya meta-analisis yang mana diterbitkan oleh Nutrients di tahun 2018. Bahwasannya memang ginseng ini dapat meningkatkan kapasitas fisik dan juga mengurangi kelelahan melalui mekanisme peningkatan penggunaan energi di tingkat sel. Selanjutnya ada kunyit, ya, tadi dikenal sebagai salah satu superfood dunia. Warna kuning khasnya ini berasal dari kurkumin, jadi senyawa aktif yang banyak diteliti karena berbagai manfaat kesehatannya. Kita tahu kurkumin sendiri ya, ini juga bisa membantu untuk mencegah nyeri, antioksidan tinggi juga, dan bahkan berpotensi sebagai anti kanker, pendengar. Jadi selain tadi manfaatnya ya, ini kurkumin juga meningkatkan aktivitas enzim antioksidan ya. Kemudian efeknya ini berpotensi untuk membantu mencegah berbagai penyakit degeneratif mulai dari diabetes dan juga penyakit jantung. Kunyit sendiri semakin mendunia berkat banyaknya penelitian modern serta pemanfaatannya dalam industri makanan, suplemen, bahkan minuman kesehatan ataupun juga obat herbal terstandar. Bahkan WHO mengakui kalau kunyit sebagai tanaman obat yang memiliki bukti ilmiah, pendengar ya, untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan ataupun juga peradangan ringan. Kemudian terakhir lidah buaya atau aloe vera, ini bahkan sudah digunakan sejak zaman Mesir kuno untuk perawatan kulit dan juga penyembuhan luka ya. Nah, tanaman ini bahkan menjadi salah satu bahan utama, pendengar, dalam industri kosmetik dan juga farmasi di berbagai negara. Karena kita tahu ya, beberapa produk-produk kecantikan kita, skincare, ini banyak yang menggunakan bahan-bahan dari lidah buaya ya, yang juga pemanfaatannya untuk kulit ini luar biasa baik juga. Selain itu juga banyak manfaat lain ya untuk kesehatan pencernaan juga. Dan selain untuk biasanya ada juga yang dibuat dalam minuman. Kita tahu ada yang namanya es lidah buaya, itu juga segar dan enak sekali dan juga mengandung banyak vitamin yang baik juga untuk tubuh, pendengar ya. Ya, dari Tika Purnama dengan Cunduk Mentul, pendengar, saya hadirkan Iren Gia dengan Banyuwangi Pacitan spesial untuk Anda semuanya siang hari ini.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeah! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Mau pesen apa, Mbak?
2: Teh satu ya.
1: Manis apa enggak?
2: Enggak perlu manis, yang penting setia.
3: Intermezzo.

Selamat siang Saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Memperingati hari jadi ke-530 Ponorogo hari ini.

0: Ini, PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit menatap masa depan. Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM-PTSP meluncurkan program Jempol Mashar untuk mempermudah pelayanan perizinan usaha. Sebanyak 12 sekolah TK, SD, SMP di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi sebesar Rp400 juta hingga Rp1 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Selain ketiga topik tersebut, pendengar dinamika siang hari ini juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah dinamika siang selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026.
1: Dinamika siang.
0: Kami awali informasi pertama, pendengar PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit menatap masa depan saat memperingati hari jadi ke-530 Ponorogo hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Bulan.
2: Kabupaten Ponorogo genap berusia 530 tahun. Puncak hari jadi ditandai dengan upacara bendera dipimpin PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita di halaman pendopo pada Selasa 11 Agustus 2026. Lisdia Rita mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum hari jadi ke-530 Ponorogo sebagai titik untuk bangkit dan menatap masa depan. Ia berharap masyarakat Ponorogo dapat terus bergerak menuju kondisi yang aman, tenteram dan sejahtera. Lisdia Rita mengatakan perjalanan panjang Ponorogo selama 530 tahun merupakan bagian penting dari sejarah daerah yang perlu menjadi pijakan untuk membangun masa depan.
3: Intinya kita bangkit, karena di 530 ini kan sejarah yang sangat panjang untuk Ponorogo. Jadi hari ini sudah jangan melihat ke belakang, kita melihatnya ke depan, tatap ke depan untuk masyarakat yang aman, tentram, juga sejahtera.
2: Menurutnya terdapat sejumlah target yang ingin dicapai pemerintah daerah di hari jadi ke-530 Ponorogo. Salah satunya meningkatkan kembali pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN juga menjadi perhatian agar pelayanan dan kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Selain pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintahan, Lisdia Rita menekankan pentingnya upaya pemberantasan korupsi. Ia menyebut sosialisasi mengenai pemberantasan korupsi telah dilakukan di sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD, serta menyasar masyarakat. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga amanah yang telah diberikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari apel kehormatan, renungan suci, upacara detik-detik proklamasi, hingga penurunan bendera. Sabrina melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan rapat koordinasi mengundang semua pihak terkait bertempat di Ruang 13. Fokus pembahasan terkait dengan apel kehormatan renungan suci AKRS di Makam Pahlawan, upacara pengibaran bendera atau detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto. Dalam kesempatan itu, Sekda meminta masing-masing penanggung jawab kegiatan memaparkan rencana yang telah disiapkan. Penanggung jawab AKRS dari Lanut Iswahyudi, penanggung jawab upacara pengibaran bendera atau detik-detik proklamasi dari Kodim 0803 Madiun, dan penanggung jawab penurunan bendera dari Polres Madiun Kota. Selain itu, Sekda juga meminta kepada semua dinas terkait lain untuk melakukan persiapan dengan matang agar kegiatan berjalan dengan baik. Di antaranya PLN agar dapat memastikan pasokan listrik tidak terkendala dan juga dinas Perkim untuk melakukan penyemprotan lapangan.
5: Perkim seperti biasa penyiraman lapangan. Terus kemudian untuk tiang bendera dan tali tolong dicek kalau memang perlu baru sampaikan ke bagian umum. Terus kemudian dari Perkim juga ini apa?
4: Menurut rencana kegiatan apel kehormatan renungan suci dilaksanakan tanggal 15 Agustus malam. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus malam. Namun pihak Lanut menyebutkan penentuan hari pelaksanaan AKRS berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk pelaksanaan upacara bendera masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pada detik-detik proklamasi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekda berharap semua pihak terkait dapat melakukan pematangan kembali persiapan yang dilakukan untuk kemudian dilaksanakan rapat koordinasi kembali. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika, dinamika siap, dinamika siap.
0: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati. Mendengar, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP meluncurkan program Jempol Mashar untuk mempermudah pelayanan perizinan usaha dengan cara jemput bola bagi masyarakat.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP meluncurkan program Jempol Mashar atau Jemput Pelayanan Online Langsung Masyarakat Senang hari ini rampung untuk mempermudah pelayanan perizinan usaha bagi masyarakat. Program tersebut diluncurkan bersamaan dengan implementasi peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025 di Ruang Rapat Retno Dumilah, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan, PP nomor 28 tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari PP nomor 5 tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission atau OSS. Salah satu penyempurnaan berkaitan dengan Service Level Agreement atau SLA atau kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan sesuai kategori usaha. Penyempurnaan lainnya berkaitan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Purnomo menekankan pentingnya pelaku usaha memahami kode KBLI dalam sistem OSS agar masyarakat tidak salah dalam proses perizinan. Melalui program Jempol Mashar, Pemkab Madiun ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan sekaligus mendorong keberanian masyarakat membuka dan mengembangkan usaha.
7: Percepatan izin ini makanya sosialisasi dilakukan di DPMPTSP betul-betul biar memahami semua orang yang pengen berusaha. Kategori apapun dari 21 kategori utama memahami sehingga mereka hari ini apapun usaha diberi kemudahan untuk melakukan perizinan. Mereka harus disosialisasi, artinya diberi kesempatan untuk mereka berusaha dan perizinannya mudah dengan adanya OSS yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun. Artinya prinsipnya apa? Mereka jangan takut untuk berusaha, memiliki ide apa Pak, segera sharing bisa masuk di dalam Jempol Mashar bahwa Kabupaten Madiun mempermudah perizinan usaha apapun lewat program Jempol Mashar.
6: Untuk mengoptimalkan program tersebut, Purnomo menyebut DPMPTSP tidak hanya memberikan pelayanan di kantor, petugas juga akan turun langsung ke masyarakat melalui pola pelayanan jemput bola. Pelayanan akan dilakukan di pasar dan lokasi bisnis masyarakat, serta diintegrasikan dengan kegiatan bahana bersahaja. Purnomo menyebut keberhasilan Jempol Mashar tidak hanya diukur dari jumlah izin yang diterbitkan, bertambahnya jumlah perizinan juga diharapkan menunjukkan meningkatnya aktivitas investasi dan dunia usaha di Kabupaten Madiun. Menurutnya, legalitas usaha memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Dengan perizinan resmi, pelaku usaha juga lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai program pemerintah. Karena itu, implementasi PP nomor 28 tahun 2025 dan program Jempol Mashar membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah. Dinas terkait seperti Disperindak, Dinas Pertanian, dan Disnaker nantinya dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang telah memiliki legalitas. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kita ke Pacitan, Saudara. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Pacitan setiap tahunnya. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
8: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Kabupaten Pacitan menyatakan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro. Di Kuperin Pacitan mencatat, setiap tahun terdapat sejumlah 1.500 hingga 1.700 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan hingga menjadi wira usaha mapan. Kepala di Kuperin Pacitan, Muhammad Ali Mustofa mengatakan, industri pengolahan pangan menjadi salah satu potensi yang menjanjikan. Menurut Ali, faktor utama yang menunjang industri pengolahan pangan adalah ketersediaan bahan baku.
9: Ketersediaan bahan baku, sumber daya lokal tentunya. Nah, di sini di Pacitan ini memang kami memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian, ada perikanan juga, kemudian dan sektor-sektor lainnya.
8: Sementara itu, Ali menyebut salah satu produk unggulan Kabupaten Pacitan berasal dari sektor perikanan, yaitu olahan ikan tuna dengan berbagai variasi produk yang saat ini menjadi incaran para konsumen. Meski begitu, Ali juga mengatakan potensi unggulan tersebut tidak akan menghilangkan potensi produk lainnya, seperti kerajinan, pakaian, maupun produk khas lain yang dapat dikembangkan menjadi produk oleh-oleh khas Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, paguyuban UMKM Sahitya Kita meluncurkan program On The Road untuk menyasar para calon konsumen di setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kembali Angela Reska melaporkan untuk Anda.
8: Paguyuban UMKM dari Pacitan, Sahitya Kita, mencanangkan program On The Road, yaitu berjualan dengan menyasar setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan. Ketua Paguyuban Sahitya Kita, Atik Lia Estin, mengatakan program ini merupakan salah satu inovasi untuk menjaga omset para pelaku UMKM. Atik mengakui peningkatan jumlah para pelaku UMKM juga meningkatkan jumlah pesaing. Sementara di sisi lain, penurunan jumlah omset juga diiringi dengan kenaikan harga bahan baku yang menjadi masalah bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, Paguyuban Sahitya Kita berupaya menjemput bola untuk menarik minat para calon konsumen.
10: Saya melakukan on the road ke kecamatan-kecamatan di dalam Kabupaten Pacitan, Mbak Angela. Itu adalah sebuah inovasi yang kami berikan ataupun kami lakukan, bagaimana kami tetap bisa eksistensi, bisa tetap mencari rezeki, dan tetap membantu ekonomi keluarga untuk terus berjalan dengan cara berjualan secara on the road keliling kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan.
8: Lebih lanjut, Atik menerangkan program ini juga dapat menjaring potensi UMKM lokal baru. Ia mengatakan dengan adanya para pelaku usaha baru, pihaknya dapat berkolaborasi tidak hanya di sektor olahan pangan, namun juga di bidang ekonomi kreatif. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinamika sia. Ya, pendengar, kita ke informasi berikutnya. RRI Madiun persiapkan workshop edukatif di Madiun dalam acara RRI Fest dalam rangka menyambut peringatan Hari Radio pada bulan September mendatang. Khairunisa Aufiah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
11: Menyambut peringatan Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar rangkaian acara RRI Fest. Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating yang dirancang khusus untuk mengedukasi masyarakat dan generasi muda. Koordinator acara workshop RRI Fest 2026, Agus Sarwono, mengungkapkan tujuan utama diselenggarakannya workshop ini adalah untuk memberikan dampak nyata serta edukasi positif kepada masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan media digital, RRI berkomitmen untuk mendorong tercapainya ekosistem informasi yang sehat. Agus menyampaikan peran penting pelatihan jurnalistik dan penyiaran ini.
12: Jadi disitulah dampaknya nanti, efeknya kepada masyarakat supaya bisa lebih tahu dan lebih mengerti bagaimana cara menulis artikel kaitannya dengan jurnalisme itu dengan baik. Nah, terus sama seperti halnya broadcasting itu juga sama. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, bagaimana cara bersiaran yang baik, terus membuat konten juga kan, membuat konten yang baik seperti apa.
11: Ia menambahkan bahwa workshop ini juga menjadi bagian dari kampanye RRI untuk mempromosikan jurnalisme yang sehat dan membasmi peredaran informasi hoax. Di era digital saat ini, keterampilan sebagai konten kreator dan jurnalis dipandang sangat krusial bagi generasi muda. Agus menekankan pentingnya menyampaikan informasi berbasis data dan fakta, bukan sekedar asumsi.
12: Ini pada intinya adalah bagaimana bisa membentuk orang-orang yang bisa menciptakan konten-konten yang kreatif, konten-konten yang sehat. Terus dalam membuat konten itu harus ada, istilahnya harus ada faktanya dulu. Jangan sampai kita membuat konten yang berdasarkan asumsi. Jadi harapan kita adalah nantinya bakal terbentuk ya generasi muda yang kreatif, yang keren, dalam berkonten, dalam utamanya adalah konten-konten yang positif dan bisa membangun dan bisa memotivasi kita untuk bisa lebih maju lagi.
11: Melalui workshop ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teori dan praktik, tapi juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pemateri berpengalaman yang terdiri dari jurnalis senior, penyiar radio profesional, hingga pengelola media sosial RRI. Selain itu, seluruh peserta juga akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Panitia berharap melalui workshop RRI Fest ini akan lahir generasi muda yang tidak hanya kreatif dan keren dalam berkarya, tapi juga mampu menghasilkan konten positif yang menginspirasi serta membangun bangsa. Nisa Alfiah melaporkan.
0: Sebanyak 12 sekolah TK, SD, SMP di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi sebesar 400 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Dua di antaranya SD Negeri Manguharjo dan SD Negeri Ngegong yang kini sudah tahap pengerjaan. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
13: Sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapat bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar jenjang TK, SD, hingga SMP. Dari total penerima bantuan, 2 sekolah saat ini mulai masuk tahap pengerjaan, yakni SDN Manguharjo dan SDN Ngegong. Progres pembangunan 2 sekolah tersebut ditinjau langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Pendidikan Dindik Kota Madiun Lismawati. Bagus mengatakan SDN Manguharjo mendapat bantuan sekitar 680 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, 1 toilet, dan perpustakaan. Sementara itu, SDN Ngegong memperoleh bantuan sekitar 468 juta rupiah. Bantuan tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, serta 1 ruang kelas lainnya akan dibiayai melalui APBD Kota Madiun.
14: Ini juga masih berjalan, nanti kita akan cek lagi pada saat akan mendekati finishing ya, supaya nanti kita lihat kualitas dari bangunan dan kebutuhan dari masing-masing siswa. Masih banyak, total 9 sekolah, kebetulan kemarin dapat surat bahwa yang kita ajukan ada 9 sekolah itu mendapatkan anggaran revit dari Kementerian Pendidikan yang nanti saat sepedaan mau kita ajak ulang lagi. Ya ini tadi saya sampaikan ke dinas khususnya untuk pelaksana proyek ini untuk ngejar waktu, jangan sampai nanti terlambat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
13: Kepala Dindik Kota Madiun Lismawati mengatakan, bantuan revitalisasi tersebut diberikan kepada 9 sekolah jenjang TK, SD hingga SMP. Selain SDN Manguharjo dan SDN Ngegong, sejumlah sekolah lain juga telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS. Di antaranya SDN 1 Pandean, SDN 2 Pandean, SDN 2 Madiun Lor, SDN 6 Madiun Lor, SDN Pilang Bangu, dan SDN 3 Klegen. Sementara dari jenjang TK, terdapat TK Darmawan Wanita Manis Rejo 2, serta 3 SMP penerima bantuan juga akan segera menyusul. Menurut dia, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Terlebih, masih terdapat sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.
15: Khususnya ini program prioritas terkait dengan pelayanan dasar pendidikan. Jadi untuk bangunan-bangunan khusus pendidikan, di mana ini banyak bangunan yang rusak, untuk apa itu hanya menggunakan APBD jelas tidak memungkinkan. Sehingga ini ada program dari pusat, kita usulkan sekolah-sekolah yang rusak ini supaya fisik bangunannya yang ada di sekolah-sekolah ini baik, kemudian kuat, nyaman untuk pembelajaran.
13: Lismawati mengatakan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tersebut belum mencakup seluruh kebutuhan perbaikan sekolah di Kota Madiun. Dindik Kota Madiun pun masih mengajukan sejumlah sekolah lain untuk mendapatkan bantuan serupa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Informasi berikutnya, Saudara, ratusan Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas mendapat pelatihan penanganan kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, yang mana latihan ini diharapkan meningkatkan pemahaman pencegahan dan pemadaman kebakaran skala kecil. Aris Dega melaporkan selengkapnya untuk Anda.
13: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Sekota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga teknik penanganan penyelamatan hewan atau animal rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
16: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membantu di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang, sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi, terus yang kedua bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah. Begitu. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
13: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
17: Materinya adalah kita pencegahan terkait dengan kebakaran. Jadi keberhasilan kita itu kan tidak banyaknya kebakaran. Semakin sedikit kebakaran itu indikator kinerja kita. Makanya kami di Damkar Kota Madiun terus melibatkan masyarakat. Di yang pagi hari ini kita melibatkan Satlinmas Sekota Madiun untuk pencegahan kebakaran ada di lingkungan.
13: Agus mengatakan pelatihan Satlinmas Sekota Madiun menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran berskala kecil. Setelah pelatihan tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Dia berharap seluruh linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan catatan dari Ulfa Larasati, di mana apoteker dari Ikatan Apoteker Indonesia IAI Magetan membagikan kiat-kiat aman mengonsumsi obat pendengar yang dapat menimbulkan efek mengantuk bagi pekerja. Berikut catatan selengkapnya.
18: Penggunaan obat yang menimbulkan efek samping mengantuk kerap menjadi dilema bagi masyarakat yang harus tetap beraktivitas atau bekerja. Pengaturan minum obat dan pemilihan tempat yang aman menjadi hal yang perlu diperhatikan agar terapi obat tetap efektif tanpa membahayakan keselamatan maupun mengganggu aktivitas. Fevi Marita dari Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Cabang Magetan menjelaskan efek mengantuk timbul karena zat aktif obat tertentu bekerja menembus sawar darah otak dan mempengaruhi aktivitas sistem saraf pusat sehingga dapat menurunkan tingkat kewaspadaan tubuh. Fevi menyebut efek kantuk umumnya mulai dirasakan sekitar 30 menit setelah obat diminum. Namun, ia menekankan respons setiap individu terhadap obat bisa berbeda-beda. Bagi masyarakat yang tetap harus bekerja atau beraktivitas, Fevi menyarankan agar meminum obat yang dapat menimbulkan kantuk sesampainya di lokasi tujuan, bukan menjelang keberangkatan. Ia menekankan agar masyarakat tidak mengemudi atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan tinggi setelah mengonsumsi obat tersebut.
19: Kalau misalnya ya anggaplah kita nih bekerja gitu ya, yang kita merasa sakit flu deh, misalnya kita flu tapi kita merasa saya masih bisa nih bekerja. Kiatnya bagaimana? Kiatnya adalah minum obat di tempat kerja. Jadi jangan pada saat kita mau berangkat ya. Jadi minumnya sudah ada di tempat kerja sehingga ketika durasi sekian kita masih bisa bekerja, kemudian efek kantuknya muncul, kita sudah pada lokasi atau pada tempat yang aman. Jadi kan tidak berkendara, ya itu solusinya.
18: Fevi mengingatkan masyarakat tetap mematuhi interval waktu penggunaan obat. Ia menekankan jadwal konsumsi obat dihitung berdasarkan jarak antar jam, bukan sekedar siklus pagi, siang, atau malam. Bagi masyarakat yang membutuhkan obat tetapi tetap harus melakukan aktivitas, Fevi menyarankan untuk berkonsultasi langsung dengan apoteker di apotek resmi. Konsultasi dapat dilakukan untuk mendapatkan pilihan obat yang sesuai dan lebih kecil kemungkinannya menyebabkan kantuk. Namun, jika rasa kantuk yang dirasakan sangat berat, Fevi mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri dan memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Laporan dari Ulfa Larasati tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, Anda pastinya bisa menyimak dan juga mengupdate informasi terkini melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook @rri_madiun. Dan tentunya mewakili kerabat kerja bertugas dalam Dinamika Siang kali ini, saya Prita Odia. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Selamat siang pendengar Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Siang hari ini pendengar ya, kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut pastinya. Yang bisa dari request ya, seperti biasa di line telepon di 459198 ataupun juga di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 pendengar. Hari ini 11 Agustus ya, merupakan hari jadi Kabupaten Ponorogo. Apa yang paling Anda ingat mungkin atau punya kenangan apa di Ponorogo pendengar? Anda bisa menceritakannya kepada saya di siang hari ini. Dan mungkin harapan juga ya untuk Kabupaten Ponorogo juga seperti apa. Siang hari ini ya, sekalian request lagu dangdut, kalian juga berdendang bersama. Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu di line telepon karena sudah berdering dari tadi. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dan dekatnya
0: maju
1: mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Okay. Mbak Prita sendiri sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah ya. Oke, okay, siang hari ini nggak terlalu terik ya, sedikit redup dikit begitu. Apakah ya, sana tapi... sama juga?
1: Tapi ini harusnya 33 loh mbak, derajatnya 33.
0: Oke, okay. Semoga tidak ini lagi ya, dinaikkan lagi derajat panasnya maksudnya ya.
1: Ya mudah-mudahan enggak lah, karena udah jam 2 kan ini kan.
0: Iya ya. Betul, ini hari jadi Kabupaten Ponorogo, mungkin ada kenangan apa nih kalau bicara soal Ponorogo, Mbak Wulan?
1: Kalau mau naik kenangan, no comment ya Mbak, karena saya selama ini belum pernah saya ke Ponorogo mengenang okay. apapun gitu ya. Jadi hanya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Ponorogo, semoga acara-acaranya sukses, kemudian apa di situ budayanya seperti reog, ya apa mudah-mudahan tetap terlestari dan tetap tertahan gitu ya Mbak, karena apa reog itu merupakan seni budaya Ponorogo gitu ya. Yang lain nggak, kayaknya nggak memiliki deh gitu ya.
0: Oke, okay. Amin ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ini mungkin spesial juga ya, ingin diputarkan apa di siang hari ini Mbak Wulan?
1: Kalau misalnya ada ya Mbak, ada kan di situ dangdut yang judulnya itu Kentul Tembem ya Mbak ya.
0: Apa?
1: Kentul Tembem dari Reog Ponorogo Mbak.
0: Saya cari dulu sambil salam-salam nggak apa-apa ya, semoga
1: ya,
0: ada.
1: Salam-salam ya, mudah-mudahan Pak De Dono Suoro selamat memperingati hari ulang tahun Ponorogo ya Pak De ya. Seperti Mbak Bari, seperti Mas Sumber Wangkito itu ya. Terus seperti Pak Bopo Sanusi ya, kayak Mbak Tiara Kunyil, Duduk Kunyil okay. itu yang di Ponorogo dulu itu yang saya panggil ya. Seperti Bunda Rini, terus ada Bunda Manik Malintang, nah itu khususnya orang-orang Ponorogo dulu yang
0: saya panggil. Ini lagunya belum ada Mbak Wulan, mau diganti apa?
1: Ya kalau nggak ada... diganti yang lain aja, aku terserah Mbak Prita aja.
0: Loh kok gitu? Apa? Apa ya. Dong?
1: Karena apapun lagunya di RRI ini enak semua ya.
0: Oke, okay, baik. Nanti saya pilihkan mungkin dari siapa ya?
1: Ya, terserah pokoknya aku manut.
0: Oke.
1: Okay. Nanti sih penak kok.
0: Baik, dilanjutkan salamnya monggo silakan.
1: Iya. Untuk Pak Rusdianto juga ya, Pak De Songo-Songo, Bunda Mari, kemudian Bunda Deno, Bunda Lis, ada Bunda Ernik yang ada di Ponorogo juga ya. Kemudian ada Mbak Gayatri. Kemudian ada Bunda Skarpaji, ada Bunda Galuh dalam burung wonya itu ya. Terus ada juga Bunda Samiran, ada Bunda Gili, Bunda Sumini, Geduk Unde tapi udah ya. Pokoknya buat Teteh Lilis ya. Mas Muhammad Tata, Mas Juhari, Mas Niko dan semuanya saja ya Mbak Prita ya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Prita selamat bertugas hingga tuntas.
0: Matur nuwun.
1: Senantiasa menyertai Mbak Prita.
0: Amin ya Allah. Terima kasih doanya ya.
1: Ya, makasih waktunya ya Mbak Prita ya.
0: Sami-sami.
1: Tak tunggu.
0: Baik.
1: Nanti acara bulan depan sob.
0: Amin. Ditunggu juga ya untuk bisa main ke
1: pokoknya,
0: Madiun ya.
1: Insya Allah semua yang kami angkat.
0: Terima kasih banyak ya, Mbak. Kalau gitu sehat selalu. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saya langsung bergeser di line WhatsApp ya. Ada siapakah? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdutnya RR Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Susu loh, Mbak Prita.
0: Iya, jangan buru-buru toh ya, saya masih di sini loh, Mbak Susi. Kabar baik, sehat.
1: Takut nggak ditinggal Mbak Prita.
0: Aduh, saya nggak kemana-mana, saya masih di sini ya. Bu Susi, gimana kabarnya, sehat nggak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Prita.
0: Alhamdulillah. Ya, ini hari jadi Ponorogo nih. Apa mungkin yang ada kenangan atau mungkin pengalaman apa di Ponorogo yang mungkin gak dilupain, terus juga mungkin ucapan juga ya untuk hari jadi Ponorogo yang ke-530 di hari ini. Silakan.
1: Iya, dulu ada Mbak Prita, waktu grebek Suro, rame-rame ke Ponorogo.
0: Oke.
1: Gak boleh, gak dapat jalan.
0: Aduh, terbang dong akhirnya. Macet ya.
1: Parkirnya jauh banget jalannya, ya Allah. Ada 2 kilo
0: Mami. Ya ampun, itu jadinya jalan sehat ya. Enggak apa-apa, yang penting.
1: Terus sampai bilang nih, "Andi, ayo balik Andi mulai."
0: Oke.
1: Bilang gitu.
0: Terus akhirnya pulang ya, enggak jadi nonton ya malahan ya.
1: Bilang ini, "Lah we bule, kadung kok kene kok mulai." Sayo.
0: Oke.
1: Nyantai alon-alon gitu.
0: Iya, biasanya memang itu saking ramenya ya, orang antusias banget untuk nonton, jadinya padat di mana-mana ya. Tapi memang iya, nanti kalau udah emang bisa sampai tempatnya tuh kayak rasanya lega. Cuman mungkin pulangnya juga aduh jalan lagi, jauh lagi iya, parkirnya. Oke, itu kenangan ya dilupain.
1: Dari Pak Dedan, Mbak Prita.
0: Oke, baik, ditunggu nanti untuk gabung ya. Tapi mau diputarkan apa dulu siang hari ini, Bu Susi?
1: Aku mau kalau ada mau minta Kuda Lumping, Mbak.
0: Kuda Lumping, saya carikan ya. Oke, salam-salam iya, silakan.
1: Ya, salamnya tadi ada Mbak Ulan, Sugeng Siang. Salame kagem Pak Rusdianto, Pak Dedono Sworo, Likmut, Mas Muhammad yang Bonjor, Pak Fauzi, Bopo Songo-Songo Sugeng Siang, kagem Mas Tommy Sakti, Bopo Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu, Ning Gayatri, Mas Rendra Sugeng Siang, kagem Bopo Dulang sekalian Bunda Neti Sugeng Siang, kagem Bopo Bari Sugeng Siang, kagem Bunda Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Utika, Busur, Bunda Denok Sugeng Siang.
0: Oke.
1: Kagem Bunda Sekartaji, Bunda Kartina, Bunda Samira, kagem Mbak Cantik Oftavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lili, Mbak TKP, Bunda Mayang Sugeng Siang.
0: Oke.
1: Kagem sedaya kemawon Mbak Prita.
0: Baik, siap, terima kasih.
1: Kagem Mbak Prita, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Terima kasih doanya ya.
1: Terima kasih waktunya Mbak Prita.
0: Sami-sami Bu Susi.
1: Nanti malam minggu di tempatku ada dangdut Mbak.
0: Dangdut di Jalan Mangga. Jam berapa mulainya?
1: Ya, jam 9 lah.
0: Jam 9 ya, ada acara dangdut ya di Jalan Mangga.
1: Habis Isa pokoknya.
0: Habis Isa. Oke, semoga tidak ada agenda ya. Nanti kita berdangdut bersama. Terima kasih Bu Susi informasinya juga ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Prita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diajak ini ya nonton dangdut sama Bu Susi katanya di Jalan Mangga ya. Semoga tidak ada agenda yang lain ya Bu Susi ya. Kita nanti semuanya merapat. Baik, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Saya juga angkat di line telepon terlebih dahulu sebelum nanti saya hadirkan lagu dangdut yang sudah Anda request. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, Eyang Bari betul ya?
2: Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo.
2: Betul.
0: Iya.
2: Halo, Pak. Kan mantul mamane ke beri foto.
0: Iya, siap, enggak apa-apa.
2: Halo.
0: Oke, ini mau diputarkan apa Eyang Bari lagunya? Atau mungkin mau mengucapkan apa untuk hari jadi Ponorogo Eyang Bari?
2: Anu Mbak, gue lagi ada Bunda Susi ini ke bawah kali.
0: Oh gitu, siap.
2: Ya, anu Mbak
0: Pripon?
2: Anu, aman. Mbak.
0: Nggih.
2: Salami kang derek niku nggih.
0: Siap. Lagunya mau diputarkan apa ini?
2: Pacing lagu nih, dangdut iki kan nyuwun. Anu, Mbak. Madu.
0: Madu siapa? Dari siapa?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ye, madunya dari siapa?
2: Kita ngateni radio nih.
0: Nggih, madunya dari siapa? Yang Bari.
2: Mboten apa kula sing asengan.
0: Oh, judulnya madu. Oke.
2: Mboten madu racun lho.
0: Oh, nggih. Napa?
2: Anu, Mbak. Niku Mbak Suci to?
0: Nggih, leres.
2: Panjenengan Mbak Prita.
0: Iya, betul yang Bari.
2: Betul sekali.
0: Nggih.
2: Kula soal salam-salam derek Bu dan Suci niku mau
0: ngale. Oke. Siap kalau begitu.
2: Niki salame kagem Bunda Prita. Yen dene cedhak kemawon.
0: Nggih.
2: Madu kula rantas, Mbak.
0: Siap, kula patosipun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, nanti Anda juga bisa menyampaikan ya, mungkin doa-doa juga ya untuk hari jadi Ponorogo, pendengar. Dan tentunya saya akan hadirkan juga terlebih dahulu ya. Ini tadi yang pertama sudah ada yang request untuk diputarkan. Katanya ngikut saya. Ya sudah, karena juga ini hari istimewa. Pokoknya saya ada kata kuncinya istimewa gitu ya. Saya hadirkan spesial untuk Anda semuanya, pendengar Pro Dangdut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, Kemensos, dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, telah menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK mulai membahas pemanfaatan kredit scoring untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Hal ini menjadi bagian dari upaya mendorong pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan akses pembiayaan UMKM terus menunjukkan perkembangan positif. Namun masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan formal. Pertumbuhan ekspor makanan dan minuman olahan Indonesia masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan permintaan pasar global. Hal ini disampaikan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi. Fajarini mengatakan ekspor makanan dan minuman Indonesia rata-rata tumbuh 5,44% per tahun dalam periode 2021 hingga 2025. Sementara itu, pertumbuhan permintaan makanan dan minuman di pasar global mencapai sekitar 7,7% dalam 5 tahun terakhir. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: awakmu yang aneh-aneh, Var.
1: Apa?
0: Lapo dek gawe wasiat lek mati njaluk dikubur nang kuburan kuno.
2: Malaikat iku nek gak narap aku.
0: Lah apa?
2: Dianggep aku wis mati lawas.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, kami lanjutkan lagi kebersamaan kita ya di Pro Dangdut yang hari ini. Pendengar, Anda masih bisa request lagu dangdut kesayangan Anda, baik itu di line telepon ataupun juga di WhatsApp. Saya sapa dulu di 459198. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantab.
0: Mantab, harus ada B-nya ya. Kabar baik ya, Bu Sekartaji.
1: Oke.
0: Baik ya.
1: Semoga Mbak Britanya sehat walafiat lahir dan batinnya.
0: Amin ya Allah, terima kasih doanya.
1: Lancar semuanya.
0: Amin, amin, amin. Ya, siang hari ini di daerah Bu Sekartaji cukup panas atau rada redup, Bu?
1: Lumayan Mbak panasnya. Waduh. Mm-hmm. 36 derajat Celcius.
0: Wah,
1: panas banget.
0: Wah, itu panas banget ya. Wow, udah gak panas aja.
1: Jadi kalau di luar di itu di wajah tuh sampai membara gitu.
0: Okay.
1: Panas kayak di mana gitu loh ya. Itu berkering. Yeah. Oh, berkering panas-panas tuh itu kok ini. Kayak gua wajah. Malah
0: okay, baik. Ya, hari ini kan hari jadi Kabupaten Ponorogo. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga atau Bu Sekartaji punya cerita apa nih kalau keingat Ponorogo gitu, atau mungkin ada kuliner khas yang disukai
1: hari
0: gitu.
1: Hari jadi Ponorogo itu meriah, Mbak. Aku terkenang dan teringat reoknya itu, Mbak. Waduh, reokannya tuh wah. Ampuh banget itu jaranannya, jaran tepang kayak gitu Mbak. Aduh, pokoknya mantap deh. Semoga di hari jadinya Ponorogo semarak dan sukses selalu ya Mbak ya.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jalan-jalan di Ponorogo itu pas kebetulan tanggal 11 Agustus itu kan hari jadinya Ponorogo. Keingat sekali itu.
0: Okay.
1: Waktu itu aku masih SMA Mbak sama teman-teman.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun berapa ya Mbak ya?
0: Oke, okay, beberapa tahun silam lah ya.
1: Udah lama banget. Iya kayak gitu pokoknya.
0: Okay.
1: Juga Ponorogo menjadi kota yang meriah, megah dan
0: amin.
1: Lestari ya Mbak ya.
0: Oke, okay, baik. Ini mau diputarkan apa sih hari ini, Bu Sekartaji? Silakan.
1: Aku nanti tolong diputarkan lagu Jangan Tinggalkan Aku ya Mbak ya.
0: Iya, saya nggak kemana-mana kok, saya tetap di sini ya. Oke, jangan tinggalkan aku. Saya juga meninggalkan Bu Sekartaji, nggak kemana-mana. Sambil itu salam-salam dulu, silakan.
1: Iya, salamnya buat Mbak Bari tadi. Salam sehat bersama keluarga ya, Mbak Bari. Semoga berkah barokah semuanya.
0: Amin.
1: Ada juga Pak Didong bersama Bu Didono. Semoga sehat selalu dan bahagia.
0: Amin.
1: Ada juga Bapak Rusdianto sekalian keluarga semoga sehat walafiat dan tetap semangat.
0: Okay.
1: Ada juga Lik Mutuban, ada Bapak siapa Mustajab, Pak Norwan, Bapak Hari Gobion, ada Pak Heri, pokoknya nonjol di sana semuanya kafe ya Mbak ya.
0: Okay.
1: Mas Muhammad, Pak Agung Surya juga lama enggak mengudara, kemarin kayaknya kedengar itu suara-suaranya. Ada Bu Mari, ada Bunda Deno, ada siapa tadi Uti Susi, ada Bu Unan, ada Bu Ernik sekalian.
0: Okay.
1: Ada juga Neng Gayatri, sekali-kali tampil dong Neng. Suaranya aku pingin ketemu, kepingin mendengarin ya. Kayaknya manja ini ya Mbaknya. Pokoknya manja kayak Mbak Prita. Mbak Prita, satu lagi pertanyaan. Aku itu cantik apa kayak mana Mbak?
0: Gimana?
1: Menurut Mbak Prita, aku itu cantik apa kayak mana Mbak?
0: Cantik dong pastinya, Bu Sekartaji.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih juga ya, Bu Sekartaji ya.
1: Terima kasih waktunya, aku tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya pastinya cantik ya Bu Sekartaji, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Bu, siapa ini ya? Oh, Bu Ernik ya. Bu Ernik, katanya lagi nyidam apa ini? Oke. Bu Ernik lagi nyidam pengen lihat reyok, katanya saya dikasih bulu reyok sama pembarongnya. Kemudian beberapa helai dan baunya wangi sekali. Oh, masak ya? Request lagu sedang-sedang saja dari Fetty Vera katanya ya. Salamnya untuk Pak Dono Suworo, kemudian Mas Muhammad, Pak Rusdianto juga, Mbak Wulan, Bu Sekartaji, kemudian Bu Mari, ada juga Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya saja. Saya juga akan sapa untuk yang sudah bergabung di line WhatsApp ya siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari, sehat nggih?
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat walafiat. Sama-sama sehat ya, Mbak.
0: Alhamdulillah. Iya, Bu Mari. Ini tadi ya, sudah ada yang menyapa salam-salam juga ke Bu Mari ya siang hari ini ya. Nah, tapi mungkin ingin disampaikan dulu Bu Mari kalau bicara soal Ponorogo, karena kan ini hari jadi ya. Apa yang ingin disampaikan juga ke Kabupaten Ponorogo, atau mungkin juga Bu Mari pengen bercerita?
2: Hari jadi Ponorogo, aku belum pernah ke sana sama Mbak Ulan itu, Mbak.
0: Oh, masa belum pernah ke sana ya?
2: Oke. Lah ngajak anak-anak sudah gitu, Mbak. Paling macet.
0: Malah macet.
2: Kesel. Gitu. Ya udah, enggak ada yang mau.
0: Harapannya apa, Bu?
2: Nyatanya mungkin? Ya benar. Bu Susi tadi ya, Mbak. Yeah. Berita ya. Jalannya 2 kilo.
0: Jalannya 2 kilo. Jadi jalan sehat emangnya ya. Oke, okay, baik.
2: Ya, semoga sukses aja dalam memperingati hari jadi Ponorogo ya, Mbak. Mbak Berita.
0: Iya. Oke, ini mau diputarkan apa, Bu Mari?
2: Aku kangen lagu Rindunya Elvi Sukaisih, Mbak.
0: Rindu ya judulnya ya. Dari Elvi ya, saya cari. Monggo salam-salam dulu kepada siapa aku saja.
2: Salamnya tak ngikut Bu Susi, ngikut Diajeng Sekartaji. Aku tak anu aja yang di seberang lautan aja ya, Mbak ya.
0: Apanya seberang lautan?
2: Pak Rusdianto.
0: Oh, Pak Rusdianto.
2: Juga ada.
0: Ya, saya jadi mikir tadi seberang lautan. Iya betul sih.
2: Pak Rusdianto, ada Pak Hari Gopios, ada Pak Heri di Sulbar ya, Mbak. Ada Pak Nurwan yang di Bengkulu. Dan yang di Pantura ada Likmut.
0: Ya, siap kalau begitu ya.
2: Buat semuanya saja tanpa terkecuali ya, Mbak. Mbak Berita.
0: Nggih, terima kasih banyak.
2: Selamat siang.
0: Selamat
2: sehat
0: siang.
2: Selalu.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Bu Mari. Selamat siang. Ada juga nih Gayatri ya. Tadi apa namanya? Juga sudah saya putarkan lagunya Konco Mesra dari Nela Karisma ya. Salamnya untuk Bapak Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak Desongo-Songo, Bunda Mari, kemudian Pak Dono sekalian, Bu Saigon, Uti Susi, dan juga Bu Ernik ya. Baiklah pendengar, saya tidak ingin berlama-lama ya, karena saya juga tidak akan meninggalkan Anda sampai nanti pukul 18 petang waktu Indonesia Barat. Seperti lagu berikut ini, ada Imam S. Arifin dan juga Nana dengan Jangan Tinggalkan Aku, spesial untuk Anda semuanya.

0: Yes, yes, dapat lagi nih. Lumayan, bisa buat mejeng.
1: Apaan? Belanja lagi?
0: Eits, ini bukan belanja biasa. Merek luar dong, biar kayak artis-artis. Sekalian gak?
1: Enggak ah, beli produk dalam negeri aja. Murah, keren-keren kok.
0: Enggak gaul kamu.
1: Enggak apa-apa wes, enggak gaul. Aku cinta produk dalam negeri kok. Kamu tahu enggak? Dengan kita menggunakan dan mendukung produk dalam negeri, kita sudah berperan nih dalam mengurangi tekanan inflasi. Kita semua ini punya peranan penting loh dalam menjaga kestabilan harga dengan bijak berbelanja dan mengelola keuangan kita.
0: Terus, ini gimana?
1: Ayo belanja

Ya pendengar, saya juga harus menuntaskan kebersamaan kita di Prodangdut kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang menuju sore hari ini pendengar. Dan tadi ada juga yang WA ya di 9795, tapi mohon maaf lagunya masih belum ada ya, nanti mungkin bisa request lagi di lain kesempatan ya, karena setiap hari Prodangdut hadir mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Katanya kalau ke Ponorogo itu suka dawet jabungnya, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan pendengar pasti tetap bersama kami ya, nanti kita juga menantikan bersama-sama kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami untuk mengikuti Madiun sore ini, pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita,

0: voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: makanya dikasih. Jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Pukul 15 lebih 3 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya kita mendengarkan kumandang azan asyhar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyhar. Allah.

أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمدا رسول

0: ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.
1: RRI.co.id

Ada Don Maula dengan Bercinta Lewat Kata, pendengar ya, mengantarkan kita di menit ke-11 untuk mengawali perjumpaan dalam Madiun sore ini. Masih bersama saya, Prita Audia, yang pastinya akan menemani Anda, pendengar, dan jangan lewatkan, nanti akan kami hadirkan dialog mitigasi bencana kentongan dengan topik waspada kekeringan dan karhutla bersama dengan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magetan. Ada Bapak Eka Wahyudi, Esos, pendengar. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, kebakaran melanda hutan rakyat di Desa Bungkuk dan juga Desa Mategal ya, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan minggu kemarin. Total area yang terbakar ini diperkirakan mencapai 5 hektar, terdiri atas 2 hektar di Desa Bungkuk dan juga 3 hektar di Desa Mategal. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan, Eka Radityo ini mengatakan kalau kejadian tersebut menjadi kebakaran hutan pertama yang ditangani BPBD Magetan di tahun ini. Sebelumnya, sudah lebih dari 50 kejadian kebakaran tercatat ya, mayoritas merupakan kebakaran lahan, terutama di area pertanian. Jadi, laporan kebakaran tersebut diterima BPBD melalui call center sekitar pukul 18.30 dari warga melihat adanya kebakaran di kawasan hutan rakyat. Kemudian personal BPBD menuju ke lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cinta sudah lewat. Kita bergeser ke Ponorogo, saudara. Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA baru di Desa Merican, Kecamatan Jenangan, Ponorogo ini memulai memasuki tahap persiapan pelaksanaan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo, Dwi Puspitorini ini mengatakan, kalau surat penunjukan penyedia barang atau jasa telah diterbitkan, namun memang penandatanganan kontrak ini masih menunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan. Pendengar, jadi menurutnya surat penetapan penggunaan lahan tersebut diperkirakan akan turun ya dalam waktu dekat. Jadi ketika izinnya nanti telah diterima, pemerintah daerah ini menargetkan kalau kontrak pekerjaan juga dapat segera ditandatangani. Nantinya menurut Dwi bahwa pembangunan tahap awal mencakup sejumlah fasilitas utama. Ada pembangunan landfill yang akan digunakan untuk menampung residu, selanjutnya bangunan kantor dan juga bak penampung lindi, pendengar. Nah, proses lelang ini juga sudah selesai, jadi penyedia yang ditetapkan sebagai pelaksana berasal dari Semarang. Adapun nilai pagu anggaran sendiri untuk pembangunan TPA baru ini mencapai 7,37 miliar rupiah.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Sore hari ini Selasa 11 Agustus 2026 Dialog Mitigasi Bencana Kentongan. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom ada narasumber kami. Beliau merupakan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magetan. Ada Bapak Eka Wahyudi Esos. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Eka.
2: Selamat sore Mbak Prita.
1: Kabar sehat baik ya Pak ya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik-baik. Meskipun sedikit agak batuk ini Mbak.
1: Agak batuk ya, karena juga ini kondisinya memang sesuai dengan topik kita juga terkait dengan kekeringan ya. Dan ini beberapa waktu di Kabupaten Magetan juga terjadi kebakaran begitu Pak Eka. Nah kita nanti akan berdiskusi ya hingga tentunya Anda juga bisa bergabung melalui line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan di live chat tentunya pendengar, di mana topik kita sore hari ini adalah waspada kekeringan dan karhutla. Baik, Pak Eka, saya membaca tadi baru saja juga ya sore hari ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Magetan juga, yang mana ini mungkin bisa dipaparkan juga kepada pendengar dan pemirsa ya, hingga di bulan Agustus atau pertengahan bulan Agustus ini seperti apa juga pemetaan terkait zona merah yang ada di Kabupaten Magetan yang paling rentan juga terhadap bencana kekeringan dan juga karhutla ya di tahun ini, sekaligus yang sudah terjadi sepanjang tahun ini juga seperti apa. Monggo silakan Pak Eka.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Vita atas waktu yang diberikan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini memang terutama di wilayah Kabupaten Magetan itu sedang memasuki dari puncak musim kemarau. Periodenya memang di bulan ini, bulan Agustus dan juga nanti kemungkinan juga bulan September itu masuki puncak dari musim kemarau. Jadi dampak yang ditimbulkan dari musim kemarau seperti ini memang berdasarkan data yang berhasil kami himpun dan juga kita koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran bahwa setidaknya sampai dengan bulan Agustus ini telah terjadi kurang lebih ada 50 kali kejadian kebakaran, terutama untuk kebakaran yang sifatnya kebakaran lahan ya Mbak ya. Lahan, baik itu lahan yang berupa lahan tebu, terus kemudian ada juga lahan pekarangan rumah, ada juga kebakaran kandang seperti itu. Dan itu rata-rata memang sudah ditangani dan dilaksanakan pemadaman oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Sedangkan untuk kebakaran yang sifatnya hutan itu baru terjadi di tahun ini, itu baru terjadi satu kali. Kemarin tepatnya di wilayah Gunung Bungkuk, terus itu di Desa Mategal dan juga di Desa Bungkuk, itu di wilayah Kecamatan Parang, seperti itu. Okay. Jadi baru satu kali alhamdulillah untuk kebakaran hutan. Dan untuk ancaman daerah yang berpotensi terdampak kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Magetan ini memang ada beberapa kecamatan ya, Pak. Ada setidaknya itu ada 8 kecamatan yang terdiri dari 28 desa. Dan ini memang desa-desa tersebut itu berada di wilayah berhimpitan langsung dengan wilayah hutan seperti di wilayah Kecamatan Panean, Sidorejo, Plausan, Poncol, itu kan memang berhimpitan langsung dengan wilayah Gunung Lawu sehingga sangat sekali rawan adanya ancaman kebakaran hutan. Kemudian di kecamatan yang lain itu ada dua gunung yang seringkali terbakar, yaitu di wilayah Parang, Lembian, Kawedaran, Ngariboyo, itu merupakan wilayah pegunungan Gunung Bancak, dan juga yang kemarin terjadi itu di Gunung Bungkuk seperti itu. Jadi itu terkait dengan kerawanan kebakaran hutan. Kemudian terkait dengan potensi kekeringan, memang di wilayah Kabupaten Magetan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini krisis air bersih ataupun kekeringan itu sudah relatif aman ya Mbak ya. Aman. Memang dua tahun terakhir itu ada satu desa yang masih terdampak, yaitu di Desa Kuwon. Dan itu kurang lebih ada 6 RT yang terdampak. Nah, itu penyebabnya memang rata-rata masyarakat di situ itu masih mengandalkan sumur tradisional ataupun sumur dangkal, sehingga pada saat musim kemarau yang berkepanjangan biasanya sumur tradisional tersebut kalah dengan sumur-sumur dalam, sehingga berdampak kepada keringnya sumur, kemudian masyarakat yang di seputaran situ itu kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu Mbak gambarannya.
1: Baik, tadi kebakaran satu kali terjadi yang baru saja ini ya, berarti ya Pak, betul ya yang terjadi.
2: Ya, betul, semoga
1: itu dan tidak terjadi yang lain-lainnya lagi gitu. Tapi kalau berarti dibandingkan dengan apa periode yang sama di tahun sebelumnya, ini perbandingannya juga seperti apa Pak, terkait dengan kekeringan ataupun juga karhutla itu sendiri di Magetan? Mungkin bisa dipaparkan juga secara singkat.
2: Ya, jadi kalau untuk tren kebakaran hutan memang sampai dengan saat ini itu cenderung menurun ya Mbak, memang. Jadi memang ya cenderung menurun. Yang sering terjadi memang di dua gunung itu, di Gunung Bancak dan di Gunung Bungkuk, dan itu memang vegetasinya berupa hutan rakyat ya, hutan rakyat, tanamannya itu memang tanaman jati. Pada saat musim kemarau seperti ini itu rata-rata memang daunnya berguguran. Dan memang ada beberapa indikasi memang masyarakat itu membersihkan ataupun membersihkan daun-daun kering itu dibakar. Nah, memang ada insiden seperti itu, Roman. Namun apa ya istilahnya, untuk pengawasannya yang cenderung kurang, akhirnya pada saat angin kencang itu bisa merembet sampai kemana-mana seperti itu.
1: Kemudian sejauh ini langkah preventif yang terus dilakukan juga ya oleh BPBD juga begitu ya, ataupun juga berkoordinasi dengan sektor yang lain juga ya, ini seperti apa Pak Eka?
2: Ya, kalau langkah antisipasi memang beberapa bulan terakhir kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan. Yang pertama kita sudah melaksanakan koordinasi dengan pokok kepentingan terkait, mulai dari Forkopimda, Kapolsek, kemudian yang terutama wilayah-wilayah yang terawan terhadap ancaman kebakaran hutan. Dan kemarin kita sudah melakukan koordinasi, kita juga melakukan penguatan koordinasi, kemudian sistem penanganan yang dibangun itu kita sudah berikan gambaran awal. Jadi nanti semisal ada laporan-laporan awal untuk pengerahan sumber daya ataupun peralatan itu bisa segera dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya kami juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat-masyarakat, terutama yang tinggal di yang berbatasan dengan kawasan hutan, untuk memberikan himbauan untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kemudian semacam itu kita sudah lakukan. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan pengecekan sekat bakar, terutama yang ada di wilayah Gunung Lawu. Kemarin kita sudah cek sekat bakar pemisah antara hutan lindung dan juga hutan produksi dengan melibatkan baik itu aparat terkait dan juga masyarakat sekitar, mengecek terkait sekat bakar dan juga mengamankan jalur pipa air minum warga. Memang kebetulan yang dulu kebakaran hebat yang di tahun 2023 itu sempat pipa air minum itu sempat juga terbakar seperti itu. Jadi kita melakukan langkah antisipasi awal itu kemarin kita sudah lakukan seperti itu.
1: Kemudian itu tadi tentunya upaya terus mengedukasi warga ini juga semoga tentunya apa ya bisa benar-benar menyadarkan bahwa betapa pentingnya sama-sama menjaga begitu ya Pak. Ini jadi terbukti tadi dari kondisinya apa kejadian kebakaran pun juga satu kali di tahun ini dan semoga tidak ada lagi begitu. Nah kemudian kalau titik tadi disebutkan kan ada beberapa wilayah ya, ada 8 kecamatan dengan 28 desa, tapi memang yang paling saat ini benar-benar selalu menjadi istilahnya titik yang diawasi benar-benar oleh teman-teman di BPBD sendiri gitu, karena mungkin dari sisi apa ancamannya begitu, ini mana Pak kalau dari yang tadi disebutkan 8 kecamatan dan 28 desa?
2: Ya, yang paling rawan dan memang hampir setiap tahun terjadi itu di kawasan Gunung Bancak itu.
1: Gunung Bancak tadi ya.
2: Ya betul, memang itu kan rata-rata merupakan lahan hutannya rakyat. Jadi memang kita lebih ekstra untuk pengawasannya di seputaran situ, seperti itu. Kebetulan memang kami di desa-desa tersebut itu beberapa sudah kita bentuk desa tangguh bencana. Jadi harapannya itu masyarakat terutama kelompok di desa ini sudah bisa memiliki kemampuan untuk melakukan upaya-upaya pemadaman seperti itu. Meskipun kami juga ada beberapa anggota yang kebetulan memang di beberapa kecamatan, masing-masing kecamatan itu ada anggota kami yang juga siap untuk memantau dan juga melaksanakan penanganan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan seperti itu.
1: Oke. Kemudian tadi yang terjadi pada hutan rakyat ya Pak, kebakaran yang bahkan ini kalau saya baca di artikel mencapai 5 hektar. Ini penanganannya kemarin seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga.
2: Ya, jadi kalau memang untuk pemadaman yang kebakaran hutan dan juga lahan itu memang beda. Jadi memang kalau untuk kebakaran lahan ya rata-rata itu memang dilakukan pemadaman secara langsung menggunakan baik itu
1: agak terputus Pak Eka, mungkin bisa diulangi kembali, mohon maaf sedikit terputus tadi jaringannya mungkin ya mungkin bisa diulangi terkait dengan penanganan antara lahan dan juga di hutan ya tadi seperti apa, silakan.
2: Ya betul. Jadi kalau memang itu ada dua sifatnya, ada dua beda. Jadi kalau untuk kebakaran lahan itu biasanya memang dari personil damkar yang langsung turun menggunakan truk pemadam kebakaran seperti itu. Karena memang itu masih di dalam jangkauan peralatan ataupun kendaraan taktis. Kalau memang itu kebakaran yang sifatnya hutan itu memang agak sulit dijangkau oleh kendaraannya damkar. Jadi kita menggunakan strategi menggunakan pemadaman secara langsung seperti itu. Kita mencoba untuk mengakses menuju titik lokasi menggunakan alat seadanya, baik itu mulai menggunakan jet shooter ataupun menggunakan gebiok manual, kemudian ada juga beberapa ranting-ranting basah yang bisa kita manfaatkan untuk memadamkan api terutama yang berada di kawasan hutan seperti itu.
1: Oke, kemudian kalau terkait dengan apa namanya sarana dan prasarana ya dari teman-teman di BBBD Magetan ini sejauh ini seperti apa Pak? Terkait untuk ketersediaannya dalam menghadapi termasuk juga untuk peralatan pemadaman darurat ya, ini seperti apa? Silakan.
2: Ya betul. Jadi di kami memang ada beberapa peralatan ya, terutama untuk APD bagi personil kami ada beberapa set APD terutama untuk penanganan karhutla kebakaran hutan. Kemudian kami juga ada peralatan pemadaman manual seperti ada gebyok itu, kemudian ada kita ada juga pompa punggung yang nanti bisa kita isi air, kita bawa naik ke atas, kemudian bisa kita semprotkan untuk kepada titik-titik api yang bisa kita jangkau seperti itu. Kemudian kita juga siapkan ada tandon yang apabila nanti dibutuhkan bisa kita taruh di tempat-tempat yang strategis yang ada ketersediaan sumber airnya. Kita juga punya alkon selangnya yang jangkauannya bisa ratusan meter. Insya Allah nanti kalau memang itu dibutuhkan bisa kita manfaatkan untuk mempercepat pemadaman seperti itu.
1: Oke. Ini ada pertanyaan di WhatsApp ya. Seperti apa Pak kendala atau tantangan yang sering kali dihadapi oleh petugas ya dari BPBD apalagi di lapangan yang mungkin kalau di kawasan Magetan ini geografisnya memang beragam begitu. Nah, ini seperti apa? Tantangan dan kendala Pak mungkin yang dihadapi oleh personel dari BPBD sendiri.
2: Baik, kalau dari segi tantangan memang rata-rata kebakaran hutan itu terjadi di area gunung dan perbukitan ya. Jadi memang aksesnya biasanya itu memang sangat sulit dijangkau oleh petugas seperti itu. Jadi memang seperti yang terjadi di dulu itu memang kalau di Lawu itu kita untuk menuju titik api itu bisa berjam-jam seperti itu. Jadi memang itu kendalanya seperti itu, medannya sulit, kemudian ketersediaan air itu juga sangat terbatas seperti itu. Jadi memang upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh personil itu memang cukup terbatas. Jadi biasanya kita juga sering buatnya sekat bakar ataupun ilaran agar api tidak merembet semakin jauh seperti itu. Kemudian kalau yang paling mungkin kan nanti kita bisa juga minta bantuan kepada provinsi ataupun BNPB, bisa kita minta bantuan upaya pemadaman via udara seperti waterbombing seperti itu, jadi kalau memang diperlukan.
1: Baik. Kemudian seringkali memang sebagian besar kasus-kasus kebakaran hutan atau lahan ini kan memang dipicu oleh faktor manusia ya. Tadi di awal juga Bapak menyebutkan ada lahan tebu, kemudian pekarangan rumah juga ini terjadi. Tadi di Magetan sendiri 50 kejadian kebakaran lahan ya, Pak. Betul ya. Nah, ini imbauan seperti apa yang mungkin juga terus digencarkan oleh teman-teman BPBD begitu ya. Khususnya untuk kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga kondisi ini gitu. Ini apa saja, apalagi juga mungkin ini momen-momen juga banyak kalau di gunung mungkin ada yang melakukan pendakian juga begitu ya Pak. Nah, ini juga apa yang ingin disampaikan juga, silakan.
2: Ya, kalau imbauan dari kami sih sebenarnya kita juga melakukan koordinasi dengan pihak perhutani, karena kalau di wilayah pendakian ataupun gunung itu memang biasanya ada cek poin tersendiri dari pihak petani, dan kemudian juga ada beberapa himbauan dari petugas untuk tidak melakukan ataupun membuat api ya di wilayah atas, karena pada saat kondisi seperti ini itu sangat sangat rawan itu. Kemudian kalau untuk yang terkait himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran lahan, memang sudah terdata 50 kali ya. Jadi memang dampak dari kebakaran itu memang bisa sangat luar biasa apabila itu tidak terkendali. Itu bisa mengakibatkan semacam kalau asap tebal itu kan bisa menyebabkan gangguan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan seperti bayi, lansia, seperti itu. Dan dampak dari kebakaran itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti itu. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat apabila membakar sampah terutama di pekarangan seperti itu harap untuk ditunggu apinya sampai benar-benar api itu padam seperti itu. Jadi dipastikan kalau api yang dibakar itu, sampah yang dibakar itu benar-benar padam. Kemudian kalau untuk yang di berbatasan dengan hutan, kami juga mengimbau untuk tidak membakar daun-daun yang kering seperti itu, karena kalau sudah tertiup angin itu biasanya pengendaliannya sangat susah seperti itu. Kemudian yang terakhir, apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau kebakaran, itu kami mohon untuk segera melaporkan kepada pemerintah desa setempat atau bisa juga melaporkan kepada BPBD Kabupaten Magetan untuk bisa segera mendapatkan penanganan seperti itu, Mbak.
1: Baik, ini lagi-lagi butuh kesadaran semua pihak ya Pak ya, tidak hanya 1-2 pihak saja begitu. Dan tadi dengan terus adanya edukasi, sosialisasi gitu, dan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat. Tadi penting juga memastikan ketika memang kalau lagi bersih-bersih, apalagi di pekarangan rumah ya, untuk dipastikan lagi apakah sebelum ditinggal itu benar-benar api sudah benar-benar mati begitu ya, agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Baik, Pak Eka, mungkin terakhir ya sebelum kita akhiri di dialog kentongan kali ini, mungkin yang ingin disampaikan juga terkait dengan topik kita adalah waspada kekeringan dan karhutla. Silakan, Pak Eka.
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang saat ini kita belajar dari kasus yang sedang terjadi, mungkin masyarakat juga tahu kebakaran yang terjadi di Bromo, Gunung Bromo saat ini memang sangat luas ya, dampaknya sangat luas. Medannya juga sangat terjal, sangat susah dijangkau oleh petugas. Kami juga, kita harus belajar, kita harus sama-sama belajar, kita harus sama-sama mengendalikan diri untuk mencegah kejadian tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Magetan. Karena kalau kebakaran itu sudah terjadi, apalagi terjadi di wilayah pegunungan, itu sangat-sangat susah untuk dilakukan pemadaman. Kita sebagai personil memang berusaha maksimal untuk melakukan upaya-upaya penanganan, tapi kalau memang itu medannya sulit terjangkau, itu jadi memang sangat-sangat tantangannya sangat banyak bagi kita. Oleh sebab itu kami tidak pesan-pesan mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan, karena kalau kita jaga lingkungan pasti nanti lingkungan juga akan menjaga kita. Seperti itu Mbak, kurang lebihnya.
1: Baik, terima kasih Pak Eka Wahyudi Esos ya untuk pemaparannya di sore hari ini. Tentunya salam juga untuk teman-teman ya, sehat selalu, jaga kesehatan juga pastinya. Dan kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore Pak Eka.
2: Ya, terima kasih Mbak, selamat sore.
1: Baik, saya tuntaskan kebersamaan kita pendengar dalam dialog mitigasi bencana Kentongan. Terkait dengan topik kita adalah waspada kekeringan dan karhutla. Anda bisa menyimak kembali melalui YouTube RRI Madiun Pendengar. Pastikan tetap bersama kami pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak info prima jejaring Jawa Timur. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: Tanah Lejen Panjaitan, nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Represti Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sejumlah sekolah rakyat di Jawa Timur akan dibekali edukasi kebencanaan. UNEDS tegaskan PKKMB 2026 bebas bullying dan kekerasan. Tekbol Indonesia siapkan 4 atlet untuk bersaing di Asian Games 2026. Inilah info Prima selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Di Jawa Timur bersama Dinsos dan Baperpusip Jawa Timur memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah rakyat di sejumlah daerah. Laporan Andika Sana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama Dinas Sosial Dinsos Jatim serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baperpusip Jatim menggelar edukasi kebencanaan di Sekolah Rakyat SR Sejawa

0: Timur. Sebanyak 18 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jatim akan mendapat pembelajaran kebencanaan secara bertahap. Program tersebut diawali di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Kota Pasuruan dan dilanjut di SRT 1 Kabupaten Gresik. Wakil Kepala Sekolah SRT 1 Gresik Lili Sajida Bestari menjelaskan, kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan potensi bencana di Jawa Timur dan materi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD.
1: Di sini BPBD memberikan beberapa materi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi maupun kebakaran yang mempunyai potensi besar terjadi di sekolah ini.
0: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara menjelaskan, selain materi kebencanaan dari BPBD Jatim, peserta mendapat pembelajaran storytelling dari Baperpusib Jatim dan dukungan psikososial dari tim Dinsos Jatim.
2: Pada kegiatan penanggulangan bencana ini, kami akan memberikan berbagai macam materi dari PPDG, kemudian juga ada simulasi terkait bencana alam gempa bumi dan juga kebakaran. Kami nanti akan membuat simulasi tersebut dari ruang kelas, asrama, bahkan ada juga yang dari lapangan olahraga.
0: Edukasi di SRT 1 Gresik merupakan kegiatan kedua setelah edukasi serupa dilaksanakan di SRT Kota Pasuruan pada awal Agustus 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kalaksa BPBD Jatim untuk memperluas edukasi kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
3: Universitas Jember menegaskan pelaksanaan PKKMB 2026 harus berlangsung aman dan edukatif tanpa perundungan maupun kekerasan terhadap mahasiswa baru. Laporan Gia Debora.
4: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Jember atau UNEJ menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dengan mengacu pada panduan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan, pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
5: Sebenarnya perkenaan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius, ya. Karena kalau ada indikasi begitu, ya, habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan, materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan itu harus tersampaikan, dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
4: Melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif, dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silahkan Prita.
6: Terima kasih, Haryo. Petugas Damkar Ponorogo berhasil mengevakuasi sarang tawon gung di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja PMK Ponorogo meski sempat mengalami kesulitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
7: Petugas pemadam kebakaran, Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo melakukan evakuasi sarang tawon lebah madu yang berada di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja PMK Ponorogo. Sarang tawon tersebut tepatnya berada di luar ruangan bidang koperasi dan usaha mikro pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena hanya dapat dilakukan melalui jendela gedung. Anggota Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hari Purnomo mengatakan pihaknya menerjunkan 5 personil untuk menangani keberadaan sarang tawon tersebut. Menurutnya, kondisi lokasi menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus melakukan evakuasi melalui jalur yang terbatas.
8: Evakuasinya sangat sulit sekali dikarenakan akses untuk mengevakuasi itu cuma lewat jendela. jadi agak sulit. Ini yang kedua kalinya, Pak.
9: Lokasinya sama atau
8: gimana? Sama, lokasinya sama di situ juga.
7: Sementara itu, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo Sri Rohani menyatakan, keberadaan tawon baru diketahui setelah beberapa kali terlihat masuk ke area ruangannya pada pagi hari. Padahal sebelumnya, ia tidak menyadari adanya sarang tawon tersebut.
10: Kalau tawon itu munculnya kapan, saya persisnya kurang tahu ya, Mas. Artinya akhir-akhir ini saya tuh pernah ada salah satu tawon yang masuk saat pagi sebelum datang. Saya juga nggak mikir kalau di tempat di sebelah saya itu ada tawon. Ya, aman-aman, tenang-tenang saja.
7: Sementara itu, untuk mengusir tawon, petugas menggunakan metode penyemprotan dengan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Evakuasi tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
11: Baik, terima kasih Prita. Wakil Bupati Sampang menilai program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan Alvin Nuari.
12: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerngi. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
13: Program TMD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga TMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus, sehingga bisa.
12: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cerngi masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Supra Yugo. Ruli, silakan.
14: Baik, terima kasih Waris. Sekitar 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pembukaan PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini mahasiswa dibekali wawasan global, pemanfaatan AI, inklusivitas, dan kesadaran kesehatan mental. Hanum Octavia akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
15: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10 sampai 12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13 sampai 15 Agustus 2026. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus.
16: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga, itu banyak kegiatan-kegiatan yang tahun ini, itu kita lebih fokuskan untuk membekali anak-anak baru kita. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
15: Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB.
17: Video, namun yang kami
9: unsur adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan dan kelebihan mereka.
15: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak berhenti pada pengenalan kampus, tetapi mulai menyusun rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian informasi dari Malang, kita akan mengupdate informasi selanjutnya dari RRI Surabaya. Silakan.
17: Terima kasih Ruli. Pakar kebencanaan ITS menilai masyarakat Indonesia sejatinya telah memiliki budaya mitigasi bencana melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Laporan Oni Arianto.
18: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki budaya mitigasi bencana alam sejak dahulu. Menurutnya, kearifan lokal di berbagai daerah menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal cara menghadapi ancaman bencana. Amin Widodo mencontohkan rumah gadang di Minangkabau sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam menghadapi resiko bencana. Selain itu, masyarakat Aceh khususnya di Pulau Simelu memiliki budaya semong yang berkaitan dengan mitigasi bencana tsunami. Menurut Amin Widodo, Selasa siang keberadaan rumah joglo juga menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Namun Amin menyebut budaya mitigasi tersebut perlahan mengalami perubahan dan tidak sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
19: Bangsa ini sudah melakukan mitigasi bencana sejak dulu. Misalnya ini dari tadi saya ceritakan, misalnya di daerah

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Laporkan.
2: Ilmu pengetahuan hukum laut internasional memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus memperkuat posisi dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Laporan Farida Husnia.
3: Hukum laut internasional memiliki peranan penting. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Avando Bastari saat memberikan sambutan dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar. Rektor UHT Surabaya mengatakan, hukum laut internasional tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, menjamin keamanan maritim, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
4: Tuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional menjadi semakin mendesak.
3: Sementara itu, Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers Profesor Ari Afriansyah mengatakan Surabaya merupakan pusat pengembangan ilmu hukum laut.
5: Memang sejatinya menjadi pusat pengembangan ilmu hukum laut yaitu di Surabaya dan tentunya di tengah-tengah salah satu organ negara yaitu TNI Angkatan Laut. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ISIL adalah salah satu asosiasi organisasi dosen yang saya sangat bangga karena kita organisasi yang dirpolin.
3: Pelatihan Hukum Laut Internasional Tingkat Dasar berlangsung 4 hari. Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional. Farida Husnia melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Kediri. Beragam kegiatan digelar untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme. Laporan Ayu Citra.
6: Jumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
7: Lihat lomba baris dari SMP Sak Kecamatan Pare.
8: Anaknya ikut juga?
7: Iya. Anak-anak kalau pulang ke rumah semangat untuk ikut baris ini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan.
6: Sementara itu, Camat Pare, Habib Adnan mengatakan untuk agenda perlombaan tema PHBN, maka fokus di masing-masing lembaga sekolah sesuai tingkatan, baik itu TK PAUD, SDMI, SMP, hingga SMA. Sementara untuk wilayah Kecamatan Pare, maka pihaknya fokus terhadap pelaksanaan kegiatan umum, yang dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 dan bertempat di Stadion Candabirawa Pare, Kabupaten Kediri.
9: Untuk kegiatan PHBN, kita fokuskan untuk kegiatan di masing-masing tingkatan, artinya untuk kegiatan sekolah kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SDMI, tingkat SMP MTS, sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
6: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut, maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dengan agenda yang positif. Terlebih lagi pada tahun ini, yang juga tidak melibatkan acara bernuansa sound horror yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
10: Info Olahraga.
2: Ya, Informasi olahraga yang pertama, Festival Dayung Tejo Asri di Kabupaten Madiun terus didorong menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Laporan Farin Regi.
1: Banyak 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur beradu mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejo Asri keempat di kawasan Bengawan Mati, Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi yang hadir menyaksikan festival, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejo Asri dari tahun ke tahun.
11: Mulai tadi pagi, antusiasme masyarakat juga begitu tinggi karena hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki, baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
1: Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Fatiar, menuturkan pihaknya terbuka dan menyambut baik nantinya apabila ditetapkan sebagai salah satu agenda tahunan tingkat provinsi.
12: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan inisiatif pemerintah Desa Tejo Asri bersama Pemkab Lamongan dalam menggelar festival tersebut patut diapresiasi karena mampu mengangkat olahraga tradisional sekaligus menjadi daya tarik masyarakat.
13: Jadi inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini tentunya kita akan turut bersama ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Kan memang berproses ya Pak, kedua dan seterusnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada progres yang membanggakan dan dari sisi peserta dan sebagainya.
1: Festival Dayung Tejo Asri tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Varian Raki melaporkan.
2: Tekball Indonesia mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik prestasi lebih tinggi. Laporan Agustin Irdiani.
14: Cabang olahraga tekball Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekball berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
15: Kan atlet-atlet tekball ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekball games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungari untuk membantu tim nasional, kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
14: Sementara itu, pelatih tekball Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekball sekitar 8 tahun.
16: The stronger is Thailand. I think that's the only country that is like separate league maybe right now. But I think the other countries can be similar languages. So I think it will be
15: conditions. Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
14: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
17: Baik, terima kasih Dio. Jember Mini Zoo menghadirkan inovasi wisata baru melalui Magical Light Forest 2.0 dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Laporan Gia Deborah.

0: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
1: Oke. Jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana, dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
0: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
2: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
0: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeah! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Karena kamu cuma satu dari naif pendengar ya, masih menemani kita sore hari ini pastinya bersama saya Prita Audia. Dan saya menemani untuk Anda juga yang mungkin saat ini sedang perjalanan ya, untuk pulang atau menuju ke satu tempat untuk berkegiatan masihan ya, atau bahkan sedang menentukan pilihan kira-kira mau makan malam di mana begitu ya. Pastinya saya teman-teman temani dengan lagu-lagu dari penyanyi Indonesia untuk Anda. Dan saya juga mengingatkan ya, karena di bulan September nanti akan banyak sekali kegiatan yang digelar oleh RRI Madiun dalam RRI Fest 2026. Ya pasti mendengar akan ada toko baca berita, kemudian pameran radio ya, ini mulai 1 hingga 11 September. Kemudian ada workshop jurnalistik, broadcasting dan juga content creating pada tanggal 3 September. Ada juga lomba ya, baik itu menulis berita, voice over, kemudian storytelling content yang juga bisa diikuti. Dan ada pula untuk acara yakni seleksi bintang radio 2026 yang saat ini juga pendaftaran masih berjalan ya. Kemudian ada juga Festival Harmoni dalam Aksi. Di sini Anda bisa mengikuti mulai dari ngontel bareng pendengar. Kemudian ada daur ulang sampah plastik, donor darah dan juga cek kesehatan. Kemudian banyak sekali door prize dan juga hiburan yang tentunya akan menambah semangat Anda. Dan ada bazar UMKM yang pastinya juga bisa Anda kunjungi. Selanjutnya pendengar ya, nanti akan ada juga pentas seni dan pagelaran wayang pada tanggal 12 September 2026 yang pastinya jangan pernah Anda lewatkan. Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri, Anda bisa menyimak informasi lengkapnya melalui media sosial kami di @RRI_Madiun pendengar. Dan tak ada dua, apalagi tiga. Selain itu, kami juga ada program Halo RRI ya, solusi Anda pastinya solusi bersama. Anda bisa menyampaikan beragam informasi ataupun juga masalah pelayanan publik yang Anda temui. Mungkin dalam perjalanan sore ini, pendengar ya, ada hal-hal yang mungkin ingin Anda sampaikan juga. Karena besok pagi, Halo RRI akan hadir pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga boleh telepon di 459198 dan menyampaikannya melalui media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook dan TikTok @RRI_Madiun ataupun juga di RRI Pro 1 Madiun pendengar. Pastikan tetap bersama kami di sore hari ini, masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Iya, berikut kami sampaikan surat panggilan rela setelah memanggil Supri Wantoro, dahulu bertempat tinggal di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas pendengar dalam perkara perdata nomor 10/PDT-TTG/2026/PN-MJY antara Sulastri sebagai penggugat melawan Supri Wantoro sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Jalan Soekarno-Hatta nomor 15, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada hari Senin 2 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi ini mulai melakukan verifikasi ya terkait dengan data jemaah haji menyusul turunnya edaran dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Adapun Kepala Kemenhaj Ngawi Masun Azali Amrullah ini menjelaskan jika estimasi jemaah haji di Kabupaten Ngawi yang akan diberangkatkan ini berjumlah 299 jemaah, di mana jumlah tersebut merupakan pendaftar yang hingga tanggal 8 Januari 2013. Selain jemaah utama ya, pihak Kemenhaj juga menyiapkan jemaah cadangan sebanyak kurang lebih 145 jemaah, yaitu mereka yang mendaftar hingga tanggal 21 Februari 2013. Tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapa. Dari Ngawi kita bergeser ke Magetan. Program penguatan literasi di Kabupaten Magetan ini menghadapi keterbatasan anggaran ya, setelah dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan. Ini juga sangat disayangkan pastinya, karena akhirnya kondisi tersebut membuat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan menghentikan pengadaan buku baru untuk 153 perpustakaan desa. Nah, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, Endang Ambarwati, mengatakan, pendengar, jika penurunan anggaran terjadi pada dana alokasi khusus non-fisik dari Perpustakaan Nasional. Jadi kalau di tahun 2025 ini dinas menerima sekitar 1,1 miliar rupiah, dan di tahun 2026 ini turun menjadi 600 juta rupiah. Kemudian penurunan ini akan berlanjut ya di tahun depan. Anggaran yang tersedia ini diproyeksikan hanya sekitar 500 juta rupiah, sehingga jumlah kegiatan literasi yang sebelumnya dibiayai dari anggaran harus dihentikan. Dampaknya juga tidak hanya pada perpustakaan desa pastinya ya, karena koleksi buku di perpustakaan daerah juga tidak dapat diperbarui dengan judul-judul baru karena tadi keterbatasan anggaran. Dan kondisi ini juga serupa terjadi pada layanan perpustakaan digital di tingkat kabupaten, pendengar, karena keterbatasan dana membuat penambahan koleksi buku elektronik juga ikut terkendala. Alhasil masyarakat membeli lebih sedikit pilihan bacaan baru. Jadi upaya yang dilakukan pun agar bagaimana masyarakat tetap juga semangat ya dalam membaca. Dan juga ini Dinas Kearsipan ataupun Perpustakaan Magetan juga mendorong pemanfaatan layanan buku digital melalui e-book dan juga e-perpusda. Jadi langkah tersebut juga salah satu upaya untuk mempertahankan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat. Apapun yang mungkin hilang itu, mungkin ini siklusnya, sudah gajah. Karena kalau tahun di 2025, pendengar ya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM di Kabupaten Magetan ini tercatat 6,64. Nah, tahun ini ada sejumlah komponen penilaian IPLM yang berubah. Jadi pemerintah daerah juga akhirnya menyesuaikan strategi pengembangan literasi. Meskipun ya bantuan buku baru ini nanti dihentikan, Eda memastikan bahwa kegiatan literasi di desa ini tetap bisa berjalan, dan dinas mendorong desa untuk menyesuaikan kegiatan dengan kondisi dan juga sumber daya yang tersedia, bahkan termasuk memperluas pemanfaatan bahan bacaan digital, pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, Kemensos, dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, telah menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih di Madiun sore ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Joko Sularso dengan nomor polisi AE2981GA beralamat di Desa Sirapan RT1 RW1 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Hilang pada Minggu 19 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Darmo Indah Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Surabaya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Jessica Joseba Dwi Noviani beralamat di Jalan Nias nomor 21 RT30 RW8 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau bisa menghubungi di 0838 0057 8117. Telah hilang pula satu lembar STNK motor pendengar atas nama Miskiah dengan nomor polisi AE3280CF pada Kamis 9 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Mejen Sungko Nonambangan Lor Manguharjo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudara Bambang Wibisono beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Iskal nomor 1 RT 11 RW 4 Manguharjo Kota Madiun atau bisa menghubungi di 0812 5995 3236. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Suprianto dengan nomor polisi AE3375FY hilang pada Minggu 9 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Madiun Ponorogo Kebonsari Kabupaten Madiun pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudara Abdul Naim beralamat di Kebonsari RT2 RW1 Madiun atau juga bisa menghubungi di 0812 3331 9070. Kemudian telah hilang pula satu lembar STNK motor nomor polisi AE6188CL yang hilang pada Sabtu 8 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Jalan Pahlawan hingga wilayah Jiwan Kabupaten Madiun pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudara Alwi Mustofa beralamat di Dusun 2 RT 8 RW 3 Desa Ngetrep Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau bisa menghubungi di 0852 3525 8550. Atas perhatian Anda tentunya kami ucapkan banyak terima kasih.

Resensi buku Home Sweet Lone karya Almira Bastari. Empat orang yang berteman sejak SMA bekerja di perusahaan yang sama meski beda nasib. Di usia 31 tahun, mereka berburu rumah idaman yang minimal, nyerempet Jakarta, Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya tak pernah menyentuh 2 digit. Gadis ini kerja sampingan sebagai model bibir, bermimpi membeli rumah demi keluar dari situasi 3 kepala keluarga yang bertumpuk di bawah 1 atap. Di tengah perjuangannya menabung, Kaluna dirongrong oleh kekasihnya untuk pesta pernikahan mewah. Tanisha, ibu 1 anak yang menjalani long distance marriage, mencari rumah murah dekat MRT yang juga bisa menampung mertuanya. Danan, anak tunggal tanpa beban, yang akhirnya berpikir untuk berhenti berhura-hura dan membeli aset agar bisa pensiun dengan tenang. Lantas, apakah Kaluna bisa membentuk keluarga yang ia impikan? Home Sweet Lone, karya Almira Bastari. Dari RRI, untuk Indonesia.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.

Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Siapa saja yang berhutang seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sementara siapa saja yang berhutang seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari kiamat Allah berkata kepadanya, "Aku mengira bahwa aku tidak mengambil haknya untuk hambaku." Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

pernah berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kebersamaan kita harus tuntas di menit ke-59. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan juga interaksi Anda hari ini. Tapi pastikan besok kami akan hadir lagi. Saya akan hadir lagi menemani Anda pastinya, pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Namun, Maman menilai pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan memasarkan produk. Pemerintah menambah kapasitas undangan masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Penambahan dilakukan setelah jumlah pendaftar war tiket mencapai lebih dari 336 ribu orang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah awalnya menyediakan sekitar 5.500 kursi bagi masyarakat. Tingginya antusiasme pendaftar membuat pemerintah memutuskan menambah satu blok untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabar Anda? Selamat datang di Zona 90-an, tempat di mana kenangan lama kembali terdengar lewat lagu-lagu yang gak pernah benar-benar kita lupakan ya. Buat kamu yang, buat Anda yang pernah tumbuh bersama kaset pita, radio, Walkman, sampai acara musik favorit di televisi. Nah ini, malam ini kita kembali ke masa itu pendengar ya. Satu jam ya, siapkan kopi, rebahkan badan, biarkan musik membawa kita kembali ke tahun 90-an. Masa ketika cinta terasa sederhana, surat-suratan, janjian, persahabatan begitu istimewa, dan setiap lagu punya cerita. Saya Miftahul Karim bakal menemani Anda dalam perjalanan nostalgia malam ini. Dan pendengar, kalau tadi ada God Bless dengan Semut Hitam, bergeser kita masih di zona 90-an ya. Buat Anda yang pernah merasakan manisnya cinta sekaligus pahitnya perpisahan, ini dia salah satu lagu yang pasti membawa kita kembali pada cerita lama. Bragi dengan Jangan Pernah.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Agustus 1934, penjara Alcatraz dibuka. Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Francisco. Alcatraz dahulu merupakan benteng pertahanan militer dan kemudian dijadikan penjara keamanan ketat. Penjara ini ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya, seperti meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya. Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara ini mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kakap seperti Al Capone, Robert Franklin Throat, manusia burung dari Alcatraz, dan Alvin Karpus yang ditahan di Alcatraz jauh lebih lama daripada tahanan manapun. Pada masa operasinya, penjara ini mengklaim tidak ada satupun narapidana yang berhasil meloloskan diri. Kini, Alcatraz adalah sebuah situs sejarah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Nasional Amerika Serikat sebagai tempat rekreasi nasional Golden Gate dan dibuka untuk wisatawan. Pulau ini terdaftar sebagai tempat bersejarah nasional Amerika Serikat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Tokopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Apa kabar Rumpis? Sebuah kelompok vokal yang diformasi anyar digawangi penyanyi-penyanyi tenar Indonesia. Ada Vina Panduwinata, Memes, Tri Utami, Ita Purnamasari, dan Yuni Shara. Kelimanya siap meramaikan belantika musik tanah air dengan kembali mempopulerkan lagu Sinaran. Lagu yang originalnya dulu sempat dibawakan Sheila Majid pada tahun 1986. Sinaran, mentari menari. Namanya saja juga Rumpis. Hasil rumpian kelima ibu-ibu ini sepakat memboyong lagu ciptaan Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini ke dapur rekaman. Gayung bersambut, legenda musik Indo, label yang menangani sejumlah proyek single Rumpis langsung menghubungi Lalel Manino, trio produser musik dengan personil Anindyo Baskoro Ran, Arya Aditya Ramadia, dan Ilman Ibrahim dari Malik and the Essential. Salah satu hal yang bakal muncul ketika lagu ini dirilis adalah banyak orang yang akan membandingkan dengan versi aslinya. Pada proses penggarapannya, Lalel Manino sempat menyodorkan dua versi aransemen, dan Rumpis memilih aransemen Sinaran dengan tempo yang cepat yang diyakini dapat mengajak pendengar berdansa dan bergoyang bersama lagu ini tanpa meninggalkan sisi vintage-nya. Sinaran versi Rumpis merupakan sebuah karya musik yang komplit meski sudah 36 tahun berlalu sejak pertama kali lagu ini mengudara di berbagai radio dan toko kaset di tanah air. Sinaran versi Rumpis adalah contoh nyata bahwa sebuah karya mampu menembus batas usia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Zona 90-an. Selain lagu-lagu era tahun 90-an kami hadirkan, juga kami hadirkan info berita kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Yorinda dengan nomor polisi DK6475ADF. DK berarti plat Bali ya, 6475ADF, alamat Jalan Tukat Balian, Gang Nuri nomor 18, Briling Kelot Canon, Denpasar. Hilang pada Rabu 29 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Solo, Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Yoyo Puciono yang beralamat di Jalan Sudirman Manis nomor 2 RT29 RW8 Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0821-4235-3563, 0821-4235-3563. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian berita kehilangan kembali masuk, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Mustafa Taberi, nomor polisi AE2473GD, AE2473GD, hilang pada Kamis 29 Juli 2026 di sekitaran wilayah Jalan Raya Sidorejo Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Puji Raharjo yang beralamat di Desa Sidorejo, RT6, RW1, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Zona 90-an. Ada kalanya ya, cinta enggak membutuhkan banyak kata. Cukup tatapan, senyuman, dan seseorang yang selalu ada di sisi kita. Kali ini ada Ronan Keating, When You Say Nothing At All, untuk Anda yang sedang jatuh cinta atau mungkin sedang mengingat seseorang. Kita nikmati lagunya, When You Say Nothing At All.

0: aku sapu di pelupuk mata terbayang selalu.
1: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar, 18.53 menit saat sekarang. Itu bermakna Miftah sudahi dulu ya kebersamaan kita di zona 90-an. Hadirkan lagu-lagu kenangan era tahun 90-an yang pernah hits, pernah mengisi ruang-ruang radio, ruang-ruang dekat Anda semuanya at that time gitu ya. Terima kasih segala perhatian Anda. Bergeser ke segmen berikutnya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
1: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
2: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
2: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi

0: mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar.
1: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3 Tus Mudala untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YKC yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
4: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
5: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
4: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
7: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
6: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
8: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
6: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
9: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
10: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
9: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
10: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
11: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang. Mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
10: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
13: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
12: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
14: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
12: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
15: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
16: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
15: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
17: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
15: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
19: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
19: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
20: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
19: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
21: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
22: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor ILIC Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama ILIC akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
21: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
22: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
0: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
22: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitin Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan malam hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda umat Kristiani mimbar agama Kristen ya, bersama dengan narasumber untuk di kesempatan kali ini, beliau Bapak Agus Slamet SPDK MPD dengan topik menang atas ketakutan. Tetap bersama kami pendengar di program Satu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam para pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Agus Slamet di Mimbar Kristen kesempatan malam hari ini. Ada satu tema menarik yang akan kita bahas malam hari ini, yang akan kita renungkan sama-sama di kesempatan malam hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan memulai terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen RRI Madiun kesempatan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kau memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu biarlah renungan malam hari ini menjadi berkat atas kehidupan kami, untuk kami terus maju di dalam Engkau, terus kami, iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami. Kami memulai mimbar Kristen malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat malam buat kita semuanya, salam sejahtera. Saya berharap, saya berdoa, kiranya di kesempatan malam hari ini saudara-saudara pendengar semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan senantiasa diberkati Tuhan, dalam senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema malam hari ini adalah menang atas ketakutan, ya. Apa itu menang atas ketakutan? Dalam subtemanya saya kasih judul yaitu bergerak dan menang, gitu ya. Ada satu ayat Alkitab yang akan mendasari dalam renungan kita malam hari ini. Dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, ketakutan adalah sesuatu yang sering kali menghentikan langkah manusia. Kita takut gagal, kita takut ditolak, takut menghadapi masa depan, takut mengambil keputusan, bahkan terkadang takut mencoba sesuatu yang baru. Ketakutan membuat kita lebih banyak melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa Tuhan. Ada orang yang sebenarnya memiliki kemampuan, kesempatan, dan juga bahkan talenta yang luar biasa, tetapi tidak pernah menggunakannya karena takut gagal. Ada pula yang sudah tahu apa yang harus dilakukan tetapi terus menunda karena terlalu banyak memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Saudaraku, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kasih, dan juga Tuhan memberikan ketertiban atas kehidupan kita. Artinya, sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk hidup dikendalikan oleh rasa takut. Saudara, kita dipanggil itu untuk bergerak di dalam iman. Dalam kesempatan malam hari ini, ketakutan yang saya sampaikan, yang kita bahas malam hari ini, bukan ketakutan terhadap sesuatu yang mengerikan, bukan ketakutan terhadap setan atau ketakutan, bukan, tetapi ketakutan terhadap diri kita sendiri atas masa depan, atas kehidupan kita. Nah, menang atas ketakutan, yang pertama, jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah. Hal yang pertama dalam kita menjadi orang-orang yang menang atas ketakutan, yaitu jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah. Ketakutan akan selalu memberikan alasan untuk berhenti. Bagaimana kalau seandainya saya gagal, ya gitu ya. Bagaimana kalau orang lain tidak mendukung, suami tidak mendukung, istri tidak mendukung, anak-anak tidak mendukung, orang tua tidak mendukung. Ini yang harus menjadi kadang menjadi alasan buat kita untuk kita berhenti melangkah. Nah,
kesempatan malam hari ini Tuhan mau mengingatkan kita untuk menang atas ketakutan. Yang pertama, jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah kita. Bahkan kadang kita berpikir, aduh aku mampu gak ya, aku bisa gak ya, seperti itu. Tapi malam hari ini Iman berkata, saya mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu siapa yang menyertai saya. Biarlah ini menjadi komitmen atas kehidupan kita, bahwa kita ini sebenarnya mampu. Kita semuanya bisa ketika Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Ada salah satu contoh tokoh Alkitab, yaitu Yosua. Yosua menghadapi tanggung jawab yang besar setelah Musa meninggal. Tuhan berkata kepadanya, dalam Yosua pasal yang pertama ayat 9 dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan tidak menjanjikan bahwa perjalanan Yosua, bahwa perjalanan ketika dia menjadi penggantinya Musa dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu menuju tanah perjanjian, bahwa tidak akan ada tanpa masalah, bukan? Tetapi namun Tuhan menjanjikan penyertaannya atas Yosua dan bangsa yang dipimpinnya. Jadi saudaraku, malam hari ini mari jangan menunggu semua keadaan menjadi sempurna untuk kita bergerak, untuk kita melangkah, tetapi bergeraklah bersama Tuhan. Jadi mari jangan takut melangkah, jangan takut kalau aduh nanti saya gagal gak ya, bagaimana kalau saat ini orang-orang tidak mendukung saya, bagaimana kalau saya gak mampu, dan bagaimana kalau seandainya saya gak bisa gitu ya. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan buat kita semuanya, kita bisa ketika kita bersama dengan Dia. Jangan takut melangkah, jangan takut bergerak bersama Tuhan. Yang kedua, untuk takut akan iman, bergerak dengan takut akan ketakutan dan bergerak dengan iman. Yang kedua adalah bergerak dengan iman, bukan dengan ketakutan. Ya, kalau yang pertama tadi kita jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah kita, tetapi yang kedua bergerak dengan iman, bukan dengan ketakutan. Saudara, iman bukan berarti kita tidak mempunyai rasa takut. Iman juga berarti kita tidak membiarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Tokoh besar Daud menghadapi Goliat pun bukan karena Goliat kecil, tetapi karena Daud percaya bahwa Allahnya jauh lebih besar daripada Goliat. Mungkin orang lain melihat bahwa Goliat terlalu besar untuk dilawan. Banyak orang-orang pada waktu itu tidak ada yang berani melawan Goliat karena dengan perawakannya yang tinggi besar dan juga suaranya menggelegar, dan juga enggak ada yang berani mendekati. Bahkan Raja Saul pun tidak. Tetapi Daud melihat bahwa Goliat memang terlalu besar untuk dilewatkan, sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Artinya apa? Bahwa Goliat enggak memandang Daud tidak memandang Goliat sebagai orang yang besar dan kemudian enggak bisa dilawan, enggak. Tetapi dia melihat Tuhan yang besar yang bersama dengan dia, yang sanggup melakukan segala perkara ketika bersama dengan dia. Inilah perbedaan antara orang yang hidup dalam ketakutan dan orang yang hidup dalam iman. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, jangan hanya berkata, aduh saya gak sanggup, tapi mulailah berkata, dengan pertolongan Tuhan saya akan melangkah, dengan iman saya akan bergerak, tidak ada lagi ketakutan atas kehidupanku. Saudara, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang menang atas ketakutan dan siap bergerak dengan iman. Karena kita lihat bahwa Tuhan yang beserta dengan kita, bukan masalah yang ada di depan kita. Bahkan sebesar apapun masalah di depan kita yang siap, yang ada, yang menghadang di depan kita, ketika kita
menyadari betul bahwa kita memiliki Allah, memiliki Tuhan yang besar atas semuanya. Kita mampu melewati setiap tantangan. Kita mampu melewati setiap hadangan yang ada. Selanjutnya, saudaraku, yang ketiga, kemenangan dimulai dari keberanian untuk bergerak. Seringkali kita menunggu kemenangan terlebih dahulu baru berani bergerak, kan? Nah, saudara, padahal dalam kehidupan iman kita seringkali kita harus bergerak terlebih dahulu dalam ketaatan, kemudian melihat Tuhan buka jalan. Artinya apa? Seperti halnya contoh Daud waktu itu, dia tetap melihat Tuhan. Dia terus bergerak, dia mau melawan Goliat yang besar itu. Tidak menunggu Goliat itu mundur atau Goliat itu kemudian ketakutan, enggak, tetapi dia bergerak terlebih dahulu dengan ketaatan. Dia tahu karena bersama Tuhan dia sanggup melakukan segala perkara. Nah, contoh lain ketika bangsa Israel harus melangkah menuju Laut Tebro, harus melalui ketaatan. Di belakang sudah bangsa Mesir sudah mengejar, dan dia di depan ada Laut Tebro yang luas yang harus diseberangi. Kalau enggak, ya mereka akan mati binasa. Kalau enggak, harus kembali ke Mesir kembali. Tetapi waktu itu Musa dengan ketaatannya membelah Laut Tebro dan kemudian berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Hal yang lain, contoh yang lain, Petrus harus turun dari perahu untuk berjalan di atas air ketika Tuhan katakan, mari mendekat, jalanlah. Petrus berani melangkah. Tapi dikatakan firman Tuhan ketika angin topan dirasakannya, dia mulai ragu dan mulai jatuh. Nah, di sini saudara, ketika kita berani melangkah, jangan ragu. Ketika kita berani melangkah dengan iman, jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Demikian juga Yosua, ketika dia harus memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, dia juga melangkah, maju saja, terus melangkah, karena dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dan juga ada saatnya Tuhan berkata demikian, jangan hanya berdoa, sekarang bergeraklah. Mari, saudara yang sampai hari ini terus berdoa untuk masa depan, untuk pekerjaan, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dia ada bersama dengan kita ketika kita siap melangkah, ketika kita siap maju bersama dengan dia. Libatkan Tuhan dalam semuanya. Karena ketika kita berani untuk bergerak, dia selalu beserta dengan kehidupan kita. Doa memberi kita kekuatan, iman memberi kita keberanian, ketaatan membuat kita melangkah, dan Tuhan yang menentukan kemenangan. Haleluya. Dan yang keempat, untuk menang atas ketakutan, menang bukan berarti tidak pernah mengalami masalah, saudara. Menang bersama Tuhan juga bukan berarti hidup kita bebas dari segala persoalan, segala tantangan. Tetapi menang berarti persoalan tidak lagi menentukan siapa kita. Kegagalan tidak menentukan masa depan kita. Penolakan tidak menentukan nilai dari kita. Bahkan masalah yang menerpa kehidupan kita tidak menentukan iman kita. Ketakutan pun tidak menentukan langkah kita. Jadi menang berarti persoalan tidak lagi menentukan siapa kita. Menang itu adalah dalam diri kita. Dalam
Yohanes pasal 16 ayat 33, Tuhan Yesus berkata demikian. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Bahwa Tuhan ketika dia bersama dalam kehidupan kita, dalam apapun yang terjadi atas kehidupan kita, dia telah mengalahkan dunia ini. Artinya bahwa semua ketakutan, semua masalah, semua kegagalan yang ada dalam kehidupan kita sudah dikalahkan oleh Allah. Sehingga kita patut percaya kepada Tuhan, patut percaya kepada Allah dalam semuanya. Ketika kita berjalan melibatkan Tuhan, berjalan dengan iman melibatkan Tuhan dalam segala situasinya. Jangan menunggu situasinya baik, jangan menunggu situasinya menyenangkan, enggak. Tetapi kita berani melangkah ketika Tuhan bersama atas kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, pesan untuk kita hari ini semuanya, mungkin hari ini ada sesuatu yang membuat kita takut. Mungkin ada malam hari ini ada keputusan yang harus diambil. Mungkin juga saudara berpikir malam hari ini ada beberapa hari ini ada pekerjaan yang harus dimulai. Mungkin juga ada pelayanan yang harus dilakukan. Mungkin ada masalah yang harus dihadapi. Bahkan mungkin juga ada impian-impian yang selama ini tertunda. Jangan biarkan ketakutan berkata, ah berhenti saja, menyerah saja. Jangan. Tetapi biarkan iman berkata, majulah. Jangan berkata saya gak mampu, saya gak bisa. Tapi katakanlah Tuhan akan memampukan saya. Juga jangan berkata saya takut gagal. Katakan kepada diri kita, saya akan belajar, bertumbuh, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya renungan kita yang singkat ini memberkati kita semuanya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menang atas ketakutan, pribadi-pribadi yang terus bergerak dengan iman. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah iman kita. Dan juga terus bergerak dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dan juga sadari bahwa kemenangan dimulai dari keberanian untuk bergerak. Dan yang terakhir, menang bukan berarti tidak pernah mengalami masalah. Tetapi menang berarti persoalan tidak lagi menentukan siapa kita. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit, kita menang atas setiap ketakutan yang mulai malam hari ini menghantui kehidupan kita. Mari kita melangkah, berjalan dengan iman bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi memberikan kekuatan, membuat kami kuat di dalam Tuhan. Engkau memberikan kami kasih, dan juga Kau memberikan kami untuk terus kuat di dalam Engkau. Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kami terlalu takut untuk melangkah. Ketakutan terhadap kegagalan, penolakan, masalah, dan bahkan masa depan yang sering membuat kami berhenti. Hari ini kami mau belajar percaya kepada-Mu ya Tuhan. Berikan kami keberanian untuk bergerak. Biarlah iman kami itu terus untuk melangkah, hikmat untuk mengambil keputusan, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Biarlah kami tidak dikendalikan oleh ketakutan,
tetapi dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa bersama-Mu kami dapat menghadapi setiap tantangan dan memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengarkannya malam hari ini. Berkati juga RRI Madiun yang telah menjadi berkat, sarana berkat-Mu. Dan biarlah terus berkembang dan terus maju menjadi berkat buat Madiun dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, jangan menunggu ketakutan hilang untuk bergerak. Bergeraklah dalam iman. Karena ketika Tuhan menyertai langkah kehidupan kita, ketakutan tidak akan menjadi penghalang menuju kemenangan. Saya Agus selamat undur diri. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: 19 Agustus 2026 hari ini. Draft pedoman tersebut dibahas pada 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, unsur pesantren, serta pegiat perlindungan anak. Pelibatan berbagai pihak dilakukan untuk memperkaya perspektif sekaligus memastikan pedoman disusun secara komprehensif. Pembahasan melibatkan antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bareskrim Polri. Selain itu turut dilibatkan Majelis Masyayikh, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia, serta unsur pesantren. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News. Dan selanjutnya pendengar, sebelum kami hadirkan untuk Anda program Teman Cerita, terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Di Balik Bulir Harapan karya Angkasawan Angkasawati RRI Fak Fak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Samuel, kok sudah pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kok jadi sarjana
3: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
2: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kok pergi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
2: Wah, kenapa kok tidak mau kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
2: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi saya mau buktikan Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
2: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya kita harus fokus di ketahanan pangan Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
2: Kupu ide bagus sekali anak.
3: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk, nanti BUMDES yang siapkan.
2: Bapak dukung kok Samuel, dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih Bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi su panen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Ku sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Ku jangan menyerah . Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi Ibu yang harus ketum perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketum tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan Ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase.

0: isolasi.
1: Terus buat bedengan baru yang lebih pendek. Atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai. Terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
2: Baik Ibu, saya catat semua.
3: Kitong berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
2: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
3: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat Samuel.
2: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
3: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
1: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
2: Iya Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
1: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk minta saja.
2: Maksudnya bagaimana Ibu?
1: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
2: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
3: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
2: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
3: Ayam petelur?
2: Iya, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
3: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
2: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
3: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketumpu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketumpu kampung ini.
2: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketumpu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
3: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
1: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pendengar kabar baik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini senang sekali rasanya. Malam hari ini saya Miftahul Karim kembali hadir menjumpai Anda di program Teman Cerita Pro 1 dari Madiun. Untuk kesempatan malam hari ini bersama-sama dengan kita pendengar tersambung di layanan Zoom, beliau narasumber kita program Teman Cerita ada Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi Psikolog, Founder Psikologi Anak.id dan juga merupakan dosen psikolog di dosen psikologi ya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kampus Madiun. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Robi.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Miftah.
1: Ya, selamat malam. Sehat? Ya, alhamdulillah Mbak Robi juga demikian sehat nggih.
2: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Malam hari ini kita akan bahas tentang kenapa sih kita takut mengecewakan orang lain. Karena kebiasaan kita itu gak enakan gitu ya. Gak enakan, terus takut ngecewain orang lain, takut nyakitin hatinya gitu ya. Padahal yang namanya orang lain juga ya bisa dikatakan orang lain, gak ada hubungan keluarga juga, gak ada hubungan kerabat juga begitu ya Mbak Robi ya. Tapi ada perasaan takut gitu ya, mengecewakan, takut membuatnya gak enak hati dan sebagainya. Nah sebenarnya ada alasan-alasan apa sih Mbak Robi kenapa kita jadi orang yang takut mengecewakan orang lain begitu?
2: Iya, benar sekali sih yang Mas Miftah bilang tadi gitu. Jadi ketika kita padahal itu dalam berrelasi dengan orang lain, itu kan inginnya itu kan ini ya, inginnya itu kan selalu berbuat baik, kan sepinginnya kan seperti itu, semacam itu. Nah, kadang-kadang kita sulit banget ngomong enggak, atau kadang-kadang kita sulit banget menolak, sehingga kita ngomongnya iya boleh, iya enggak apa-apa, semacam itu. Nah, kenapa sih kok terus akhirnya muncul semacam itu gitu? Tapi sebenarnya pada dasarnya gini sih Mas Miftah. Jadi kita ini kan sebagai manusia itu kan pastikan kita memang dibekali sama akal, perasaan, sama juga kehendak semacam itu kan. Nah, sebagai manusia yang makhluk sosial, tentu kita pasti ingin menjadi orang yang baik gitu kan. Nggak mungkin kita, kalau misalnya kita mau menjadi manusia, maunya menjadi manusia yang tidak baik kan, enggak ya. Nah, salah satu indikator menjadi manusia yang baik adalah saling membantu, ya enggak? Nah, ketika kita ingin menjadi manusia yang baik, terus habis itu salah satu indikatornya adalah ingin membantu, biasanya ada orang yang terus akhirnya minta bantuan. Nah, ini yang terus akhirnya membuat kita itu kadang-kadang dilema. Dilema karena apa? Karena, oh, aku itu pengen jadi manusia yang baik, pengen jadi orang yang baik, dan pengen selalu membantu orang lain. Tetapi kadang-kadang ada suatu masa di mana aku itu sedang tidak enak hati, atau ada suatu masa sedang tidak nyaman, atau ada suatu masa sedang ingin fokus kepada dirinya sendiri gitu. Nah, inginnya ngomongnya enggak gitu, tetapi mau ngomong tidak, sorry ya nggak bisa, itu kita nggak sampai terkeluarkan dari mulutnya kita. Kenapa? Karena kita itu takut kalau misalnya nanti orangnya kecewa itu bagaimana sih begitu. Kalau misalnya nanti ketika aku jawab enggak, terus habis itu orang yang minta bantuan aku terus kecewa, terus habis itu marah, terus habis itu nggak mau temenan sama aku lagi, nanti gimana ya, semacam itu. Nah, kondisi semacam ini kalau dalam konteks psikologi biasanya erat kaitannya sama yang namanya people pleaser begitu. Jadi kecenderungan seseorang untuk terlalu memprioritaskan kebutuhan dan perasaannya orang lain sampai terus akhirnya dia mengabaikan kebutuhannya sendiri semacam itu gitu sih. Jadi awalnya sebenarnya keinginan untuk menjadi orang baik, keinginan untuk membantu kan nggak salah ya gitu ya. Kita sebagai manusia kan kepinginnya kan jadi orang baik. Kita sebagai manusia inginnya kan membantu sesama semacam itu. Nah, tetapi ketika keinginan menjadi orang baik, terus habis itu keinginan untuk membantu sesama ini terus terlalu diprioritaskan, tapi terus akhirnya mengesampingkan dan mengabaikan kebutuhannya sendiri. Nah, ini yang kita perlu aware juga gitu. Nah, jadi sebenarnya Hal semacam ini itu menjadi suatu hal yang normal nggak sih ketika kita punya perasaan takut mengecewakan orang lain? Sebenarnya kalau menurut saya sih ini tuh manusiawi gitu, karena kita manusia sebagai makhluk sosial dan kita diberikan akal sama Tuhan untuk bisa menjadi manusia yang baik, orang yang baik, orang yang bisa menolong. Ketika kita punya perasaan takut mengecewakan orang lain, itu adalah hal yang normal dan manusiawi gitu. Karena kita punya kebutuhan sebagai seorang manusia, kita punya kebutuhan untuk diterima, kita punya kebutuhan untuk dihargai, kita punya kebutuhan untuk bisa mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain karena kita adalah makhluk sosial gitu. Nah, yang kadang-kadang menjadi berlebihan adalah ketika kita selalu punya pikiran harus menyenangkan orang lain agar supaya kita disukai atau agar kita punya teman semacam itu. Nah, itu yang rasanya perlu kita apa ya? Kita coba sadari bareng-bareng bahwa oh, normal kok kalau misalnya kita punya perasaan itu. Tetapi menjadi suatu hal yang perlu kita sadari ketika perasaan itu terus akhirnya dibarengi sama rasa dan tuntutan aku harus selalu menyenangkan orang lain supaya aku bisa disukai. Dan terus akhirnya menjadi dia sulit banget mengatakan enggak, sulit banget mengatakan sorry aku nggak bisa, semacam itu. Jadi sebenarnya yang menjadi persoalan kenapa kok kita itu takut mengecewakan orang lain itu adalah bukan pada keinginan untuk jadi orang baiknya, karena keinginan untuk jadi orang baik, keinginan untuk membantu dan menolong orang lain itu adalah fitrahnya manusia, tetapi pada keinginan dan kebutuhan untuk bisa diterima orang lain mulai dari terus itu menjadi suatu ukuran utama kita terhadap diri kita sendiri gitu. Aku baru bisa menjadi orang yang baik kalau misalnya aku diterima dan tidak mengecewakan orang lain. Nah, itu kan menjadi salah konsep ya begitu.
1: Oke, okay. Jadi pada intinya ketika kita tidak enak gitu ya, atau perasaan tidak ingin mengecewakan orang lain, hal ini normal dan manusiawi begitu ya Mbak Robi ya. Tapi yang tidak baik adalah ketika kita berlebihan, selalu ingin membahagiakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, sehingga kita mengabaikan hak-hak diri kita sendiri begitu kurang lebih ya Mbak Robi ya. Okay.
2: Iya, jadi kita terus akhirnya kita selalu ingin berusaha menyenangkan dan mengatakan iya kepada semua orang. Padahal ini contoh-contoh yang paling mungkin yang sekarang in this economy ya misalnya.
1: Okay.
2: Kita ini baru gajian dan gajiannya kita itu sudah habis untuk bayar cicilan A, cicilan B, cicilan C.
1: Yeah.
2: Terus teman-teman kita, bestie kita, boleh nggak nih nyebrak 500.000 deh semacam itu. Nah, karena kita nggak bisa nolak, terus akhirnya kebutuhan yang harusnya 500.000 itu dipakai untuk kebutuhan belanja bulanan dikasihkan ke teman kita semacam itu. Padahal kan
1: karena
2: kita
1: gak
2: punya
1: enak
2: kebutuhan
1: tadi
2: yang
1: ya.
2: Jauh lebih inti ya gitu.
1: Karena ada
2: semacam.
1: Perasaan nggak enak tadi, nggak enak nih kalau nggak dipinjemin
2: betul.
1: Gitu ya. Oke, okay. Nah. Mbak Robi, kalau ini dikatakan menjadi sebuah kewajaran gitu ya. Nah, tanda-tanda gitu kita mulai menjadi orang yang people pleaser, yang gak enakan, ada gak? Kita bisa mendeteksi gak sih hal yang
2: betul.
1: Seperti itu?
2: Betul sekali, sepakat sekali. Karena kan gini ya, benar sekali. Mas Miftah tadi bilang dan kita sepakat bahwa perasaan takut mengecewakan orang lain itu wajar kok dan itu manusiawi kok. Semua manusia pasti saya rasa punya perasaan jangan-jangan nanti kalau dia nggak suka gimana ya semacam itu. Nah, tapi sampai kapan kita harus punya perasaan itu dan kita terus habis itu set barrier atau set apa ya boundary supaya kita nggak terus akhirnya menjadi orang yang tadi Mas Miftah sebutkan sebagai orang yang people pleaser itu tadi gitu. Nah, ada beberapa tanda yang mungkin perlu kita apa ya berkaca dan berefleksi kepada diri kita sendiri gitu loh. Apakah kita menjadi seorang yang people pleaser atau kita masih menjadi orang yang masih bisa dikatakan mungkin cukup bisa tegas terhadap keinginan orang lain dan cukup bisa bersikap asertif terhadap apa yang diminta orang lain terhadap kita semacam itu. Nah, tanda yang pertama adalah karena people pleaser ini itu dimulai dari sulit mengatakan tidak, maka yang pertama tandanya adalah ketika dia nggak bisa ngomong enggak padahal hatinya itu harusnya enggak gitu. Jadi di mulutnya ngomong iya tapi hatinya itu enggak kayak gitu. Itu tanda pertama. Kalau misalnya teman-teman terus habis itu misalnya dapat ajakan, malam minggu ngopi yuk gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Malam minggu ngopi nih enak kalau misalnya enggak hujan cuacanya bagus ngopi yuk gitu kan. Nah, terus habis itu Pengennya sih jawabnya, sorry ya, aku capek banget, aku kepingin istirahat, aku kepingin tidur, semacam itu. Tapi ya wis lah, ayo gas, semacam itu. Kalau misalnya itu sering dilakukan gitu ya, maksudnya nggak cuma sekali dua kali ya, tapi hampir di setiap ajakan orang lain atau hampir di setiap permintaan tolong orang lain itu mengatakan itu, dan
1: Mengiyakan.
2: yang hati sama ucapannya itu nggak sinkron. Nah, itu rasanya kita mungkin mulai berefleksi deh. Apakah kita termasuk orang yang mungkin menjadi yang namanya people pleaser ini gitu. Jadi sering bilang iya padahal dia nggak mau gitu. Terus habis itu kenapa sih resign, apa ya alasan dibalik kata-kata iya padahal dia hatinya enggak? Karena apa? Karena kalau misalnya dia jawab enggak dan dia jawab jujur enggak, sorry aku nggak bisa, itu dia punya perasaan bahwa atau punya kekhawatiran bahwa nanti orang lain bakal marah, nanti
1: Marah.
2: orang lain bakal kecewa, nanti orang lain kalau misalnya marah dan kecewa sama aku, nanti mereka nggak mau temenan sama aku lagi, nanti mereka nggak mau terus akhirnya berrelasi atau berhubungan sama aku lagi. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu juga. Kemudian biasanya ada beberapa orang yang people pleaser ini seringkali bang apa ya seringkali mengucapkan sorry ya aku ini, sorry ya, ya wis lah nggak apa-apa deh, ya wis lah nggak apa-apa deh, semacam itu. Jadi sering banget mengucapkan permintaan maaf padahal nggak sesuai konteksnya, dan dia nggak harus minta maaf kok gitu.
1: Karena nggak ada yang harus dimaafin juga gitu ya
2: Iya,
1: sebenarnya ya.
2: benar-benar sekali gitu. Nah, kenapa kok dia seringkali minta maaf? Karena dia terlalu menjaga perasaannya orang lain sampai dia lupa dia sendiri punya perasaan yang harus dijaga dan juga
1: Iya,
2: dirawat,
1: betul, betul,
2: semacam
1: betul.
2: itu. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, untuk Anda pendengar yang di kesempatan malam hari ini ingin bergabung bersama kami, segmen tanya jawab, kami buka setelah satu lagu yang akan kita hadirkan untuk Anda di teleponnya 459198, WhatsApp di 0811-366-9907, pendengar. Kami akan kembali lagi untuk Anda setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Teman Cerita Pro 1 dari Madiun.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Baik, berkata Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Teman Cerita bersama dengan Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, yang malam hari ini mengangkat tema atau kita discuss tentang satu fenomena kenapa kita takut mengecewakan orang lain gitu. Nah, Mbak Robi, kalau tadi kan sudah ada tanda-tanda gitu ya, sulitnya kita mengatakan tidak, kemudian seperti takut orang lain marah karena kita tidak apa ya mengamini keinginan ajakan mereka gitu ya, kemudian terlalu sering minta maaf. Nah, terus kenapa kita bisa apa ya sebegitunya takut gitu ya mengecewakan orang lain? Nah, kenapa? Ada alasan-alasan apa?
2: Iya. Sebenarnya gini sih, kenapa sih kok seseorang ini itu sebegitu takutnya terhadap apa ya, membuat orang lain kecewa gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ada beberapa kemungkinan gitu, karena kan penyebab dari kita bisa apa kita takut mengecewakan orang lain itu kan ada cukup multifaktorial ya. Jadi ada banyak kemungkinan gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah dari pengalaman masa lalu yang terus akhirnya membuat dia membuat dia itu menjadi nanti kalau misalnya aku mengecewakan orang lain, aku nanti tidak ditemani. Terus nanti kalau misalnya aku menolak ajakan, nanti aku tidak punya tidak punya teman semacam itu. Jadi sebenarnya cukup banyak faktor yang membuat kita menjadi sulit mengatakan tidak dan terus akhirnya mengecewakan orang lain. Salah satunya dari pengalaman masa lalu. Jadi ketika seseorang itu terbiasa memenuhi harapan orang lain terus semacam itu gitu. Jadi kadang-kadang kan kita juga perlu mengatakan, oh sorry aku nggak bisa gitu. Nah, selain itu juga ada faktor yang kaitannya sama self-esteem atau harga diri juga gitu. Ada beberapa orang yang mereka itu rela merendahkan dirinya hanya demi bisa mendapatkan teman semacam itu ya. Jadi ada juga beberapa yang mereka terus nggak apa-apa deh aku kayak gini, tapi yang penting aku asal punya teman. Nah, hal-hal yang semacam itu kalau misalnya itu terjadi pada saudara kita atau mungkin pada sahabat kita, rasanya kita perlu coba analisis gitu dulu deh gitu. Maksudnya gimana? Karena takutnya ini, ketakutanmu mengecewakan orang lain atau ketakutanmu untuk menjadi seorang yang people pleaser ini itu kaitannya karena apa? Apakah memang karena dulu mengalami suatu hal terjadi di masa lalu yang terus akhirnya harus dituntut untuk selalu memenuhi dan mendapatkan atau memenuhi ekspektasi orang tuamu, ataukah karena memang harga dirinya juga memegang peranan? Ada beberapa orang yang merasa bahwa harga dirinya itu baru bisa mendapatkan value kalau misalnya dia itu berguna bagi orang lain dan akan sangat takut ketika tidak mampu memenuhi harapan tersebut. Itu sih, jadi kita juga perlu hati-hati banget. Kenapa sih kok ada seseorang yang sebegitu takutnya? Karena gini, responnya kita pun juga cukup berbeda ya, Mas ya gitu ya. Ketika kita ada orang yang terus akhirnya takut mengecewakan orang lain, atau mungkin katakanlah paling dekat diri kita sendiri lah gitu. Diri kita sendiri kalau misalnya memang kita sedang berada dalam kondisi seperti itu, kita coba bertanya pada diri kita sendiri deh. Kenapa sih kok aku bisa begitu takut mengecewakan orang lain? Apakah karena suatu hal terjadi di masa laluku, atau karena aku memiliki harga diri yang rasanya perlu aku tingkatkan sehingga aku nggak hanya bergantung dari penerimaan diri orang lain aja, tetapi kesejahteraan psikologiku ini bergantung pada diriku sendiri juga. Sehingga ketika aku mengatakan tidak kepada orang lain, aku pun juga tidak merasa bersalah juga semacam itu.
1: Oke. Jadi kenapa orang bisa sebegitunya takut mengecewakan orang lain? Karena ada trauma masa lalu begitu ya, Mbak Robi ya.
2: Mungkin.
1: Kemudian bisa bisa jadi gitu ya. Penurunan harga diri juga disebabkan menjadi penyebab gitu ya, seseorang takut mengecewakan orang lain begitu. Nah, Ini kita bergeser ke pertanyaan. Ini ada yang bertanya, Mbak Robi, terkait dengan tema kita. Ada Mas Theo ini jauh dari Magelang, Jawa Tengah. Halo teman cerita.
2: Ini yang sering tanya nih.
1: Betul, sering gabung ya. Mau tanya nih, bagaimana cara membangun batasan diri, boundaries yang sehat dengan orang sekitar, biar kita nggak dikatakan selfish atau egois dan sebagainya, tapi kita juga tetap bisa berbuat baik kan, kurang lebih begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita membangun batasan diri ini?
2: Pertanyaan bagus dari Mas Theo gitu. Karena gini, salah satu cara supaya kita terus akhirnya tidak selalu merasa bersalah ketika kita takut mengecewakan orang lain, atau supaya kita terhindar dari yang namanya people pleaser, itu adalah set boundaries atau mencoba membangun batasan diri tanpa terus akhirnya kita ngerasa selfish gitu juga. Betul.
3: Caranya kita membangun batasan diri.
2: Iya, betul.
4: Pertanyaan bagus dari Mas Theo gitu.
1: Iya.
2: Kalau misalnya begitu, berarti kita gini sih, batasan diri itu bukan, memang benar sih, bukan berarti kita selfish, nggak peduli semacam itu. Jadi kita harus membangun batasan diri itu dengan satu, kita mulai dengan diri kita sendiri dulu, mencoba mengucapkan bersikap asertif sih ya gitu. Jadi batasan diri bisa kita mulai ketika kita bisa mencoba bersikap asertif tapi pelan-pelan gitu. Karena gini, ketika kita mencoba bersikap asertif terus habis itu langsung langsung frontal, itu akan membuat orang lain kok agak beda nih ya. Kita bisa mencoba membuat batasan diri atau membangun batasan diri ini dengan coba deh pelan-pelan kita bersikap asertif dulu gitu. Jadi kita bersikap asertif dulu kepada orang yang mungkin ngajak kita gitu. Nah, kita bisa terus akhirnya ngomong, sorry ya, aku sebenarnya pengen gitu kan, aku sebenarnya ingin ikut atau ingin membantu atau ingin menolong atau ingin apalah itu sesuai dengan ajaannya. Nah, tapi aku pun juga punya kepentingan yang harus aku lakukan pada saat ini juga, semacam itu. Nah, ketika kita bisa bersikap asertif terhadap apa yang diajak orang lain terhadap kita, itu salah satu cara paling simpel supaya kita bisa membangun batasan diri kita, dan tanpa kita harus ngerasa bahwa kita adalah orang yang egois juga gitu. Atau mungkin misalnya gini, ada ajakan semacam itu, nah sebenarnya pengen ikut tetapi harus bantu orang rumah atau bagaimana, atau ada kepentingan lain yang jauh lebih prioritas semacam itu. Dan kita pun juga untuk membangun batasan diri, kita juga bisa ngeset priority juga kok gitu. Jadi kita bisa urutin mana yang memang urgent banget yang harus dilakukan sekarang, dan mana yang bisa di delay atau mungkin bisa di di reschedule semacam itu. Gitu sih. Jadi saya rasa ketika kita bisa bersikap asertif, terus kita bisa set priority, itu akan bisa pelan-pelan kita bisa membangun batasan diri tanpa terus kita merasa selfish atau terus akhirnya rasa egois, pengennya sesuai dengan kepentingannya dia doang semacam itu enggak sih gitu.
1: Okay. Artinya bersikap asertif ini kita bersikap jujur aja padanya begitu ya, Mbak Robi ya. Nyampein sebenarnya perasaan dalam hati itu enggak ya, enggak, katakan enggak, enggak gitu ya. Okay.
2: Terus mungkin ini sih salah satunya. Kan kalau misalnya kita bersikap jujur apa adanya, ada beberapa orang yang tidak bisa menerima komunikasi kita. Terus akhirnya menganggap bahwa, kok kamu gitu sih, semacam itu tuh kan pasti ada banget ya dalam kondisi yang sekarang gitu ya. Nah, dalam berkomunikasi rasanya, kalau misalnya kita masih belajar untuk set boundaries atau sedang membangun batasan diri, dan kita belajar untuk bersikap asertif, jujur apa yang kita rasakan, supaya tidak begitu menyakiti orang lain dan tidak terkesan egois, kita perlu pelan-pelan untuk memberikan sedikit validasi sama apa yang dia butuhkan. Let's say, contoh misalnya, saya tahu sih kamu sedang butuh temen untuk ngopi gitu, tapi kan kita punya ini gitu. Jadi dikasih di validasi dulu atau dikatakan dulu, dia memang sedang butuh bantuan, tetapi kan nggak bisa membantu saat ini karena ada suatu kepentingan semacam itu. Itu akan membuat si orang yang kita ajak ngomong itu nggak terus ngerasa bahwa kok egois banget, yang dipikirin dirinya terus semacam itu. Tapi karena apa? Karena ada proses validasi di depannya dulu gitu. Kayaknya komunikasi zaman sekarang rasanya memang lebih perlu dulu gitu deh. Kita harus memahami apa yang dirasakan orang lain dulu, habis itu baru mengungkapkan apa yang kita rasakan.
1: Kalau
2: dulu kan enggak ya gitu ya.
1: Okay. Karena nggak tahu kenapa kenapa sekarang jadi orang-orang jadi pada baperan gitu ya, termasuk.
2: Iya, benar. Benar sekali.
1: Kita menolak, katanya kita selfish, egois, kita ngikutin, kita yang kadang nggak apa self priority gitu ya,
2: Betul. Okay, makanya rasanya kita perlu ngevalidasi apa yang dibutuhkan dulu, baru kita ngomong apa yang kita rasakan.
1: Okay. Baik. Nah, Mbak Robi, seberapa besar sih kita punya tanggung jawab terhadap perasaan orang lain? Apa ini penting banget nggak sih gitu ya?
2: Waduh, seberapa besar kita punya tanggung jawab terhadap orang lain ya? Mau nggak mau kan kita makhluk sosial ya, Mas ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi menurut saya sih gini ya, kita bisa kok care sama apa yang dirasakan orang lain. Apalagi gini, manusia itu kan punya biasanya empati sama simpati ya, gitu ya. Ada orang yang punya kemampuan simpati atau daya simpati empatinya yang tinggi banget gitu. Yeah. Jadi menurut saya, apakah kita terus harus langsung bertanggung jawab kepada perasaan orang lain gitu? Peduli boleh, tetapi perasaan orang lain itu bukan di atas kendalinya kita gitu. Jadi peduli sama yang dirasakan orang lain, ya memang karena kita sebagai makhluk sosial, ya itu wajarnya kita gitu. Okay. Jadi peduli sama perasaan orang lain boleh gitu loh. Karena memang kita dikasihi skill untuk berempati dan juga bersimpati. Tetapi perasaan orang lain itu bukan atas kendalinya kita kok. Apa yang dirasakan orang lain itu adalah atas kendalinya mereka sendiri. Nah, kalau misalnya mereka terus akhirnya merasa kecewa atas penolakannya kita, ya kekecewaan itu adalah emosi yang orang lain itu harus kelola gitu. Nah, dengan rasa peduli ini perlu kita ungkapkan dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama tadi, kita perlu ngevalidasi. Aku paham sih kamu sekarang lagi butuh bantuan gitu. Tapi sorry ya, untuk kali ini kok rasanya aku lagi repot banget, gak bisa bantu, semacam itu. Nah, bentuk kepedulian kita sebatas itu gitu. Nah, masalah dia terus akhirnya ngerasa kecewa, itu kan emosi yang dia rasakan atas responnya kita. Nah, tanggung jawab kita itu menyampaikan keputusan kita dengan cara yang menghargai itu tadi, dengan memberikan validasi. Tapi terus akhirnya, kamu jangan kecewa sama aku ya, kamu masih tetap mau temenan sama aku.
1: Nggak perlu begitu ya.
2: Iya, kalau misalnya itu kan ya terus akhirnya jadi reaksinya sering kali minta maaf, sorry ya, ini apa. Nah, hal semacam itu yang terus akhirnya itu bukan menjadi tanggung jawab kita.
1: Iya, betul. Okay. Sebenarnya kita ya bisa dikatakan ya bukan tanggung jawab kita. Kamu mau marah, kamu mau benci, kamu nggak mau temenan sama aku lagi, itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita ya, Mbak Robi ya.
2: Iya.
1: Itu
2: tapi
1: urusan
2: kita
1: dia.
2: Boleh kok. Betul. Apa ya?
1: Iya.
2: Sama perasaan orang lain ya.
1: Iya, betul. Oke, tetap care, tapi urusan setelahnya adalah urusan mereka dengan hati mereka sendiri, begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Nah, penting Mbak bagi kita untuk selanjutnya berani untuk mengatakan tidak. Nah, bagaimana kita memulainya? Mulai belajar untuk mengatakan tidak, mulai belajar untuk dikatakan
2: bersikap
1: asertif tadi. Kemudian tadi pada ujungnya juga kita menyampaikan kita mengutamakan self priority juga, begitu ya, Mbak Robi ya. Nah, bagaimana kita mulai belajar mengatakan atau mulai berani untuk mengatakan tidak?
2: Ya, benar sekali. Nih bagi para pendengar RRI Pro 1 nih, kalau misalnya kita terus habis itu setelah kita berefleksi bertanya kepada diri kita sendiri bahwa apakah memang aku itu seringkali mengatakan iya padahal di dalam hatiku itu tidak. Gitu. Itu adalah sekarang ini, mulai sekarang adalah waktunya kalian untuk belajar mengatakan tidak gitu.
1: Okay.
2: Kalaupun misalnya nanti teman-teman RRI lagi dengar siaran ini dan kalaupun misalnya tadi jawabnya adalah apakah aku seringkali mengatakan iya padahal di dalam hatiku tidak. Nah, yuk kita mulai sekarang belajar bareng-bareng untuk pelan-pelan ngomong enggak dan bisa bersikap asertif kalau misalnya memang itu membuat kita enggak nyaman semacam itu. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali gitu kan? Nah, nggak harus terus akhirnya dengan suatu gebrakan yang besar itu
1: frontal.
2: Enggak
1: sih.
2: Betul. Tapi kita bisa memulai dengan coba deh kita kasih space dulu gitu. Kalaupun misalnya ada yang ngajak, kita kasih jeda dulu sebelum kita langsung ngomong iya itu dulu. Nah, kita kasih waktu dulu, waktu kita untuk berpikir. Kalaupun misalnya kita memang belum bisa bersikap asertif seperti yang tadi ditanyakan Mas Theo, paling enggak kita kasih jeda dulu sebelum kita ngejawab atau ngeiyain atau ngetidakin ajakan orang lain itu. Gitu. Daripada apa? Daripada kalau misalnya kita langsung jawab, oh iya boleh deh gitu kan. Nah, mending kita jawabnya, oh oke, tak pikir-pikir dulu ya, nanti tak kabari lagi. Atau kalau misalnya nggak gitu, kita bisa ini, oh aku cek jadwal dulu ya, kalau misalnya lagi longgar nanti aku ikut, kalau misalnya enggak ya sorry aku nggak bisa, semacam itu. Jadi kita kasih jeda sebelum langsung menjawab, jadi itu akan membuat kita menjadi pelan-pelan bisa ngomong enggak dengan sendirinya. Dengan kita memberikan jeda dan kita memberikan waktu otak kita untuk berpikir, itu akan membuat kita menjadi lebih punya kesiapan mental untuk menjawab, sorry aku tidak bisa, itu sorry next time, atau sorry aku pikirkan, atau aku cek jadwal dulu, semacam itu. Itu yang paling gampang sih.
1: Jadi kita orang Jawa bilang agak ngendo dikit gitu ya.
2: Tapi ngendone untuk kita coba siap mental.
1: Siap
2: ya.
1: Mental. Betul. Baik. Mbak, ini ada yang menarik bergabung di kanal YouTube dari Madiun. Ada akun Ardian Pramana ini bertanya begini, apakah budaya jangan pulang sebelum atasan bisa membuat seseorang takut mengecewakan atau takut dinilai buruk meskipun secara pekerjaan sebenarnya sudah memenuhi tanggung jawabnya? Bagaimana Mbak?
2: Wah, ini rasanya permasalahan generasi ya. Ya, ini kewah-kewah ketika kita sudah selesai tapi atasan masih belum pulang.
1: Iya,
2: ya,
1: betul.
2: Ya.
1: Bagaimana?
2: Nah, kalau menurut saya gini sih, ini permasalahan generasi dan biasanya ini karakter dari generasi
1: senior junior.
2: Senior junioritas itu muncul gitu. Nah, kalau misalnya kebetulan kan usia-usia produktif sekarang itu kan Gen Z, Gen milenial ya. Gen Z, Gen milenial. Tapi kok rasanya Gen Z, Gen milenial ini cukup bisa bersikap asertif dengan, ah ya kalau misalnya tanggung jawabku sudah selesai, terus habis itu pekerjaan
1: sudah jadwalnya pulang,
2: ya sudah waktunya pulang juga, dan itu nggak melanggar jam kerja, ya sudah gitu sih. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi adalah apakah budaya terus akhirnya ewoh pekewoh nunggu atasan pulang ini bisa menjadi salah satu bibit kita bisa terpengaruh menjadi seorang yang people pleaser, kemungkinan iya sih. Tapi kan kita gini lagi, kembali lagi, ketika kita sebagai manusia, kita itu selalu dihadapkan pada pilihan gitu. Kalaupun misalnya kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita, terus habis itu gak ada tagihan yang terus harus itu kewajiban kita sudah terlampaui semuanya, ya kita bisa kok ngambil hak pulang kita juga. Menurut saya sih begitu.
1: Artinya ya boleh-boleh saja ya, selama itu tidak melanggar peraturan dari kantor atau dari tempat pekerja ya. Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ternyata di belakang ada akun Sheina Abiyah. Ini di kolom komentar kalian itu. Kenapa kita sebagai orang dewasa masih sering takut melanggar larangan orang tua? Bukan hanya karena takut sesuatu terjadi, tapi juga takut ketika kita mendengar, tuh kan sudah dibilangin. Nah, apakah ini wajar? Dan bagaimana membedakan antara menghormati kekhawatiran orang tua dengan terlalu takut mengambil keputusan sendiri?
2: Kita lihat dulu dari usianya ya, gitu ya. Jadi gini, manusia itu selalu punya cycle of life kan. Jadi manusia itu punya suatu cycle of life dan punya dan setiap cycle of life itu selalu ada tahapannya gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Sheina ini, aku rasa gini sih, kita perlu lihat dulu yang kamu ini sedang khawatir ini, kamu sedang berada di usia berapa. Kalau misalnya memang kamu sedang berada di usia remaja menuju dewasa awal, rasa khawatir berkaitan dengan kayak orang tua bilang, oh, tuh kan wis dikandani kok, semacam itu masih dalam proses yang, atau dalam apa ya, perasaan yang wajar. Kenapa? Karena memang kita masih belum bisa secara otak dan jiwa mental kita itu memang belum dewasa gitu ya, namanya aja remaja sama dewasa awal ya gitu ya. Jadi kemampuan untuk melihat suatu kesempatan, kemampuan untuk mempelajari analisis resiko itu memang masih kita dalam proses belajar gitu. Jadi kalaupun misalnya kakak tadi yang tanya itu dalam masa usianya adalah remaja dewasa awal yang let's say katakanlah under 25 atau 20-an semacam itu, perasaan semacam itu menjadi suatu hal yang memang ini kamu sedang dalam proses menuju proses pendewasaan. Tapi kalau misalnya kamu di usia 30 tahun terus habis itu kamu masih ngerasa takut dan terus akhirnya masih nggak bisa ngambil keputusan berkaitan dengan dirimu sendiri minimal, kok aku rasa itu yang terus akhirnya menjadi suatu hal yang perlu kamu coba ini ya, kamu coba ngobrol dengan profesional kesehatan mental deh. Karena apa? Karena hal itu kaitannya sama itu tadi, kemampuan kamu untuk mengambil keputusan itu juga gitu. Jadi itu kaitannya sama cycle of life-mu seperti apa dan juga kamu sedang di dalam tahapan perkembangan yang mana. Kalau misalnya tahapan perkembanganmu masih di dewasa awal, ya it's okay, karena memang orang tua punya pertimbangan yang jauh lebih matang mungkin dibandingkan dengan kita yang masih dalam masa-masa pembelajaran ini gitu. Tapi kalau misalnya memang dia sudah dewasa tapi masih belum bisa mengambil keputusan, nah aku rasa itu yang kita perlu refleksikan bareng-bareng dulu, semacam itu. Semoga menjawab ya kak ya.
1: Oke, dan itu jawaban untuk akun Shina Biah ya di kolom komentar kalian buat hari ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Theo, ada Mbak Shina Biah, ada akun Shina Biah, akun Rahardian Pramana juga ya. Baik, Mbak Rawi, kita di penghujung acara, closing statement untuk mengapa kita takut mengajarkan orang lain, seperti apa?
2: Iya, mungkin gini sih, apa ya, kalau mengecewakan orang lain itu kan kita selalu, karena ini related banget sama kita sekarang ya, kita terus akhirnya sungkanan, terus habis itu tidak enakan. Kita nggak harus kok selalu ngomong iya untuk menjadi orang baik. Kita boleh banget loh ngomong sorry aku nggak bisa, dan kita boleh banget set boundary sama kayak yang tadi Mas Theo bilang, kita setting boundary supaya kita bisa memilih, kita bisa memilih mana yang lebih prioritas daripada kita gitu. Jadi daripada terus akhirnya kita menjaga perasaan orang lain dan akhirnya mengabaikan perasaan kita, nah yang penting kita coba menjadi baik kepada diri kita sendiri dulu yuk, semacam itu sih.
1: Oke. Baik, terima kasih Mbak Robi waktunya dan ilmunya tentang bagaimana kita mulai belajar untuk mengatakan tidak meskipun kita tetap bisa menghargai dan juga apa ya, berbuat baik kepada orang lain begitu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Robi waktunya, kesempatannya, ilmunya untuk malam hari ini. Sehat selalu Mbak Robi, kita jumpa di lain waktu atau di minggu depan, gih.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan akhirnya pendengar dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftah El-Karim dan juga Mbak Robi Anwar Dhani, Magister Psikologi Psikolog, Founder Psikolog anak.id dan juga dosen psikologi di UKWMS Kampus Madiun. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Sampai jumpa di teman cerita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mengikuti teman cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan teman cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Pemerintah Kabupaten Madiun langkung cepat ngelayani perizinan usaha tumrap masyarakat kanthi damel program Jempol Mashar. Iki menika singkatan saking jemput pelayanan online langsung masyarakat senang hari ini rampung. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi ngandharaken lumantar Jempol Mashar, Pemkab Madiun Budidoyo nyakataken layanan perizinan dateng masyarakat mliginipun pelaku usaha mikro lan kecil lumantar coro jemput bola. Kangge maksimalaken program kasebat, Dinas Penanaman Modal lan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Madiun boten namung nyukani pelayanan wonten kantor, ananging ugi mandhap langsung wonten tengahing masyarakat lumantar pelayanan jemput bola. Pelayanan badhe dipunlaksanakan wonten sejumlah panggenan ingkang dados pusat kegiatan masyarakat, antawisipun pasar lan kawasan bisnis. Kalau pelayanan publik ing sejumlah desa ingkang dipunlaksanakan Pemkab Madiun wonten kegiatan bahana bersahaja. Lumantar program kolawau, masyarakat dipun ajab saged angsal pelayanan perizinan kanthi langkung cepat, gampil, lan cagat. Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun Anang Sulistiono ngandharaken lumantar program Jempol Mashar, Pemkab Madiun gadah tekad maringi pelayanan publik ingkang langkung prasaja lan akuntabel, sarta nyengkuyung iklim usaha ingkang sehat lan saged ngrembakaken ekonomi daerah. Kepolisian daerah Jawa Timur nyatakan kesiapan personil lan perawatan ngadepi ancaman kebakaran hutan lan lahan Karhutla lumantar apel gelar pasukan sarto peralatan penanganan Karhutla kali 2016 wonten lapangan apel Polda Jatim Kolowo Enjang. Direktur Samapta Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Kombespol Nurwianto ngandharaken Jawa Timur mujudaken wilayah ingkang gadah potensi rawan kebakaran hutan lan lahan ingkang inggil. Laladan hutan jati lan hutan pinus ingkang sumebar ing wilayah gadah potensi kebakaran utaminipun rikala mangsa ketiga. Dipun sebataken kawontenan geografis Jawa Timur ingkang gadah laladan hutan, pegunungan, perkebunan ngantos wilayah padat penduduk dados tantangan piyambak kangge nyegah lan nangani karhutla. Miturut Nurwianto, potensi karhutla kedah dipun antisipasi jalaran sejumlah kawasan ing Jawa Timur nembe ngadepi kawontenan ingkang garing. Kalebet kebakaran ing kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS ingkang tasih dipun tangani. Karhutla mboten namung dipun pengaruhi faktor alam lan cuaca nanging ugi kegiatan manungsa. Kados pembukaan lahan kanthi cara dipun obong, dipun tegesaken ada dasar penginten Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika BMKG, saperangan ageng wilayah Indonesia dipun kinten mlebet mangsa ketiga ingkang langkung garing saking normal lan saperangan wilayah ngalami mangsa ketiga langkung dawa. Pawarti salajengipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutha Madiun nyiagaken kalih armada truk tangki kangge sarana nyaluraken bantuan toya resik menawi sawanci-wanci dipun betahaken masyarakat ingkang kangelan toya rikala mlebet puncak mangsa ketiga 2016. Kabid Pencegahan lan Kesiapan BPBD Kutha Madiun Bambang Agung Haryadi ngandharaken BPBD Kutha Madiun nyiapaken kalih armada tangki toya resik kangge ngantisipasi menawi wonten kekirangan toya ing sejumlah wilayah. Saben tangki kolawong saged mbeta 2000 liter saengga gunggung toya ingkang saged dipun saluraken dumugi 10000 liter. Miturut Bambang, kesiapan armada kolawong

melaksanakan kangge upaya antisipasi dhateng dampak mangsa ketiga dawa sarta potensi pengaruh fenomena El Nino. Dipun tegesaken, ngantos sak menika kawontenan pasumedi antoya resik ing wilayah kutha Madiun tasih aman. BPBD ugi dereng nampi panyuwunan penyaluran utawi dropping toya resik saking masyarakat. Senawasa mekaten, BPBD tetap tansah mantau kawontenan ing lapangan kangge ngantisipasi wontenipun wilayah ingkang gadah potensi ngalami kekirangan toya resik selami mangsa ketiga. BPBD ugi nglibataken tim reaksi cepat TRC, pemerintah kelurahan, relawan kebencanaan sarta tokoh masyarakat kangge sesarengan ningali kawontenan ing lapangan. Pawarti saking Kabupaten Ponorogo, para pamirsa, pemerintah Kabupaten Ponorogo mbikak pilihan kangge ngevaluasi peraturan Bupati nomor 111 tahun 2023 babagan tunjangan perumahan pimpinan lan anggota DPRD. Nyusul penyidikan panduga korupsi tunjangan kasebat. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiyarto ngandharaken evaluasi aturan utawi perbup saged dipunlaksanakaken kanthi tetimbangan proses hukum lan aturan sah ingkang wonten. Miturut Sekda kangge ngrembak evaluasi peraturan kolawau sameneika tasih dipun konsultasiaken bagian hukum Pemkab Ponorogo kalian Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Evaluasi data salah setunggalipun pilihan ingkang saged dipun laksanakaken menawi hasil kajian hukum nedahaken pentingipun nyelarasaken aturan ingkang dados landasan nyukani tunjangan perumahan pimpinan lan anggota DPRD Ponorogo. Kebijakan tunjangan perumahan kolawau sakmenika dados perangan saking perkara panduga korupsi ingkang nembe dipun sidik Kejaksaan Negeri Ponorogo. Wonten perkawis kolawau, Kejari Ponorogo sampun netepaken Kepala Bagian Keuangan Sekretaris DPRD Ponorogo kanti inisial FS dados kasongko. Kejaksaan lajeng netepaken SN anggota DPRD Ponorogo periode 2019-2029 ingkang ugi mantan ketua DPRD periode 2019-2029 dados kasongko. Pawarti engkang pungkasan para pamirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek sampun ngintun 1,000 liter toyo resik dateng warga engkang kenging dampak kekeringan wonten 11 desa ngantos 8 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono ngandharaken pangintunan toyo resik dipun laksanakaken kangge nyekapi kabetahan warga ingkang wiwit kangelan angsal toyo resik amargi mangsa ketiga. Adhedhasar data BPBD Trenggalek ngantos 8 Agustus 2026 kekeringan sampun nemahi 19 desa ing 9 kecamatan. Wilayah kelawu ingkang inggih menika Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, Kampak, Watulimo, Trenggalek, lan Kecamatan Bendungan. Daerah ingkang dipun kintuni toya dening BPBD antawisipun Desa Nglebeng, Ngrencak, Karangtengah, Besuki, Cakul, Pandean, Banjar, Kertosono, Panggul, Timahan, lan Desa Ngulan Wetan. Saking penyaluran kolawau paling boten gunggung 3,78 kepala keluarga utawi antawis 13,000 jiwa sampun nampi kintunan toya resik. BPBD terus mantau kawontenan ing lapangan ingkang sampun kenging dampak kekeringan. Triadi nyebat pangintunan toya dipun selarasaken kalian kabetan masyarakat lan kawontenan sumber toya. BPBD ugi ngemutaken dhateng masyarakat ing wilayah rawan kekeringan kangge langkung ngirit ginakaken toya sarta enggal lapor dhateng pemerintah desa lan kecamatan menawi sampun kangelan pados toya resik. Sekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasana sugeng dalu nuwun.

Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak kiaran seni, ragam budaya dan hiburan ketoprak untuk di kesempatan malam hari ini pendengar, dengan judul Ketoprak Sukerto Bumi Pajang seri ke-8. Selamat mengikuti.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyung lujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang medal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Kedhoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 8. Sumber carios buku wawasan Aji Guramandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budoyo pendhapuk saha dalang tining sedherek Sukiman Dwi Nurseto pranoto gending tining sedherek Sugianto rinenggo sewantening waranggono Nyi Mugini lan Nyi Susmiartati keprak tining sedherek Marjuki pangrenggo swara sedherek Budi Suto sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Dr. Andes Sukamto. Kepareng kula aturaken munggah dhawuhaning paraga Joko Pandan katindakan tining sedherek Angger Sukisno Kembang Arum katindakan tining sedherek Sri Lestari sedherek Jumidi ngayahi dados Urakil Wilomarto katindakan tining sedherek Marti Gombloh Cindi Bulung katindakan tining sedherek Sipe sedherek Panut ngayahi dados Ngangrang Sewu Blendung katindakan tining sedherek Poniman sedherek Budut ngayahi dados Jagung Derpo katindakan tining sedherek Sutrisno Nyai Gundil katindakan tining sedherek Wining Priyanti sedherek Jamiyo ngayahi dados Kikiring Pangeran Benowo katindakan tining sedherek Sukiman Dwi Nurseto sedherek Santoso ngayahi dados Tumenggung Brajanala Tumenggung Rogojaya katindakan tining sedherek Marjuki Raden Pamuncar katindakan tining sedherek Dalijo ingkang pungkasan sedherek Lili Agung ngayahi dados Pawoko Sutresno Budaya lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Haryono, pengarah teknik sedherek Subarjo, produser sedherek Dr. Andes Sukamto. Sasuwing gending pambuka menika, Kethoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: ngono kakang.
1: Adi kembang larung aja kebrongot atimu, Adi.
0: Kowe ora usah kandha werna-werna kakang. Aku mung kudu ngrasake patine wong tuaku.
1: Yen ngono. Sing kok dak pamerjaya, bapak tuh mung ngariyo gunung kuwi aku.
0: Iya. Kowe saiki ora usah selak kakang. Ayo. Kowe kudu mati saka tanganku.
1: Aku ramai itu. Kowe pancen cukat Trengginas, anggonmu olah katrampilan curiga.
0: Mas, kok setok. Ayo, iki tono tanganku.
1: Mengko dhisik to. Racuten Bramantyo sing ana ing sakjroning pikirmu. Perkara ngene iki lamun ora tak trenggalani, mengkure bakal mbilaeni tumrap kaslametan, kalebu marang kaslametanmu dhewe Kembang Arum.
0: Kakang. Kasunyatane kowe wong sing ora ngerti bebudin. Wong ora ngerti digawe becik marang wong tuaku. Entar-entare kowe tekel-tekel mateni wong tuaku ya Bapak Arya Guna kakang.
1: Sing merjaya bapak tumenggung Arya Guna dudu aku.
0: Ora iki cerita-cerita aku kakang.
1: Ya wis. Tak wali. Ning nek pancen aku kudu kok pateni. Lila lono aku ngeblake iseni-iseni ngatiku luwih dhisik.
0: Wah, kondo opo kakang?
1: Yen pancen aku kudu mati saka tangane wanita sing tak tresnani. Aku lega lila.
0: Lega lila?
1: Iya.
0: Nanging kenapa tanganku iso tok candhet kakang?
1: Mergo isih ana sawetara bab kang bakal tak andharake marang kowe, Adi Kembang Arum. Nek upama kowe kelakon mateni aku, nancepke curigamu ning jajaku. Aku wis bisa mesthekake yen aku bakal mati ambruk nanging ndadekno weruhanmu. Ambruk ing ragaku bareng karo sukmaku kang tangi mesem mergo aku diperjaya dening wong wadon sing tak tresnani, sing bakal tak gadang bisa urip bareng karo aku Kembang. Saiki pikir. Bapak tuh menggo ngariyo guna wong atuamu, ya wong atuaku. Jalaran wis mengkulan nganggep aku kaya dene atmojo pribadi. Gula wentah wiwit aku nalika isih cilik. Nganti aku gede kaya saiki iki. Apa ya aku bakal tegel merjaya marang wong sing wis gawe becik marang aku. Saiki pikiranku.

0: Chancellor. Nanging, aku mengkudu bisa malesake sapa wong sing mateni wong tuaku. Apa kakang bisa mbuktekake yang kakang pandan ora mateni Bapak Arya kuno?
1: Iku dhisik. Ibu curiga darbekmu iki dipernahake dhisik. Kuduna dungkapi yang nganti kepidak orang urung bakal milani.
0: Kakang. Aku pancen keberanang hatiku. Aku entuk warto cari sing mateni Bapak Arya kuno wong tuaku.
1: Gini.
0: Kakang Joko Pandan.
1: Aku tak ngeblakake. Apa kang sawetara iki pancen gubet ana ing sakjroning atiku. Yen sayektine aku dhewe uga ora ngerti. Apa to sebabe Bapak Tumenggung Arya Guna mengko keporo ing tiwas? Upama sing merjaya kuwi aku, tangeh lamun mokal saolo-alane Joko Pandan ora bakal tegel merjaya marang wong sing wis nggulo wentah. Kang kaping pindhone. Adi Kembang Arum kuwi bab putrane Bapak Tumenggung Arya Guna. Mongko ya kowe kuwi sing mengkune bisa tak gadang urip bareng karo aku. Apa ya aku bakal tegel nglarani wanita sing tak tresnani? Apa aku ya bakal tegel merjaya marang calon mara tuaku? Iki pikiran kok ayo.
0: Kakang, sing gedhe pangapuramu.
1: Apa kowe ora ngediwa tanceping katresnanku marang kowe? Gumlaring jagat iki ora ana wanita sing pantes tak tresnani kejaba mung kowe Adi Kembang Arum.
0: Nanging kok antuk warta cari orang nolio sing merjoyo Bapak Arya kuno. Kakang Joko Pandan dewe neng kene iki kakang, atiku dadi rontang rante.
1: Wong manis bisa uga pawarto kuwi sing gawe wong sing ora seneng marang aku lan seliramu. Mula saiki rehning aku pitoyo kalamun warto iki wis dimidhanget dening Kanjeng Pangeran Benowo, mengko sawetara nyeranti putusane Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Kakang Pandan, pancen aku selak kepengin ngerti.

0: Kulo Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Opo Nayoko kang dak kersake ngadep wis padha suwanuning kapangeranan Titi Wanci.
0: Jungguh dawuh timbalan dalem sedaya para kawula. Ingkat dawuhan ngadep wonten so dalem Kanjeng Pangeran Benowo sampun ngadep wonten so dalem nenggo dawuh timbalan dalem.
2: Kulo tumunggung Rohkojaya ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dhateng penyandalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Ndak tumpu Paman Rohkojaya angis tuku tampan.
2: Iye, sangat angin kulo mundi datuh nusajimat Kanjeng Pangeran.
1: Brojonol.
0: Iji, kulo
1: opo wesono sewani Joko Pandan.
0: Meniko wonten sisih pojok meniko sampun wonten Joko Pandan ugi ngadep wonten nusod dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Pandan ndak keparengaki nyaket sowan.
3: Sendika Kanjeng Pangeran Benowo, bekti kula kunjuk ing sahandap pepodo dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Yo, ndak tumpu Pandan pangestu ku tampanu.
3: Injih, sanget angin kula mundi.
1: Brojonolo lan kowe Rohkojaya.
2: Ih, nuwun kula.
1: Pancen mirunggan dina iki aku nimbali kuwi sak kloron apa dene Joko Pandan. Mergo perkara kang bakal ndak rembug ana gendeng jenenge karo sedane Paman Menggung Arya Guna. Nalika semono aku dawuh marang kuwi sak kloron supaya nteliti kahananing katemenggungan Arya Guna. Apa tekan Titi Wanci iki kowe sak kloron wis antuk lacak. Sopo pawongan kang wani tumindak culika nyedani Paman Menggung Arya Guna.
0: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benowo. Kulo sampun budidaya padus sisik melik sinten pawongan ingkang wani mejahi Kakang Arya Guna. Nanging tadah duka dalem saengga kalenggahan menika kula dereng saged matur sinten estunipun tiyang ing wani mejahi Kakang Arya Guna.
1: Durung ana lacak
0: niki.
1: Mungko aku semune dipepetake dening kadang-kadangku supaya enggal bisa nemokake pawongan kang merjaya Paman Menggung Arya Guna Brojonolo.
0: Mila perkawis menika mboten enteng. Awit sedanipun Kakang Arya Guna menika sanget nyolowati. Kejawi menika tiyang ingkang wani mejahi Kakang Arya Guna menika temtunipun tiyang ingkang pinter, tiyang ingkang gadahi kasekten.
2: Nuwun pangapunten dalem sak deringipun Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Piye tumenggung Rohkojaya?
2: Ih, ketang angin kula bekti wonten negari Pajang. Perkawis lelampan ingkang damel petenging negari Pajang pangestu dalem kula sampun pikantuk lacak.
0: Tandan opi?
2: Inggih Kakang Brojonolo.
0: Kuwi entuk lacak pawongan sing nyidani Kakang Arya Guna.
2: Sanget anggen kula mbudidaya. Ya, kula ngrumaosi nampi kekucah saking Praja Pajang. Ya, kados pundi kemawon caranipun nanging saestu kula sampun pikantuk trontong-trontong lacak sinten ingkang mejahi Kakang Arya Guna.
0: Yen ngono enggal wae diaturake ngono ngesane Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Iya. Tinggal kowe matur sing kanthi cetha.
2: sepisan malih sak deringipun pangapunten tan kula suwun. Kula sampun pikantuk lacak sinten ingkang mejahi Kakang Arya Guna kanthi pawadan pinten-pinten perkawis. Ingkang nedahaken suka bukti bilih tiang menika ingkang mejahi Kakang Arya Guna. Ingkang angka sepisan. Tiang menika kagul manahipun pikajenganipun boten kelampah. Kakang Arya Guna kagungan putra putri kembang arum pandan tesno dateng kembang arum. Nanging Kakang Arya Guna boten marengaken dan yang nganggep menika sampun kados dene putranipun piyambak menika ingkang angka sepisan. Kaping kalihipun sedaya abdi dalem ing katemenggungan sinten ingkang boten mangertos nitik dateng kawontenan kunarpanipun Kakang Arya Guna. Sikar merapat sirahipun gosong. Nah menika ke taman aji ingkang poro abdi katemungan sami mangertos sinten ingkang gadai aji menika. Lajeng ingkang angka tiga nalika pejahipun Kakang Arya Guna Joko Pandan dipun padosi wonten pundi-pundi boten pinanggih. Tigang perkawis menika kados sampun kiat nedahaken bilih Pandan ingkang mejahi Kakang Arya Guna. Punten taun sewu Kanjeng Pangeran Benawa.
0: Rogojoyo.
2: Kakang Bojonelo, wonten apa?
0: Lereking tembungmu kowe ndak woyen Joko Pandan sing ngidani Kakang Arya Guna.
2: Lho, sampun cetha kok. Sampun cetha. Sinten mboten mangertos nek Joko Pandan ki duwe aji sing ditamakke sapa wae. Kados naten menika tatunipun. Wong ditamakke wit gedhe-gedhe ki mawon ambuk gosong.
3: Nuwun sewu paman.
2: Apa Pandan?
3: Pandakwa panjenengan menika menapa mila sampun dipun jumbuhaken kalian bukti lan saksi.
2: Genah cetha welo-welo gamblang. Cetha. Kagol atimu.
3: Menawi menika dipun anggep bukti lajeng saksinipun sinten menawi kula ingkang berjaya Bapak Tumenggung Arya Guna paman.
2: Lho, saksine ya sing ngerteni babab sing nuduhke kowe sing mateni Kakang Arya Guna. Kaya dene aku,
3: menapa paman Rogojoyo preso piyambak nalika paman nalika Bapak Tumenggung Arya Guna dipun tamani Aji Guru Mandala menika paman. Preso piyambak menapa
2: mboten senajan aku ora weruh dhewe Pandan ning kabeh mau wis nuduhke lareke patine Kakang Arya Guna ki ya saka tanganmu. Bener ora? Atimu kagol? Kowe tresno marang kembang harum ning Kakang Arya Guna. Ora marengake. Siji. Ping pindhone abdi dalem Narapraja sapa sing duwe aji kaya ngono kuwi liyane kowe Pandan, eh?
3: Paman. Ing pajang menika mboten wonten tumenggung ingkang pinteripun kados panjenengan. Dasaripun ugi cinaket ing noto. Nanging perkawis ngatur mereka mbok injih dipun penggalih kanthi wicaksana.
2: Loh, wis tak pikir kanthi jero Pandan. Jur kowe lunga nang ndi? Apa pawadane kok dadi sedane Kakang Arya Guna kowe digoleki menyang ngendi-endi ora bisa pinanggih?
3: Heh, menapa injih kula ingkang badhe tegel dateng tiyang sepuh kula ingkang sampun gula wentah kula nalika kula taksih alih ngantos dumugi sak menika paman.
4: sing jane ati kagol ki iso gawe becik dadi ala Pandan.
3: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Piye Pandan?
3: Menapa wonten kepareng dalem sawetawis kula matur dhateng ngarsa panjenengan dalem.
1: Yo.
3: Gayut kalian unjuk aturipun paman Tumenggung Rogojoyo. Menawi nalika sedanipun Bapak Tumenggung Larya Guna kejawi tatunipun mustakanipun merapat sogosong saliranipun mila keporo leres. Gayut kalian sesambetan kula kalian adi kembang arum mboten kula selaki.
4: Nah, wis lakoni bagus, bagus.
3: Mangke rumiyin paman, kula matur dereng rampung paman.
4: Iya.
3: Dene ingkang angka 3 nalika kadadosan menika boten ing sak lebeting katemenggungan. Kula mboten wonten katemenggungan mila keporo leres. Namun anggen kula nilaraken katemenggungan jalaran kula mbujung setunggaling tiang ingkang ngangge pengangge sarwa sarwi cemeng. Malah keporo sawetawis kula sampun andon yudo kalian pawongan ingkang mawi singklon menika Kanjeng Pangeran. Mila kejot raosing manah kula sak sampunipun kula wangsul dateng katemenggungan tetelo Bapak Tumenggung Arya Guna sampun dumugening tiwas. Mekaten Kanjeng Pangeran.
0: Inji, kula kinten kula ugi badhe ngiyataken aturipun Joko Pandan. Awit kula piyambak menika sampun ngertos watak wantunipun Hari Joko Pandan. Wit timur menika kula ngawuningani menawi Joko Pandan menika mboten gadahi watak ing awon sepisan. Ing kaping kalih menawi kadakwa nyedani Kakang Arya Guna menika ugi mboten pinanggih ing nalar. Awit Joko Pandan menika dados anak angkatipun kejawi menika dipun leliting dipun kulawentah kalian Kakang Arya Guna. Badhe wonten pundi nalaripun
4: Kakang Projonolo? Sampeyan iso nggaling mboten? Ingkang kula unjukaken wonten kan sedalem Kanjeng Pangeran Benowo niku sampun cetha wela-wela Pandan injih ngakeni kados ngaten menika, kok sampeyan kok nggaling terus pundi to? Wis ora iso mbuktekke, ora iso golek lancak minangka dadi Narapraja malah keporo sampeyan dia dinia kalih kula niku kepripun to?
0: Ning iki perkara Rajapati Rogojoyo.
4: Kula ngertos
0: landhesanmu dasarmu kurang gumathok. Yen kowe ngandhakke patine Kakang Arya Guna kuwi mergo kanthi titikan awake gosong sirahe sigam rapat. Kuwi mesti
4: Pandan Kagol.
0: Ketaman Aji Goromanggolo. Sing duwe Joko Pandan.
4: Nah,
0: Rogojoyo. Apa mesti yen kowe ngerti Joko Pandan matani Kakang Arya Guna? Tak durung mesti to. Nah, saiki tak ibaratke. Tak ibaratke wong macul. Wong macul kuwi mesti kena lemah. Mesti gubrat lemah. Ning durung karuan, wong sing gubrat lemah kena lemah kuwi njur macul. Nah, pindane lelakon iki. Patine Kakang Arya Guna kuwi landhesanmu mergo dheweke gosong awake sing gak merapat. Njur kowe ndakwa si Joko Pandan. Monggo durung mesti yen Joko Pandan kuwi mateni Kakang Arya Guna.
4: Kakang Brajanala. Sak karep sampean li matur. Ning sampean iki ming kanthi pawadan ora iso golek lacak. Jejering Narapraja ora iso nindakke karya
0: sing kok. Lha ning perkara iku ora kena gesah rusu.
4: Cukup. Kok rusak-rusuk?
0: Brajanala.
4: Buktine cetha.
0: Iki.
3: Rogojoy.
4: Iki. Nyun pangapunten dalem Kanjeng Pangeran.
3: Aku ora ngresakke kuwi sak kloron padha pasulayan. Aku ora ngresakke kuwi sak kloron padha bendak sirah. Beda penemu sing nuwake kanan dadi saya panas kaya mengkini.
4: Iki nyun pangapunten dalem Kanjeng Pangeran.
0: Nanging kula dereng yakin saestu menawi ing mejahi Kakang Arya Guna menika Joko Pandan Kanjeng Pangeran.
3: Panguwasa sak betara aku kang astu.
4: Nah, sak menika sedaya unjuk atur kula ingkang kula kadangu pados lacak rening sedaya ubeng ingering peprintahan Kanjeng Pangeran Benawa ingkang sakmenika sawetes ngasta pramila kawicaksana menika kula sumanggaken sawetahipun wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Nggih.
4: Cobi kula aturi menggalih kanthi ninging menggalih Kanjeng Pangeran. Unjuk atur kula menika.
1: Raga Jaya.
4: Inggih kula.
1: Unjuk aturmu ndak dahar. Kepiye wae Joko Pandhan ora bisa selak ing perkara iki?
4: Nah,
1: kanthi dasar kahanane patine Paman Aryo Guna. Kangi padha sekseno. Dina iki Joko Pandhan ndak tetepake pinangka dakwah ing perkara iki.
4: Nalar karo pikir ya kula munjuk ning ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Benawa.
0: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Piye, Brajana?
0: Sabdo pangandika dalem sampun netepaken bilih Joko Pandhan sampun dados dakwa. Namung wonten keparung dalem kula nyuwun pengenteng-enteng sampun ngantos lajeng perkawis menika dipun putusaken. Keparung kula nyuwun inah sawetawis pegdal kagem matik-matik padosi sik melik madosi estonipun sinten ingkang nyedani Kakang Aryo Guna.
4: Oh, cetha kok dadak golek sisik melik tos pundi tos sampean niku.
1: Raga Jaya.
4: Iyi, kula
1: unjuk aturi Paman Brajanala uga ndak dar. Mesthi wae aku bakal lenggah ono sak tengah perkara iki aja nganti mung dar unjuk atur marang sawene wong. Pandhan.
3: Kula Kanjeng Pangeran.
1: Pancen sawetara kowe ndak tetepake minangka dak. Nanging go bakal ndak paringi kawicaksana. Kowe ndak paringi nah jroning 30 dina lawase. Yen sak jroning 30 dina kowe bisa entuk lacak gedene bisa ngrangket pawongan kang nyedani Paman Menggung Aryo Guna. Mesthi wae kowe bakal wal saka pandhakmu iki. Nanging yen kowe ora bisa entuk lacak gedene ngrangket pawonganku, kowe kang bakal ndak adepake ning Pradata Agung lan bakal numpuk pidana kang ngurwat.
3: Matur sembah nuwun awit sih paling mirmo dalam Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Kowe sagu
3: sagah
1: wiwit dina iki 30 dina ndak paringake marang
3: sendika lilah dalem nyuwun pamit Kanjeng Pangeran.
0: Joko Pandhan,
3: kula
0: aku go melu prihatin dawuh dalem Kanjeng Pangeran Benawa. Kowe kudu tenan-tenan nindakake. Yen nganti 30 dina kowe ora bisa mbuktekake sapa sing mateni Kakang Brajanala, kowe bakal nampa pidana.
3: Injih. Injih, Paman Tumenggung Brajanala, kepareng nyuwun pamit.
0: Ya ya, tak ewangi-wangi.
1: Dawuh marang kowe saklor aja kami tegan rewang-rewang ono Joko Pandhan nggone ngupah dilacak ing perkara iki lan awat-awaton aja nganti dhewe bisa lunga saking kasultanan Pajang.
0: Iki sendika ngistaken.

0: diwuragil. Kula menika namung badhe ngrembak perkawis Raja Pati ing Kasultanan Pajang.
1: Nggih.
0: Ing sak mangke kok malah saya damel bentering swasana.
1: Mergi dereng kepanggih sinten ingkang merjaya ingkang damel Raja Pati menika ora ngaten to.
0: Ha nggih. Kanyata kok malah para punggawa lan sentana menika sami congkrah piyambak. Cubriya setunggal lan setunggalipun. Ing antawisipun nggih para putra lan putra mantu menika. Ing sak mangke sedaya sami ndakwa Kanjeng Pangeran Benawa dhe. Lah menika
1: menawi saking pemanggih kula kok mugal menawi ingkang tumindak menika Kanjeng Pangeran Benawa. Sebab menapa? Ki Haryo Guna menika rak abdi ingkang kinasih dening Kanjeng Pangeran Benawa. Menapa inggih Kanjeng Pangeran Benawa badhe Tegal merjaya? Rak mboten to?
0: Inggih.
1: Lajeng sak menika payoginipun kados pundi?
0: Kira-kira menika rak marto. Mergi sami ndakwa Kanjeng Pangeran Benawa menika rak perkawisipun kanthi dasar Ki Temenggung Arya Guna menika abdi kinasihipun Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Nggih.
0: Dados pamrihipun Temenggung Arya Guna menika ngertos wewadinipun Kanjeng Pangeran Benawa. Ha menika ingkang sami dipun
1: menika kemawon Kanjeng Sultan tasih sugeng. Hang benjang menawi Kanjeng Sultan Hadiwijaya menika sampun murup ing Kasedan Jati lajeng kados pundi kedadosan wonten ing Pajang saya mboten kanten-kantenan priyantos sanget men. Nggih. Kula lan panjenengan menika kedah ngatos-atos. Kedah ngatos-atos. Kepara malah mbiyantu dening Kanjeng Pangeran Benawa. Menapa inggih ingkang merjaya menika Kanjeng Pangeran Benawa inggih mboten. Mila geng saking menika Raka Wilamarta. Monggo. Kula panjenengan lan para prajurit sanesipun kedah ngatos-atos. Monggo. Nggih,
0: kula menika namung ngumunaken gumun dhateng sedoro putra lan putra mantu menika kok lajeng mepetaken dhateng Pangeran Benawa menika.
1: Menika namung menapa ingkang sami mboten remen dhateng Kanjeng Pangeran Benawa. Menika saged kemawon. Sak menika ngaten.
0: Nggih, kados pun
1: menawi saking pemanggih kula. Monggo sakmenika kula panjenengan patos sisik melik kanthi mbiyantu lekasipun Kanjeng Pangeran Benawa. Nenggih sampun ngantos gursah-grusu. Mangke menawi kula lan panjenengan gursah-grusu, wah malah tundhonipun badhe nyilakan.
0: Menika dados kewajiban kula lan panjenengan.
1: Yeah.
0: Patos sisik melik wonten pundi lan kedah pinanggih sinten sejatosipun ingkang nyedani Ki Menggung Arya Guna menika.
1: Inggih, inggih.
0: Boten gampil perkawis menika kedah ingkang saged pados sisik melik.
1: Ngaten mawon. Ki Raka Wilamarta. Kula lan panjenengan sampun ngantos pisah. Kula lan panjenengan tetep sesarengan yang budhabal.
0: Iya.
1: Kados pundi mangke babaring utawi lelakon iki bisa rampung kanthi mboten wonten ingkang dados banten.

0: sumingkir adoh.
1: Mergo tumindakmu. Mergo tumindakmu. Sing kurang ajar. Sing wis tegel. Merjoyo Kakang Pamuput Ngangkrang Sewu. Kakang Pamuput. Kau itu mekaning pati mergo aku, Kakang. Aku rumangsa dosa.
0: Mulo cik.
1: Aku sing luput, Kakang.
0: Rahni, Pamuput wis mati. Sing ono mung aku. Mulo. Wiwit iki kowe mengkudu manut marang aku. Kowe tak jer, kowe tak luluh kabeh dadi wewenangku. Mulo.
1: Ora bisa. Aku ora bisa nuruti kekarepanmu, Ngangrang Sewu.
0: Kowe kudu manut aku.
1: Halu wong mati aku timbangane. Aku ngladeni kowe.
0: Wis, aku ora bola-bali kondo. Kowe kudu manut aku, eh?
1: Ora, Ngangrang Sewu. Ora.
0: Mulan. Cindhi Wulo.
1: Ora usah cedhak-cedhak. Aku gak kok cedhaki.
0: Saku dadi katresna. Ya.
1: Tekano kapan we? Aku ora bakal nglateni kowe Ngangkrang Sewu.
0: Sopo manis? Kaya

0: cincinnya ta?
1: Pegah.
0: Timbang ngono katresnanku iki,
1: eh? Ora bisa.
0: Nganti tak rewangi pirang-pirang dino, kowe semoyo. Aku gelem nunggu kapan.
1: Kowe wis sakarepmu lah marepmu tekan sok kapan ya karepmu ngono.
0: Oleh wangkot wae, eh?
1: Aku wis kandha ora bisa, aku kandha wegah ya wegah.

0: Gundil. Lah kok ngalamun? Huh? Aku kowe iki wong namur laku. Lah nek saben-saben ngalamun kaya ngono kuwi, lah bisa-bisa njur kawiyak wewadine. Mikir apa to?
1: Kakang Giring, kula niku jane ngoten nggih. Pun tak slamur-slamur ngangge napa mawon, ya tak lali-lali. Ben kula niku ora mung tansah mikirake anak kula si Joko Pandhan niku. Nek nggon pikir niku kala mangsane niku ya gelem, Kang. Tak slamur niku ya gelem. Ning nek tekan nggon rasa ati kula niku kala mangsa kok perih kaya diiris-iris nika Kakang. Napa malih nek kula niku terus ngrasake gek anakku ki saiki kaya ngopo? Papan dununge ning ngendi? Gek kepiye? Nek tekan mriku niku napa kula niku salah to Kakang? Ra nggih mboten to?
0: Ya.
1: Karep kula-kula niku ya ora arep ngalamun.
0: Aku ya iso nampa sing tok kandhake kuwi. Jalaran la ya sing jeneng wong wadon nglairke anak ki mestine njur kepengin mudang gadang-gadang ning lelakonmu ora kaya ngono kuwi. Kudu pisah wiwit Joko Pandhan isih bocah cilik njur nganti tekan seprene kira-kira wis dadi jejoko durung bisa ketemu.
1: Napa malih nek dugi mriku Kakang. Kula niku dadi wong tuwane, dadi biyunge, kula niku dadi rumangsa kedusan. Ing atase kula kok ora ngedhep anak kula sing tak lairke dhewe, ora gedhekke. Ngoten niku lho Kakang sing marai kula niku ati kula mesti temlawung.
0: Ya nek tekan kuwi ya jonjur nakoni luputmu. Jalaran wong urip kuwi duwe lelakon sing beda-beda. Lelakone dhewe-dhewe. Ora kudu padha karo liyane. Nah, kapinujon lelakone nguripmu kudu kaya ngono kuwi. Duwe anak cilik kudu pisah. Ning rasa ora bisa ngilangake sak wayah-wayah kelingan. Kuwi aku percaya wae karo apa sing tok kandhake kuwi.
1: Nggih mula karep kula ngoten, kula nggih nebus rasa kula sing kaya ngoten iku to Kakang. Kula niku terus kepengin banget gek kepiye iso ketemu, iso nyawang. Terus sak niki kahanan kula mapan teng Giring Priki niki. Jebul sing jenengane wong ngenteni iki rasane ra kepenak. Saya suwe niku ya anane susah. Sampeyan niku gantine wong tuwa kula, nggih to? Napa sing jenengan ngendikake, napa sing jenengan tindakke? Kula tulat tak candi tak ugemi. Jare jenengan ki arep goleki arep nemokke aku karo Joko Pandhan. Mongko sampean ki ya lunga-lunga ning nyatane pundi? Tekan sepriki kula ya urung ketemu karo anakku. Kaya ngoten kok kula ora entuk ngalamun, ora entuk sedih.
0: Gundil, kesaguanku ki wis tak tindakke. Dadi aku saguh kok ora kok ming saguh tok ki ora. Wis tak tindakke. Nah nek perlu nyicilo ayem. Nek aku wis bisa ketemu karo anakmu lanang si Joko Pandan.
1: Pripun?
0: Aku wis bisa ketemu.
1: Pun kepanggih?
0: Wis.
1: Aduh. Terus teng pundi niku?
0: Ayo ning laladan katemenggungan kono.
1: Terus lare kula si Joko Pandan niku pripun Kakang? Kahanane pripun ge? Dedeg piadeg kaya ngopo terus kahanane kaya ngopo ngoten lho Kakang?
0: Dedeg piadeg yo gagah yo bagus. Ming emane di. Aku ketemu karo anakmu ki urung bisa sak pejagong.
1: Kok dereng saged sak pejagong lire?
0: Nah. Kowe kudu ngerti. Kesaguanku nggoleki Joko Pandan kuwi tak rewangi aku ngedan. Apa to ora kaya ngono kuwi? Si Joko Pandan cara carane tak pancing-pancing supaya iso tekan papan kene. Ning apa sing dumadi ing katemenggungan kono aku ora ngerti. Joko Pandan kuwi tak pancing ora bisa nuruti karepku. Dheweke malah bali mundur. Nah, seko pikiranku mbok menawa iki pancen durung tekan titi wancine kowe ketemu karo si Joko Pandan.
1: Mangkir yen Kakang Giring.
0: Piye?
1: Kakang Giring wau nyriyoske nek Joko Pandan pun dipun rekodaya ben dugi mriki.
0: Iya.
1: Ning boten saged niku napa kira-kira teng mriku wonten perkara napa?
0: Wah, ya kaya ngono.
1: Teng papane nggen Joko Pandan anak kula niku.
0: Aku yo durung ngerti sing sak tenane. Ning seko pengiraku. Kok kawigatene Joko Pandan ora sak pengarpan karo aku mestine tumrap Joko Pandan ana pikiran-pikiran tumrap dheweke sing luwih perlu katimbang oleh ketemu aku.
1: Oh. Nek ngoten disawang saking glagate kahanane si Joko Pandan niku kiambake napa kira-kira pikirane ribet napa Kakang?
0: Nah, kira-kira kaya ngono kuwi. Lah mergo seko ribeting pikir wong liya rak ya ora bisa ngerteni kaya si aku kuwi.
1: Ning mestine Kakang Giring niku kepengen ajeng kepiye carane si Joko Pandan dugi mriki ketemu kalih kula mongko njur ora iso. Ketoke kok Joko Pandan niku malah ana sing dipikir liyane napa Kakang mboten budidaya ngerteni. Apa perkarane ngoten Kakang?
0: Nek mungkari nyucuh ngono kuwi gampang di. Ning wong Joko Pandan kuwi dudu barang mati. Nah, kesaguanku ngarep nek aku kuwi kok kon goleki barang sing mati, barange wis ketemu, mungkari tak jupuk clemut tak pasrahke kowe. Joko Pandan ki jejering jejoko nom-noman. Urip makarti sak piturute. Dadi ora njur gampang nyucuh kaya ngono kuwi kok ya.
1: Kakang Giring.
0: Piye?
1: Sampean nggih ampun kleru tampa. Mboten kok teges kula niku nyucuh. Ning ketang gen kula niku kepengin selak ketemu kalih anak kula. Sakniki ngeten Kakang. Rehne kula pun ngerti. Nek Joko Pandan niku tenane ya wis sampean ngerteni bocah yo ana ing wewengkon mriki. Nah sakniki nek pancen Kakang Giring niku wis ora iso nemokke kula kalih anak kula ning lak-lak ing mega napa neng leng semut arep tak goleki dhewe Kakang.
0: Dadi
1: kula ben wong wedok kula wani ajeng kula goleki.
0: Yo sik.
1: Mesti ketemu.
0: Ya. Kowe njur ndak wae aku mopo. Aku wis wegah goleki Joko Pandhan. Ora kaya ngono kuwi, Dik Gondir. Aku bareng ngerti lan meruwi kekarepanmu sing kemudu kudu. Aku saguh tak golek ane meneh. Ning aku njaluk sangu dongamu. Unining atimu, batinmu melu nyenyuwun marang sing gawe urip supaya penjangkamu mulai ketemu anakmu lanang gek ndang bisa ketemu.
1: Nek gendongo niku kula esok sore awan bengi kakang mboten tau kendhat. Reh ning kula niku pancen yo kepengin tenan enggal ketemu kalih anak kula. Ning nek ngerteni kahanan kok ngeten iki napa mboten becike kula niku malah melu mawon goleki anak kula niku to kakang.
0: Ora. Lakuku jeneng namur laku. Engko nek njeruntung-runtung karo kowe iso mbilaeni. Wis aku tak njaluk pamit, tak golekane meneh si Joko Pandhan.
1: Ngoten iku karepe kakang.
0: Heeh.
1: Nek ngoten karepe nggih kulanane mung manut. Kula teng omah tansah ndedonga kakang muga-muga si Joko Pandhan saged enggal kepanggih terus saged ketemu kalih kula.
0: Ya, pujimu sing tak jaluk adikku.
1: Nggih. Atos-atos kakang.
0: Ya.

0: Nger pamuncak.
1: Kados pundi Rama Tumenggung?
0: Tan wurunga penjalukmu mesti bakal tak turuti. Pandan kudu sirna, ilang saka jagat rame iki. Hah?
1: Mekaten. Ingkang dados pangajab kula Rama Tumenggung. Ingkang dados kelilit sandungan kula badhe ngrengkuh kembang harum.
0: Nah,
1: menika kedah sirna.
0: Jalaran ora ana liya. Pepalang sing bakal nyabarake kegayuanmu. Kuwi ternani marang kembang harum ya Ming Joko Pandang.
1: Heh, mekaten iki.
0: Ning sumono kowe tak timbal iki bakal tak paringi prisa, Nger.
1: Kados pundi, Rama? Menapa badhe nglipur ati kula mleh?
0: Eh, ora kok jeneng lipur. Ning aku ngandhakake kedadian kang wis dumati ana ing Praja Pajang. Nalika aku tinimbalan ana ngersane Kanjeng Pangeran Benompo. Perkara sedane Kakang Harya Guna.
1: Aning perkawis menika menapa wonten gayut kalian anggen kula badhe ngrengkuh si kembang harum menika.
0: Loh, ana. Ana, Nger, ana. Malah kepara bareng aku tinimbalan ana ing Praja Pajang ana ngersane Kanjeng Pangeran Benapa. Wah, wis trontong-trontong kegayuanmu bakal bisa kasembatan.
1: Ngaten menapa?
0: Iya. Ngono, Nger.
1: Nggih, kados pundi Rama Tumenggu?
0: Kabeh nayakaning praja sing tinanggenah kudu golek sisik melik bab patine Kakang Harya Guna. Ditimbali ana ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Buna.
1: Kitu Menggung Harya Guna menika sampun sida. Mestinipun menika dados undraning perkawis to Rama menika.
0: Nah,
1: lajeng kados pundi para pangeran lajeng para sentana daleming pajak?
0: Kabeh para pangeran kang minangka badal wakil kanggo ngrembug perkara sedane Kakang Harya Guna Kanjeng Pangeran Benawa. Kabeh pitados ning kersane Kanjeng Pangeran Benawa. Nah, aku tinimbalan kaya dene Brajanala, Pakulan liyane kabeh abdi timbali. Apa wis ana sisik melik pandangune Kanjeng Pangeran Benawa?
1: Ngaten. Lajeng
0: Brajanala wong landhep dengkul pikir ya wis ora bisa. Amung sah aku wis ora ana apa-apane to.
1: Menawi Paman Brajanala menika namung saged dipun wayangaken kalian para sentana ing Pajang.
0: Iya. Nalih pinter-pinter ning ora duwe iguh, ora duwe penemu lan ora duwe kelantipaning penggalih.
1: Ngaten to. Mila prayogi lajeng Rama ngendika kados pundi?
0: Aku munjuk ning ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Benawa. Nek aku wis entuk lacak kaya sing tak ngendikake marang kowe nalika semana. Awis cetha to. Joko Pandan ana ing isowanan kuwi ditetepake minangka dakwa.
1: Dados dakwa.
0: Iya. Jenis, akhirnya cetha banget to.
1: Menika ugi satraju kalian unjuk atur kula rikala semanten wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Benawa.
0: Nah,
1: pilih rikala kula badhe wonten ing tumenggungan manggi si kembang harum. Joko Pandan menika ngedir-diraken katiasanipun pamer kasudebyan ngrisak wewangunan ing katumenggungan kanthi aji ingkang boten sabaenipun. Nah, tamakaken wit menika kobong bumi bengkah menika
0: kelebu kuwi, Nger. Kelebu bab kuwi sing tak nggo pawadan aku dakwa marang Joko Pandan sing tak aturke ning ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Iji
0: siji atine kagol.
1: Nggih.
0: Arep seneng karo kembang harum Kakang Arya Guna ora marengke. Ping pindune nalika sedane Kakang Arya Guna dikoleki menyang endi ora ketemu cari,
1: Malah mboten wonten ing Tumenggungan.
0: Ora ana ning Tumenggungan.
1: Menika tondo cehno menawi Joko Pandan ninggal acak.
0: Nah, kaping telune kaya sing tok aturke marang aku.
1: Nggih.
0: Sapa wong Pajang sing do duweni aji sing sinebut Aji Guru Mandala ditamakke wit kobong ambruk watu pecah. Nek men titahing ngobotara mesti gosong sigar merapat sirahe,
1: Jalma limrah menika sampun mboten saged pun cukup kuandhanipun.
0: Sampun dikukup lebur tanpa dadi.
1: Itu Tumenggung Arya Guna menika sirahipun sigar merapat.
0: Nah,
1: jajanipun menika gosong. Nah, menika tandha bilih Aji Guru Mandala menika kados mekaten.
0: Rak, wis jenenge wis bukti sing cetha banget to ku sing tak aturke. Sampun
1: cetha menika. Mila pantes melawi Joko Pandan dados dak.
0: Tidak wo. Nanging
1: kados
0: pamuncar. Saka kawicaksanan dalem Kanjeng Pangeran Benawa isih maringi kelonggaran marang Joko Pandan saka unjuk ature Brajanala kuwi mau. Wah, aku jan ngingkiti-kiti
1: nang wong siji. Kok dipun paringi kelonggaran kados pundi?
0: Nah,
1: lah kedahipun Joko Pandan pun patrapi paukuman pidana pejah menika sampun
0: wis dadi katetepaning dakwa kok
1: ya. Ha nggih.
0: Ning Kakang Jok sawo Brajanala kuwi munjuk supaya wicaksana Kanjeng Pangeran Benawa. Nah, banjur kaweca pangandikane disaguhi
1: Kanjeng Pangeran Benawa
0: Joko Pandan diparingi kalodhangan wektu sakjerone 30 dina. Nek 30 dina bisa mbuktekake sapa temene sing nyedani Kakang Arya Guna bahkan diluari saka katerpaning dakwa.
1: Waduh.
0: Ning nek ora
1: Pitutup aja.
0: Oneng Pradoto bakal nampa pakuman.
1: Ning nuwun sewu, kula mboten trimah menika. Kedahipun Joko Pandan kedah pun patrapi pidana kok lajeng wonten inah wekdal menika. Mangke menawi merujut kados pundi?
0: Kewajibanmu saiki. Ya. Kowe karo abdi-abdimu karo mengko prajurit sing do condong marang aku tak dawane ngeritu Joko Pandan supaya aja nganti entuk lacak. Nah, sapa sing nyedani Kakang Arya Guna
1: ngantos tigang dosa dinten menika
0: 30 dina kowe kudu ngeritu mepalangi apa sing ditindakake Joko Pandan golek isi sik menik iku mau.
1: Ning menika mboten gampil lho Rama. Joko Pandan niku gadah katyasan kados ngaten kok.
0: Nganggo cara kinalarmu, pikirmu di dinggo, Wis tiro wong tuamu to,
1: Nggih.
0: Wis
1: mboten saged ngangge okol, kula ginakaken olah pamikir.
0: Aku go bakal mbudidaya. Kepiye caraku sing supaya Joko Pandan aja nganti bisa golek sisik menik patine Kakang Arya Guna. Sapa sak temen sing nyedani?
1: Nyuwun pamit, kula badhe tata-tata, Rom.
0: Wis, tak pangestoni, mangucap.
1: Isih, sedika.

0: ki munggung Aryo Guno bebau.
1: Kok bebau piye ta?
0: Ayo, aku ngandake kahanane Le Mamit ke si Pamuput kuwi.
1: Iya. Iya.
0: Basan aku kondo ki rak terus di wenehi ngerti
1: karo
0: karo bebau kuwi mau. Aku ki terus kon bali.
1: Bebau ki uang udu.
0: Ayo uang kok.
1: Kowe ki urung oleh gawe urung kasil sewane ngersane ki menggo kok tekan Bali ki kepiye?
0: Ngene lho Kang. Aku pancen arep sowan ki menggo Aryo Guno.
1: Iya.
0: Ning terus dipethokake.
1: Karo bebau ki mau.
0: Iya.
1: Hmm.
0: Dikandani wis ditampa dening bebau, malah ngandani nek kahanan Pajang ki saiki ora tentrem.
1: Ora tentrem piye ta?
0: Ora tentrem ki ya tintrem.
1: Lha wong nyatane aku ora krungu kabar apa-apa kok. Sak ngertiku ku ya tentrem katem penggungan kuwi.
0: Kanane le ora tentrem kuwi.
1: Ana apa?
0: Ki menggung Aryo Guno ki rak sedo to, Kang.
1: Ora clometan lho kowe.
0: Tenan. Le sedo ku ora mergo tekno gerah utawa ora mergo tekno alangan.
1: Apa?
0: Disedani wong.
1: Kowe ku ora
0: tenan. Kandane punggawa utawa bebaumu muni ngono kuwi kok
1: nek ki menggo Aryo Guno kuwi piyayine ki luhur tresna karo sapadha-padha.
0: Hm? Ayo aku ya
1: tresna karo katemenggungane. Lah kok sapa sing nyedani ki menggung ki sapa?
0: Aku takon ngono ku ya urung ana sisik melik, malah aku terus kon bali ketimbang aku ning kono engko dadi dakwa. Pun sampean sakniki bali wae reh niki menggung Aryo Guno sedo. Ngono kuwi.
1: Bebaune kandha kaya ngono.
0: Iya, aku rak ya dadi wedi.
1: Wah, iki kowe aja nganti ketrucut nggonmu kandha lho. Ning ngarepe Pamuput.
0: Oh iya. Dadi sing
1: mergo katentremaning katemenggungan ki klebu tanggung jawabe
0: Pamuput.
1: Pamuput. Mongko Pamuput ki lagi pamit. Ora sowan mergo lara. Lah nek carane kaya ngene iki piye? Mengko Pamuput mesti oleh duka.
0: Lah iya. Wah. Jur piye, Kang?
1: Wis, aku tak niliki si anu. Tak niliki Pamuput. Niku aja pisan-pisan kondo lho ya.
0: Ora
1: kondo menawa dalam kata menggungan kono sedan.
0: Aku mengharap kondo nek aku wis mamit ke kowe le ngono wae to, Kang.
1: Lho la iso.
0: Yo, yo ora tak kandhake.
1: Yo. Ning peturane Pamuput
0: sisan aku ben ngerti kahanan Pamuput.
1: Lah iya to.

0: Suki.
1: Pamuput.
0: Pamuput. Loh, peturon ora ana iki, Kang. Kok ora ning peturon?
1: Loh,
0: lawang buri malah mengo.
1: Ha iya iki. Aduh.
0: Piye iki, Kang? Ono pamuput bradat lunga iki.
1: Wah, lah urung mari kok malah lunga iki kepiye to bocah?
0: Mergo kowe kandha menawa katepenggungan ana sedan. Iki tanggung jawabe pamuput. Tututi wae.
1: Oh iya,
0: pamuput,
1: pamuput,
0: pamuput.
1: Wah, wae.

sekap semanten Sutresno Budoyo. Kiaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 8. Mugi-mugi kiaran menika wau saged

Ya, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik. Di hari ini pendengar, di hari Selasa 11 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 1 dari Madiun mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Madiun pagi hari ini mulai kami hadirkan untuk Anda pendengar bersama tim ya, yang saat ini juga akan menemani Anda semuanya. Saya Satya bersama dengan rekan gatekeeper di HST dan juga rekan operator Lukman bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam segmen inspiratif ya sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Ada Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan berakhir dalam Madiun malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya, Mutiara Pagi hari ini akan segera kami hadirkan untuk Anda. Kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih MPDI. Temanya adalah 5 tebusan kenikmatan surga. Kira-kira apa nih ya yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kenikmatan surga? Ikuti Mutiara Pagi yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di pagi hari ini Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Temanya adalah tentang 5 tebusan kenikmatan surga ya. Dan kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariatiningsih MPDI. Dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir pendengar di pagi hari ini, sudah bersama kita walaupun jauh dari kita tetapi dekat di hati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kabar baik. Iya, kabar baik ya Ustazah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kami berterima kasih untuk Ustazah karena di pagi hari ini kan sebelum memulai aktivitas ini menyapa dulu para pendengar Pro 1 RRI Madiun ya Ustazah ya. Sebelum hari ini berangkat ngajar gitu ya Ustazah ya.
3: Ya.
2: Baik, Ustazah, tema hari ini adalah ngeri-ngeri ini ya, ada kata tebusan gitu. Kayaknya kok kalau ada kata tebusan itu kan sesuatu hal apa ya, kalau apa di TV itu kan ada penculikan dan lain sebagainya gitu ya. Ada sesuatu hal yang kayaknya harus dibayar dengan mahal gitu, Ustazah. 5 tebusan kenikmatan surga. Maksudnya seperti apa sih, Ustazah?
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya rahimakumullah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini yuk kita ngobrol bareng, kita muhasabah bersama ya. Kita diskusi bersama, wajadilhum bilatihi ahsan ya. Kita ngomong-ngomong bareng gitu ya. Nanti pemirsa bisa bertanya, atau kalaupun toh saya tidak bisa menjawab nanti lain waktu kita jawab gitu ya. Karena di sini kita belajar bersama begitu. Nah, pada pagi hari ini memang temanya enggak ngeri-ngeri sedap, enggak sedap, Mbak Satya.
2: Soalnya ada kata tebusan itu loh, Zaza ya.
3: Artinya, kita itu hidup itu enggak usah pusing, enggak usah ribet gitu loh. Maksudnya enggak usah ribet, justru begitu, Mbak. Kalau apa itu istilahnya, nanti ngeri-ngeri sedap itu nanti kita tidak nikmat ya, kita itu dalam hidup di dunia itu kita nikmati, kita syukuri, kita jalani ya, kita ikuti alur kehidupan duniawi. Tapi sebenarnya Mbak Satya, kalau kita itu mengikuti firman-firman Allah, hadis-hadis Rasul,

0: Rasulullah. Menikmati hidup itu nikmat. Tetapi kalau tidak mengikuti alur, tidak mengikuti perintah-perintah Allah, hidup tapi dia hanya senang aja, itu enggak nikmat. Yuk kita cocokkan bersama nanti. Surga itu sebenarnya ya nanti surga hakiki di sana, tapi sebenarnya di dunia ini bisa kita buat seperti surga, Mbak. Maka Mbak Satya, kita sering mendengar baiti janati, rumahku kayak surgaku. Kan gitu ya?
1: Betul.
0: Nah, artinya kalau hidup di dunia ini kita jalani dengan bil bisri wasurur, dengan senang, dengan bahagia, dengan apa ya, sabar, ikhlas, tawakal, qanaah, dak aneh-aneh, dak ngelunjak-ngelunjak, itu akan tenang bagaikan di surga. Nah, gitu loh. Nah, makanya sebenarnya kita membuat surga di dunia ini dengan nanti hadiahnya di surga hakiki nanti, itu sebenarnya tebusannya enak sebenarnya. Ya, kenapa di surga itu konotasinya nikmat yang tiada tara? Di surga itu bisa memandang Allah, ya, bisa memandang Allah, terus menikmati air susu, ada sungai-sungai yang jernih, ada apa ya, madu, ada apa ya, persiap perhiasan dan pakaian penghuni surga itu sutra. Berarti ini kan menunjukkan adalah indah kan, Mbak? Indah gitu deh ya. Terus apa yang suatu diinginkan cepat terkabul, tapi yang diinginkan itu ya ini ada beda sedikit kalau dengan duniawi ya. Kalau di akhirat nanti pengen apa saja yang belum terkabul di dunia, nanti di sana itu akan terkabulkan. Nah, di sini misalnya sesuatu apapun yang supaya terkabul sesuai dengan, karena ini bukan alam surga yang hakiki gitu ya. Yang berikutnya adalah di surga itu ada pelayanan surga ya. Kita itu sebenarnya diri kita sendiri yang hakiki ini juga kita bisa merasa dilayani, atau bisa juga merasakan bisa menjadi budak. Kalau kita bisa menata hati kita dengan baik, kita bisa sabar, ikhlas, ya, kita akan bagaikan di surga. Bahasa enaknya nih, Mbak, neng dunyo ki gak gerangsang, sabar, tabah, nyantai, itu bagaikan dilayani. Tapi bisa juga kita menjadi budak. Ketika manusia itu wah kemrungsung, kudungane pikirane koyok kitiran. Bahasa enaknya gini. Pikiran itu koyok kitiran. Jangkane kono tangi turu precut sing dipikir donya ngene-ngene. Iku budak apa tidak? Budak itu. Budak dunia itu. Tapi kalau bangun tidur merasa terlayani dengan baik, bangun tidur ya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusur, terima kasih, hati lego, dilayani dengan jiwa yang tenang, terus ambil air wudhu, sholat, duduk. Kata Rasulullah, naik sholat itu istirahat, gak mikir dunia, terus duduk di masjid tikaf sampai waktu syuruk, sampai isyrok, lungo tengok-tengok sambil apa itu namanya menyandarkan diri ke kepangkuan keharibaan Allah. Enak apa enggak itu? Nek wis kulino koyo ora iktikaf, iki koyo kehilangan emas sak gunung. Enak apa? Karena merasa di pangkuan Allah. Enak wis. Duduk tengok-tengok di masjid, atau seorang ibu misalnya pada saat memasak, gak neko-neko, gak mikir tonggone, gak mikir koncone, gak mikir pekerjaan, gak mikir apa, memasak sambil zikiran ya, gak sempat mikir dunia, gak sempat mikir sing apa-apa. Terus apa ya, di dunia dia damai tanpa ada permusuhan, gak ada damai, wong ki nek menang damai, gak duwe musuh, gak duwe apa, enak. Kuwi surga itu, ini konotasinya ya. Ya, di surga nanti itu umurnya rata-rata kayak 33 tahun, Mbak. masuk ning donya iku umure 100 tahun. Ya engko ning alam barzah itu jutaan tahun misalnya ya. Terus nanti di surga itu muda kembali kayak 30-30-an tahun lagi. Lah, di dunia ini kita serasa muda, walaupun tua serasa muda, apa-apa nikmat, enak, walaupun tubuh itu pelan-pelan itu akan turun apa daya tahannya, imunnya yaitu akan turun, tapi menjalani hidup itu enjoy, enak, ketemu orang full smiling ya, full senyum gitu, selalu mesem guyu, walaupun ada kehidupan yang perih dia tidak merasakan karena kepercayaan pada Tuhannya yang sangat tinggi. Lebih kayaknya surga mbak. Jadi hati ini kisah jadi bahasa enak-enak, jadi dia tuh sedih tapi dia tidak sedih. Aku yakin kok ini yang menjalankan Allah. Ada bida dari surga, ada bida dari surga, ada yang melayani ya. Misalnya kalau di dunia itu ada merasa ada bida dari surga ya. Yang perempuan yang merasa bida dari, yang laki-laki dilayani oleh istrinya, maka rumah tangga yang selalu taat pada Allah itu akan terasa surga. Nah itu namanya baiti jannati gitu mbak. Nah sekarang kita mulai ya, ini tadi gambaran di dunia ya mbak ya. Baiti jannati. Nah sekarang bunda, saya tuh pengen di akhirat nanti saya itu pengen di surga seperti itu, bisa gak? Bisa, tapi asalkan bisa tebusi 5 perkara ini. Nanti kira-kira bisa gak ya? Ini jam belum? Oh sudah setengah 6?
1: Belum, jam 5:20 Sasa.
0: Nah ya, surga ya, kenikmatan surga itu bisa ditebus satu, dengan cara ngempet bawa nafsu. Enggak, kesadaran diri, keinginan nafsu itu ya, yang inna nafsala amaratu bisu, nafsu itu keinginan tuh selalu cenderung ke tidak baik. Pengen rono, keinginan yang membuat diri kita itu belakangnya apa bahasa nih?
1: Pengen kemana-mana gerangsang gitu ya.
0: Iya. Coba kalau kita tundukkan hati kita tuh, kita empat ya. Wanahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi wong kina iso ngempet hawa nafsu, ora bluwakrak, ora gerangsang ke sana sini, maka kita akan tenang. Misalnya Mbak Kiri. Wong sing iso ngempet hawa nafsu ini Mbak. Buka TikTok. Sekarang kan eranya era medsos ya. Buka TikTok misalnya, wah bajunya bagus, ini bagus, aku pingin ngatuh. Bos, kita kalau pingin serasa di surga hakiki, ngempet hawa nafsu, aku sudah punya baju, kalau saya beli ini manusia itu seorang dipatok, mesti pengen terus. Maka pinter-pinter apa ya, wenaha nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu. Ah, ngapain saya kok beli baju seperti itu? Sing muji yo siapa? Aku pakai baju ini sudah cukup. Aku sudah punya baju 1, 2, 3, 4 cukup. Gitu. Jadi pinter-pinter mana yang urgent, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang tidak, mana yang harus, mana yang tidak, mana yang kebutuhan pokok, mana yang tidak, mana yang apa harus aku laksanakan, mana yang tidak. Ternyata ini tebusan orang yang nanti di surga itu seperti itu. Neng donyone pinter mekak hawa nafsu, wi ternyata ahli surga ternyata. Bahasa Indonesia apa ya, Pak ya?
1: Menahan diri.
0: Ora gitu ya. Gumunan, ora gigrikan, ora gampang tertarik. Apa iki jenenge? gebiarin donyo.
1: Oh, jadi bisa dikatakan tahu prioritas gitu ya, Ustazah ya?
0: Betul. Ternyata kalau dikembalikan dalam hal agama, orangnya tenang, nyantai. Kalau itu memang urgent, kalau memang itu memang ya gitu, bisa membedakan mana yang urgent, mana yang tidak. Mahal enggak tebusan surga? Enggak. Bahasa Indonesia uang sing pinter ngempet hawa nafsu sing apa itu namanya yang itu apa ya? Yeah. Sesuatu yang tidak apabila tidak dikejar maka tidak berdosa gitu loh, Pak. Kecuali kalau begini. Ya, ini aduh, ini waktunya sholat ya Allah, ini waktunya sholat. Jadi dia apa? Memprioritaskan ini waktunya sholat, saya masih di tengah laut. Ini baju saya kena najis. Hatinya ruwet. Lah ini hatinya ruwet karena ini sudah waktunya untuk beribadah kepada Allah. Oh, ini waktunya aku menjamak sholat misalnya gitu ya. Jadi dia bisa memprioritaskan diri mana yang apa itu istilahnya yang harus dilaksanakan, tidak bisa ditawar, dan mana yang tidak harus dituruti. Nah itu tebusan surga. Wong sing pinter ngono kuwi, gitu loh Pak. Pinter mekak bawa nafsu yang nggak perlu. Gampang apa tidak, Mbak?
1: Gampang-gampang susah, tapi bagi yang belum bisa terbiasa itu akan menjadi susahnya luar biasa, Ustazah.
0: Iya, gitu loh. Itu ternyata nanti ahli surga itu tebusannya yang pertama begitu ternyata, Pak. Yang kedua, samanul jannah hargane surga ternyata tarkud dunia. Ya ini senada sih sebenarnya. Hargane swarga kuwi meninggalkan dunia. Loh, maksudnya apa, Bu Ustazah? Maksudnya apa itu, Bunda? Apakah kita tidak perlu dunia? Perlu. Tetapi bahasa enaknya begini, kita tidak hubut dunia, kita tidak terlalu cinta dunia. Dunia perlu. Kalau contoh, lo berarti kalau menurut Bunda kayaknya orang Islam itu enggak perlu kaya, harus kaya orang Islam itu. Orang Islam itu harus kaya karena kadal fakru ayakuna kufran. Karena kalau terlalu fakir maka dia mendekati kafir. Kalau fakir dia mendekati kafir. Kalau ekonomi tinggal dia nggak bisa sholat pun keteteran. Orang Islam harus kaya. Tapi yang saya maksud di sini adalah dunia letakkan di tangan apa? Dunia letakkan di tangan, akhirat di hati, maksudnya begitu. Kalau kita punya harta, kalau kita punya rumah, kalau kita punya mobil, kalau kita punya jabatan, gunakan itu untuk meraih surga. Kita punya jabatan, tanda tangan legalitas, gunakan untuk apa? Sesuatu yang luar biasa. Contoh, beberapa tahun yang lalu ulama-ulama di Jawa Timur itu ribuan, orang yang pinter agama, orang yang ahli agama ribuan, bukan hanya ribuan ya, mungkin lebih ya, atau bisa se-Jawa Timur loh ya. Tapi yang bisa menutup doli siapa? Pejabat. Legalitasnya tanda tangan siapa saat itu? Bu Risma. Betul gak? Jadi pejabat itu gunakan tanda tangan ini ya, legalitasnya untuk sesuatu kebijakan yang apa ya, yang dahsyat luar biasa, dan itu bisa menekan angka ketidakbaikan. Ulama itu penasehat mitra pemerintah, maka ulama dan umaro harus bergandengan tangan. Ulama sudah ada wadahnya namanya Majelis Ulama Indo Indonesia, MUI itu memberikan saran kepada pemerintah, pemerintah yang mengeksekusi.
1: Eksekusi yang melaksanakan gitu ya.
0: Ya eksekutornya, pelaksananya siapa, Pak? Umaro. Ya toh?
1: Iya.
0: Jadi kita ulama yang memberi saran, terus yang melaksanakan Umaro. Jadi saling bergandengan. Umaro tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada kerjasama yang baik dengan ulama. Ulama tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa mengaplikasikan dalil-dalilnya secara dahsyat, secara luas, bila tidak dilegalkan oleh umaro. Bisa dipahami tadi maksudnya?
1: Iya.
0: Jadi harga surga adalah meninggalkan dunia itu maksudnya apa? Dunia itu di tangan aja, jangan di hati. Jadi kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kekayaan, kita kuasai, kita tumpai maksudnya gitu. Paham maksudnya? Kita naiki. Kita gunakan alat untuk apa itu namanya? Menegakkan kebaikan. Itu ternyata harganya surga, Pak. Harganya surga itu ternyata semua yang diamanatkan Allah. Allah mengamanatkan tangan, Allah mengamanatkan mata, Allah mengamanatkan tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ini. Maka ini gunakan alat untuk kebaikan. Untuk kebaikan kalau sudah baik, neng donyone baik, maka akan tenang bagaikan surga. Apalagi nanti di dunia, ternyata harganya surga adalah meninggalkan dunia. Dunia itu hanyalah panggung sandiwara. Maka dunia jangan dibawa ke hati. Dunia adalah hanya di tangan, seperti yang saya bahas beberapa minggu yang lalu.
1: Minggu lalu
0: saja. Dunia itu taruh aja di tangan, jangan di hati. Itu namanya harganya surga. Harganya surga memang mahal.
1: Baik.
0: Kalau dilihat, harga surga enggak mahal. Ayo, Mbak, kita bicara. Saya ini mau ngomongan saya nanti bisa ngecas orang banyak ini ya. Iki surga itu kan konotasinya, angan-angannya surga itu kayak ya senang, damai gitu ya. Saya ini kalau kita bicara meninggalkan dunia misalnya, wong sing tangi turu precut bangun tidur yang dipikiri dunia, tersiksa itu. Orang yang bangun tidur precut, ya toh, itu mikir karena mungkin perusahaannya 100 misalnya. Aku kok nanti jam saya meeting. Nanti ke sana meeting. Nanti meeting. Wah, nanti apa perusahaan saya nanti akan kerjasama dengan negara sana, negara kanan. Ruwet tangi turu. Bangun tidur aja sudah rutin. Tapi kalau orang itu dunia itu taruh saja di tangan, jangan di hati. Begitu bangun tidur, maka dia apa yang dipikirkan? Ambil air wudu, dibersihin mukanya, ya toh, sholat menghadap Allah. Setelah itu itikaf, setelah bangun itikaf, pulang dari masjid, misalnya ya, habis sholat duha, habis sholat isyrok ya, terus apa? Sholat isyrok, sholat duha, terus pulang. Karena nggak punya harta yang melimpah misalnya ya, ini ya, kita apa itu namanya? Beli nasi pecel 5.000 aja. Itu kalau malas masak. Kalau enggak punya uang, Bunda, kalau enggak punya uang, di rumah adanya ketela. Adanya apa ya ini ya? Wah, iki adanya hanya beras satu, hanya beras satu mangkok misalnya. Dengan nikmat, dengan syukur ya. ya di apa berasnya dimasak, dikasih garam ya biar gurih, terus menikmati sambil meminum kopi satu cangkir, mendengarkan Mutiara Pagi. Ah, coba itu kan surga apa tidak?
1: Iya.
0: Gak mikir apa-apa, gak rutut, gak duwe beras ya telo, gak duwe telo ya opo kono. Kok ora gak apa-apa beras, kopi lah kopi. Kopi ini kayak saiki ini minum aja
1: nikmati aja. Apa yang ada sambil gitu ya Ustazah. Baik, Ustazah, ini ada pendengar yang ingin bergabung. Boleh kita ya, terima terlebih dahulu ya, Ustazah. Ada ya. Bu Tika yang ada di Madiun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Satya.
1: Iya, betul. Bu Tika, silahkan.
2: Ini, assalamualaikum, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika.
2: Ini, salam buat Seulan ya, Ustazah.
0: Ya. Pernah ke Seulan ya?
2: Zamannya dulu Swargi Ibu itu sering sowan ke sarannya Mbak Bin Umar ya.
0: Bin Umar. Oh iya iya iya.
1: Baik. Bu Tika silakan.
2: Gini Ibu saja izin untuk bertanya ya Ustaz. Nyun pirsa Ibu saja. Gini. Ini kan ada fatwa, misalnya fatwa ulama itu mengatakan misalnya gini ya Ibu saja. Merokok itu haram gitu. Itu fatwa dari ulamanya. Terus kalau dalil itu apa dari sahabat Nabi gitu Ibu saja gitu. Mohon pencerahan.
0: Apa-apa yang haram apa?
2: Misalnya gini, misalnya kalau fatwa dari ulama itu misalnya rokok itu haram atau
0: ya
2: terus misalnya gitu. Terus kalau dalil itu misal dalilnya ini itu, kalau dalil itu yang saya nyun peso ke ustazah itu, dalil itu apa dari Nabi apa dari sahabat Nabi gitu.
0: Gitu
2: ya. Aja ustazah, matur nuwun sangat ustazah Mbak Satya.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung to the point ya dengan pertanyaan. Mungkin bisa jadi gini Ustazah ya. Dicontohkan oleh Bu Tika ini rokok gitu, katanya ulama ada yang mengatakan bahwa ini haram. Tapi kalau untuk dalil apakah ini dari Nabi atau sahabat Nabi? Lah ini bapak-bapak yang mendengar ini pasti akan menuai pro kontra ini Ustazah ya. Bisa ditanggapi terlebih dahulu.
0: Udah gimana?
1: Baik,
0: boleh saya jawab ya?
1: Boleh, silakan ditanggapi Ustazah.
0: Ya. Jadi begini ya, Mbak Tika. Dalilnya begini. Al-hukmu yaduru ma'al 'ilah. Hukum itu beredar sesuai dengan ilat-ilat itu tujuan. Kenapa MUI bidang fatwa sampai menyampaikan bahwa rokok itu haram? Semua fatwa MUI itu merujuk pada dalil yang ada di Quran dan di hadis Nabi. Memang kalau spesifik misalnya Kanjeng Nabi dawuh bahwa rokok haram, memang enggak. Tapi sesuatu Kanjeng Nabi dawuh dalam hadisnya, kalau melarang sesuatu pasti di baliknya ada madharat yang luar biasa. Madharat tidak secara personal, tapi madharat secara makro, secara umum. Ya bukan hanya secara mikro, secara personal, tapi secara umum. Nah, kenapa MUI mendawuhkan bahwa rokok adalah haram? Karena dampak seiring dengan kemajuan perubahan era gawai, era HP yang dahsyat seperti ini, dari kalangan kecil sampai tua. Dan mohon maaf ini, itu dilihat MUI secara makro, secara umum, maka rokok ini bisa berdampak tidak bagus, baik secara mental, secara kesehatan, secara ekonomi. Maka MUI ini membuat fatwa apapun, jangan dilihat, loh Kanjeng Nabi gak memberikan, tidak ada loh perintah soko Kanjeng Nabi, gak enak kuwi tulisan rokok itu gak ada itu. Ya memang gak ada. Al-hukmu yaduru ma'al 'ilah. Jadi hukum itu beredar sesuai dengan ilatnya, tujuannya. Kenapa MUI itu memberikan fatwa bahwa rokok itu haram? Karena di balik rokok ini adalah ada, mohon maaf bagi yang perokok-perokok berat gitu ya. Itu ada dampak-dampak yang luar biasa yang harus diselamatkan.
1: Oh, baik.
0: Contoh, anak-anak kecil sekarang SD, SMP itu sudah bibirnya itu sudah hitam-hitam merokok. Iya, saya nggak tahu sih apa itu namanya dampak dari merokok itu ngopo gitu. Saya tuh kan nggak, saya kan nggak tahu karena saya tidak belum pernah atau tidak akan pernah menghirup apa itu namanya rokok. Jare wong lanang iku nek bar dahar kok nek gak ngerokok kuwi jare kecut. Terus wong lanang iki nek gak ngerokok, nek ngerokok itu pikirane plong dan sebagainya dan sebagainya ya. Yeah. Dengan dalil-dalil yang seperti apa saya tidak tahu karena saya belum pernah merasakan. Tetapi itu bagi bapak yang sudah berpenghasilan no problem. Tapi bagi anak-anak yang masih anak kecil belum bisa mencari uang sendiri, secara kesehatan juga masih rentan. Dan kalau apa itu orang yang merokok itu katanya plong pikirannya. Kalau dia nggak merokok waktunya belajar, kalau dia tidak merokok bisa mikir apa tidak?
3: Tentunya nggak fokus saja.
0: Nah, akhirnya apa? Bagi anak-anak rokok itu bisa membuyarkan konsentrasi atau bisa merusak fokus anak yang di usia belajar. Jadi MUI itu melihat situasi dan kondisi dampak dari rokok itu tidak bagus untuk sebagian kalangan anak-anak, gitu. Maka untuk meminimalisir dampak yang kurang bagus secara makro, maka MUI mengatakan adalah merokok haram. Memang apa itu istilahnya, ada kalangan-kalanya, oh ya gak rokok haramnya apa, rokok haram dan sebagainya dan sebagainya. Ya memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Minimal fatwa MUI ini bisa mencegah dari kalangan-kalangan anak-anak atau minimal di tempat-tempat tertentu. Di dalam masjid gak boleh merokok misalnya, di tempat-tempat misalnya di kereta api atau di apa, tempat tempat ada umum, tempat ya, rokok khusus dan sebagainya dan sebagainya.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Baik, seperti itu ya, Bu Tika ya. Jadi lebih kepada ini ada manfaatnya nggak sih untuk kesehatan dan hal-hal lainnya.
0: Betul.
1: Baik, Ustazah, kita kembali ke poin-poin tadi, ada 5 perkara yang bisa digunakan ya untuk menebus kenikmatan surga. Kalau tadi kan Ustazah juga sudah mengatakan bahwa kita harus bisa menahan nafsu, itu artinya kita harus tahu prioritas gitu ya. Terus kemudian tadi kita juga harus apa ya, berbuat baik gitu, apa yang bisa kita lakukan. Next, poin berikutnya seperti apa Ustazah?
0: Yang berikutnya adalah kita harus ada balasan. Yang ketiga adalah bagi orang yang taat. Wong taat ya, taat itu ya jazaa'um bima kaanuu ya'malun. Artinya apa ya taat itu? Taat kuwi
1: tau aturan,
0: melakukan perintah Allah, tawakal. Ya, jadi menungso urip di dunia itu harusnya ya itu mengkiri. Satu, usaha. Usaha, doa. Doa, berdoa itu awak dhewe wis duwung kuwi tawakal. Nek wis tawakal pasrah kuwi nampa hasil qanaah, trimo, ikhlas. Jadi kehidupan manusia itu dalam taraf ini kalau empat-empatnya kita lakukan, siji wis usaha mati-matian, loro wis donga nyuwun ning gone sing gawe urip. Yang ketiga ini adalah pasrah bongkoan. Yang keempat nompo hasil opo wae takdir kok Gusti Allah sing diberikan. Wong sing ngono kuwi iki wong taat, ngono kuwi iki tenang. Wes penting aku wis usaha, wis nyuwun ning kuwasa sing kuwasa, aku wis pasrah bongkoan. Yo nek hasilnya ngene wis tak tampa, ini yang terbaik. Lho wong sing dipikiran ngono ki lho wong kok swarga iki. Isine gur husnudzon, baik sangka kepada Allah. Nek bahasane apa ke? Bahasane apa ne wong namane monggo Gusti sak kersa panjenengan ke. Nyanyiane
1: monggo dalane. Manut dalane Gusti gitu ya. Apa jare gitu ya.
0: Nah, apa jare wis? Ngono lho. Wis monggo Gusti pun wae nggih kula nyuwun panjenengan paringi kula niku pun napa niku sabar ikhlas nyan paringi kula tatak tutup ngoten mawon Gusti. Jadi kita itu 1000% percaya bahwa takdir setelah usaha lo ya, wes usaha mati-matian, wes dongo, pasrah bongkoan, pun apa jari, enak tau. Harga surga itu ternyata seperti diberikan itu, pada orang ya, yang punya jiwa seperti itu.
1: Baik.
0: Orang iso, aku usaha mati-matian lo orang iso, aku ya wes sholat, orang iso berasa kok. Kok hasilnya kok terima ngene oh titenono lah awi gak surga. Ada enggak seperti itu?
1: Mungkin ada.
0: Wi wong apa? Wong engkel.
1: Sombong gitu ya ustazah.
0: Engkel bukan sombong, wong engkel. Ngengkel.
1: Oh.
0: Pripun iki Gusti apa? Kula pun salat, kula pun usaha, kula nggih pun sholat pun nyuwun kula niki.
1: Iya.
0: Tapi kok taksik ngeten niki, oh mboten trima kula Gusti Allah. Ana gak sing ngono.
1: Baik, Ustazah, apa yang disampaikan Ustazah itu ada tanggapan loh dari pemirsa di YouTube RRI Madiun dari Tias ya. Ustazah, kalau udah pasrah dengan hidup, usaha juga sudah, tapi hidup gini-gini aja. Gimana Ustazah, kemuliaan dunia kan juga harus didapatkan. Mungkin ada apa ya, poin hampir ke ada hal putus asa gitu mungkin Ustazah.
0: Ya betul, benar. Jadi begini Mbak Tias. Jadi memang Allah itu memberi kita sesuai kebutuhan kita, tidak keinginan kita. Ternyata begitu. Wis toh, manut panjenengan Gusti pun kula. Ini sampai gini, tak kasih dalil ya, tak kasih kartu traf ya. Jadi siapa orang yang ya, man asbaha bangun tidur, dia kok merasakan mu'afan jasadu, kok bangun tidur Mbak Tias itu gak stroke, gak apa, ora stroke, ora apa itu namanya jantungan, ora apa wis pokoknya iso tangi ya. Sekarang kan Mbak Tias kan bisa mendengarkan saya tadi RRI toh. Tangi turu kok sehat wis ngono wae. Jata aminan fisir dihi, kok terus damai, ora diabrak tonggo. Tangi turu aman, tangi turu sehat, terus melakukan aktivitas aman, ora dalam ketakutan wis ngono. Aminan fisir bihi, aman lingkungane, aman keluargane, aman dirinya, gak dimusuhi, gak diceladu, ya tangi turu sehat, aman, gitu. Terus, aidahu di sampingnya kut yaumihi, kok dinokui duwe panganan sing iso dipangan. Yogur sekedar nggih ganjel weteng wis enak gake enak ngono to basane. Iya. Sedina kuwi duwe panganan, yo mbok kuwi telo sak njer, yo mbok kuwi beras sak cowok, yo mbok kuwi apa ya? Kangkung sak until, apa bayam sak until, apa-apa pokoke kena dipangan. Wis ngono ganjel weteng wis ngono wae. Ngerti ganjel weteng, Mbak?
1: Tahu.
0: Eneng sing di pangan ngono lho.
1: Iya, untuk apa ya? Mengobati lapar sejenak gitu ya, intinya.
0: Iya, gak kanggo warek lho ya. Gak kanggo warek ya ganjel weteng istilahnya. Ya kena sing tinggi ampet-ampet ngono lho. Sake bahasaku sake anu to tak gawe seminim mungkin. Maka gak anak wong sing tangi turu sehat, aman, yeah. Duwe panganan sak emplokan wis. Ngono wae. Maka seakan-akan wong sing duwe ngono kuwi itu haizat lahu dunia, maka dunia itu di tangannya. Wes. Kurang penak apa jajal. Tangi turu sehat, alhamdulillah. Tangi turu aman, ora ditake utang, ora dimusuhi
1: Baik. Ustazah, Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, nampaknya kami mengalami kendala sambungan ya bersama dengan Ustazah Siti Komaritiningsih di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Pendengar, temanya adalah 5 tebusan kenikmatan surga. Tadi beberapa poin juga sudah disampaikan ya oleh Ustazah Siti Komaritiningsih, di antaranya bagaimana kita bisa tahu prioritas ya. Dalam hal ini kita bisa menahan nafsu, kemudian kita bisa berbuat baik, dan juga kita menjadi manusia yang taat dan juga tawakal. Masih ada 2 poin ya, semoga bisa tersampaikan di pagi hari ini, sambil kami juga mencoba menghubungi ulang Ustazah Siti Komaritiningsih MPDI di pagi hari ini. Jadi untuk Anda semuanya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, dan untuk Anda para pemirsa di YouTube RRI Madiun, terima kasih ya pagi hari ini juga sudah menyimak. Sudah tersambung kembali ya bersama dengan Ustazah Siti Komaritiningsih. Ustazah,
0: sudah.
1: Baik.
0: Sudah.
1: Iya, menit-menit akhir ini ada gangguan sejenak ini Ustazah ya.
0: Tidak apa-apa, hidup ya memang ngono kuwi. Iya. Kok lancar terus yo kepenak.
1: Kita lupa akan bersyukur gitu ya Ustazah mungkin ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: poin jadi tebusan surga tadi apa Mbak yang pertama?
1: Ada
0: yang
1: menahan,
0: yang pertama ngempet,
1: menahan nafsu.
0: Ngempet nafsu. Loro ora cinta dunia nemen. Nemen. Yang ketiga apa Mbak? Yang ketiga tadi?
1: Yang ketiga adalah taat dan juga tawakal. Kurang taat 2 poin
0: kepada
1: lagi.
0: Kepada Allah. Pertanyaannya Mbak, apa Mbak Tika ini tadi? Pokoknya tangi turu kui sehat, aman, punya makanan yang dimakan hari itu, maka itu seakan-akan kita bisa beli dunia dan seisinya. Soge blegedu iku. Jadi perintahnya Nabi seperti itu. Tidak orang yang punya mobil mewah, rumah bagus, perusahaan 1000, gak cukup tangi turu, sehat, aman, punya makanan untuk mengganjal hari itu, sudah cukup. Start nih, ya, dunia ada di tangan kita. Ini harga dunia. Gitu Mbak Tika, gak usah apa itu namanya, dunia itu gak usah dipikir teman-teman. Dunia itu di tangan, jangan dimasukkan di hati. Begitu Mbak Tika.
1: Baik. Ustazah, lantas poin yang keempat seperti apa Ustazah?
0: Poin yang keempat adalah di dunia ini nek pengen koneng suwargo, wasikol ladina taqau rabbahum ila jannati zumar. Ternyata di surga itu nanti kita masuk surga, masuk surganya Allah itu secara zumangro, berbondong-bondong. Artinya apa? Kalau di dunia, kalau kita pengen menebus surga, maka cari teman yang sebanyak-banyaknya yang sholih-sholihah. Kenapa? Karena surga nanti dimasuki tidak secara bersama-sama, tapi secara berkelompok.
1: Oh, baik.
0: Bareng-bareng, cari teman sebanyak-banyaknya. Karena surga itu nanti karo masuke zumaros secara berkelompok.
1: Bersama-sama berkelompok.
0: Ya wasiqal ladina taqau rabbahum ilal jannati zumaros.
1: Baik. Jadi cari teman sebanyak-banyaknya yang
0: iya, Mbak Satya. Surga. Iya, Mbak Satya berteman dengan saya. Kalau ketemu saya di jalan nyapa apa tidak?
1: Ya, tentu dong Ustazah.
0: Iya, kalau kita punya teman yang sholih, cek. Ternyata bukan hanya tenang di dunia saja, nanti di surganya Allah masuk itu berbondong-bondong. Nah, bahasa enaknya di dunia ning donya ki nek koncone oke, seneng gak Mbak?
1: Pasti
0: tenang, tapi teman yang sholih, maka orang termasuk wong sing gak ciloko ayyakuna khulata ukum fis sholihin. Carilah teman yang banyak yang sholih. Maka sekarang banyak berbondong-bondong ayo pengajian di sana. Kalau di Kota Madiun itu banyak loh pengajiannya. Di Kota Madiun itu ada Al Hidayah, ada An-Namiroh, ada Qalbun Salim, ada banyak itu di Madiun itu. Baik. Ya Mbak Tika, Mbak Tika ikut yang mana itu?
1: Baik.
0: As-Sa'adah ya.
1: Baik. Baik. Ustazah lantas
0: banyak itu di Madiun.
1: Baik, mohon maaf ya Ustazah.
0: Yang terakhir
1: ini karena waktunya
0: mendesak
1: sekali Ustazah.
0: Yang terakhir itu kalau kita pengen tebusan surga, kita di surga, doalah di sujud terakhir dengan Allahumma inna as'aluka bi husnil khotimah. Doa minta husnul khotimah. Lain kali kita bahas ya, supaya kita nanti husnul khotimah seperti apa Bunda, karena waktunya sudah habis.
1: Baik. Tapi dari 5 poin ini semoga juga bisa dipahami oleh para pendengar ya, dan juga para pemirsa gitu ya Ustazah ya pagi hari ini.
0: Ya Allah.
1: Karena pagi hari ini banyak yang absen menyimak gitu, ada yang jauh itu dari Cimanggis Jawa Barat gitu Ustazah juga menyimak gitu.
0: Ya.
1: Baik. Tapi karena waktu kebersamaan kita kan tinggal beberapa menit saja nih Ustazah ya. Next mungkin ada poin-poin penting yang minggu depan atau lain waktu bisa dibahas lebih mendetail dan juga lebih mendalam lagi. Tetapi kesimpulannya Ustazah tentang 5 tebusan kenikmatan surga yang paling harus apa ya diambil, atau kalau orang Jawa bilang itu diugemi gitu ya, itu yang seperti apa pesannya? Seperti apa, silakan.
0: Ya 5-5-nya Mbak. 5-5-nya. Pokoknya kita hidup itu yes. Pokoknya monggo Gusti kula manut panjenengan, mengikuti apa itu alur yang ada, bil bisri wasurur, bahagia, menikmati, mensyukuri apapun yang ada, tapi tetap dalam hatinya wa taubatulillah, ya telah dalam hatinya itu selalu bertaubat kepada Allah, mohon surga. Ini kita doa aja nih kan. Kita melakoni uripi pokoknya dijalani apa adanya, tidak ngelunjak-ngelunjak. Hati kita tetap kita kaitkan kepada Allah. Kita merasa bahwa kemana-mana itu sudah dikawal oleh Allah kemana-mana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Enak wes.
1: Amin. Insyaallah.
0: Enak wes. Ah, udah. Omongannya enak tapi yang lakonnya enggak.
1: Dicoba enggak. Dulu ya.
0: Sing angelki nafsumu gitu loh. Iya kan, okay. Yang sulit itu nafsu ya, mengendalikan nafsu itu kan sulit toh. Iya, kalau kita tidak aku butuhnya racin tandunya teman-teman bisa mengendalikan nafsu, enak urip punya ciri.
1: Baik.
0: Udah enak.
1: Baik. Ustazah, ya, mohon barokah doanya sebelum kita berpisah di Mutiara pagi hari ini Ustazah.
0: Alhamdulillah minasyaitan warajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafirin, mahuwa yukafiru mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa kiyakan wa alamin, syukurik, ya wa ta'ala dalam asyik masjid, ya wa'alikum wa bidah, as'alka bi'an zahkala tila kumatkala tila yukafiru ala al-aris, tafina surah tala siya mubiyat wa agadmi Allah, Allah maghfina bi halalika na haramika wa aghnina bi fadlika amang sirah, ya Allah, Allahumma kafina bi halal kana haram ka wa qina fatik la masya Allah makfina bi halal kana haram ka wa qina fatik la masya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dr. Andes Siti Komarudiningsih MPDI. Semoga juga di pagi hari ini bisa menjadi bekal ini para pendengar ya, untuk bisa lebih baik lagi di dunia. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Ustazah ya. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda, bisa disimak kembali ya di YouTube RRI Madiun dengan judul 5 Tebusan Kenikmatan Surga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
5: Seribu kebaikan sering tidak berarti, tapi setitik kekurangan diingat sampai mati. Mari belajar menerima kekurangan apapun yang ada dalam diri dan kehidupan ini. Bukankah tak ada yang sempurna di dunia ini? Sehati bukan hanya karena memberi, tetapi sehati karena saling memahami. Bersama bukan karena harta dunia, bersama karena saling mengisi dan saling menerima.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang, sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai.
2: Nah, di sini di Pacitan ini memang kami memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian, ada perikanan juga.
3: Untuk yang bendera dan tali, tolong dicek kalau memang perlu baru, sampaikan ke Pak Termo.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya ratusan satuan perlindungan masyarakat Satlinmas mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Pacitan setiap tahunnya. Pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Satya. Pendengar, ratusan satuan perlindungan masyarakat Satlinmas mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Latihan ini diharapkan meningkatkan pemahaman pencegahan dan pemadaman kebakaran skala kecil. Aris Deka melaporkan.
4: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas se-Kota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga teknik penanganan penyelamatan hewan atau animal rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
1: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membentuk di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang, sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi, terus yang kedua bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah begitu. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
4: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
5: Materinya adalah kita pencegahan terkait dengan kebakaran. Jadi keberhasilan kita itu kan tidak banyaknya kebakaran. Semakin sedikit kebakaran itu indikator kinerja kita. Makanya kami di Damkar Kota Madiun, terus melibatkan masyarakat. Di yang pagi hari ini kita melibatkan Satlinmas Kota Madiun untuk pencegahan kebakaran yang ada di lingkungan.
4: Agus mengatakan pelatihan Satlinmas Kota Madiun menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran berskala kecil. Setelah pelatihan tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Dia berharap seluruh linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Apoteker dari Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Magetan, membagikan kiat-kiat aman mengkonsumsi obat yang bisa menimbulkan efek mengantuk bagi para pekerja. Ulfa Larasati melaporkan.
6: Penggunaan obat yang menimbulkan efek samping mengantuk kerap menjadi dilema bagi masyarakat yang harus tetap beraktivitas atau bekerja. Pengaturan minum obat dan pemilihan tempat yang aman menjadi hal yang perlu diperhatikan agar terapi obat tetap efektif tanpa membahayakan keselamatan maupun mengganggu aktivitas. Fevi Marita dari Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Cabang Magetan menjelaskan efek mengantuk timbul karena zat aktif obat tertentu bekerja menembus sawar darah otak dan mempengaruhi aktivitas sistem saraf pusat sehingga dapat menurunkan tingkat kewaspadaan tubuh. Fevi menyebut efek kantuk umumnya mulai dirasakan sekitar 30 menit setelah obat diminum. Namun, ia menekankan respons setiap individu terhadap obat bisa berbeda-beda. Bagi masyarakat yang tetap harus bekerja atau beraktivitas, Fevi menyarankan agar meminum obat yang dapat menimbulkan kantuk sesampainya di lokasi tujuan, bukan menjelang keberangkatan. Ia menekankan agar masyarakat tidak mengemudi atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan tinggi setelah mengonsumsi obat tersebut.
7: Kalau misalnya ya anggaplah kita nih bekerja gitu ya, yang kita merasa sakit flu deh, misalnya kita flu tapi kita merasa saya masih bisa nih bekerja. Kiatnya bagaimana? Kiatnya adalah minum obat di tempat kerja. Jadi jangan pada saat kita mau berangkat. Ya, jadi minumnya sudah ada di tempat kerja sehingga ketika durasi sekian kita masih bisa bekerja, kemudian efek kantuknya muncul, kita sudah pada lokasi atau pada tempat yang aman. Jadi kan tidak berkendara, ya itu solusinya.
6: Fevi mengingatkan masyarakat tetap mematuhi interval waktu penggunaan obat. Ia menekankan jadwal konsumsi obat dihitung berdasarkan jarak antar jam, bukan sekedar siklus pagi, siang, atau malam. Bagi masyarakat yang membutuhkan obat,

0: Pacitan setiap tahunnya. Laporannya dihadirkan Angela Reska.
1: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Kabupaten Pacitan menyatakan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro. Di Kuperin Pacitan mencatat, setiap tahun terdapat sejumlah 1.500 hingga 1.700 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan hingga menjadi wira usaha mapan. Kepala di Kuperin Pacitan, Muhammad Ali Mustofa, mengatakan industri pengolahan pangan menjadi salah satu potensi yang menjanjikan. Menurut Ali, faktor utama yang menunjang industri pengolahan pangan adalah ketersediaan bahan baku.
2: Ketersediaan bahan baku, sumber daya lokal tentunya. Nah, di sini di Pacitan ini memang kami memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian, ada perikanan juga, kemudian dan sektor-sektor lainnya.
1: Sementara itu, Ali menyebut salah satu produk unggulan Kabupaten Pacitan berasal dari sektor perikanan, yaitu olahan ikan tuna dengan berbagai variasi produk yang saat ini menjadi incaran para konsumen. Meski begitu, Ali juga mengatakan potensi unggulan tersebut tidak akan menghilangkan potensi produk lainnya, seperti kerajinan, pakaian, maupun produk khas lain yang dapat dikembangkan menjadi produk oleh-oleh khas Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP meluncurkan program Jempol Mashar untuk mempermudah pelayanan perizinan usaha dengan cara jemput bola bagi masyarakat. Ulfa Larasati melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP meluncurkan program Jempol Mashar atau Jemput Pelayanan Online Langsung Masyarakat Senang hari ini rampung untuk mempermudah pelayanan perizinan usaha bagi masyarakat. Program tersebut diluncurkan bersamaan dengan implementasi peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025 di Ruang Rapat Retno Dumilah Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan, PP nomor 28 tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari PP nomor 5 tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission atau OSS. Salah satu penyempurnaan berkaitan dengan Service Level Agreement atau SLA atau kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan sesuai kategori usaha. Penyempurnaan lainnya berkaitan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Purnomo menekankan pentingnya pelaku usaha memahami kode KBLI dalam sistem OSS agar masyarakat tidak salah dalam proses perizinan. Melalui program Jempol Mashar, Pemkab Madiun ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan sekaligus mendorong keberanian masyarakat membuka dan mengembangkan usaha.
4: Percepatan izin ini makanya sosialisasi dilakukan di DPMPTSP betul-betul biar memahami semua orang yang pengen berusaha. Kategori apapun dari 21 kategori utama memahami sehingga mereka hari ini apapun usaha diberi kemudahan untuk melakukan perizinan. Mereka harus disosialisasi, artinya diberi kesempatan untuk mereka berusaha. Dan perizinannya mudah dengan adanya OSS yang diluncurkan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun. Artinya prinsipnya apa? Mereka jangan takut untuk berusaha, memiliki ide apa-apa, segera sharing, bisa masuk di dalam Jempol Mashar bahwa Kabupaten Madiun mempermudah perizinan usaha apapun lewat program Jempol Mashar.
3: Untuk mengoptimalkan program tersebut, Purnomo menyebut DPMPTSP tidak hanya memberikan pelayanan di kantor, petugas juga akan turun langsung ke masyarakat melalui pola pelayanan jemput bola. Pelayanan akan dilakukan di pasar dan lokasi bisnis masyarakat, serta diintegrasikan dengan kegiatan bahana bersahaja. Purnomo menyebut keberhasilan Jempol Mashar tidak hanya diukur dari jumlah izin yang diterbitkan. Bertambahnya jumlah perizinan juga diharapkan menunjukkan meningkatnya aktivitas investasi dan dunia usaha di Kabupaten Madiun. Menurutnya, legalitas usaha memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Dengan perizinan resmi, pelaku usaha juga lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai program pemerintah. Karena itu, implementasi PP nomor 28 tahun 2025 dan program Jempol Mashar membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah. Dinas terkait seperti Disperindag, Dinas Pertanian, dan Disnaker nantinya dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang telah memiliki legalitas. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.

0: Kabar berikutnya dihadirkan oleh Angela Reska, paguyuban UMKM Sahitya Kita meluncurkan program On The Road untuk menyasar para calon konsumen di setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan.
1: Paguyuban UMKM dari Pacitan, Sahitya Kita mencanangkan program On The Road, yaitu berjualan dengan menyasar setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan. Ketua Paguyuban Sahitya Kita, Atik Lia Estin, mengatakan program ini merupakan salah satu inovasi untuk menjaga omset para pelaku UMKM. Atik mengakui peningkatan jumlah para pelaku UMKM juga meningkatkan jumlah pesaing. Sementara di sisi lain, penurunan jumlah omset juga diiringi dengan kenaikan harga bahan baku yang menjadi masalah bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, Paguyuban Sahitya Kita berupaya menjemput bola untuk menarik minat para calon konsumen.
2: Saya melakukan On The Road ke kecamatan-kecamatan di dalam Kabupaten Pacitan, Mbak Angela. Itu adalah sebuah inovasi yang kami berikan ataupun kami lakukan, bagaimana kami tetap bisa eksistensi, bisa tetap mencari rezeki, dan tetap membantu ekonomi keluarga untuk terus berjalan dengan cara berjualan secara on the road keliling kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan.
1: Lebih lanjut, Atik menerangkan program ini juga dapat menjaring potensi UMKM lokal baru. Ia mengatakan dengan adanya para pelaku usaha baru, pihaknya dapat berkolaborasi tidak hanya di sektor olahan pangan, namun juga di bidang ekonomi kreatif. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, kelompok wanita tani KWT Anggrek 2 di Desa Botok, Kecamatan Karas, Magetan mengembangkan usaha pembuatan aneka jajanan dari komoditas andalan setempat, yaitu olahan waluh atau labu kuning. Usaha ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Inisiator sekaligus anggota KWT Anggrek 2 Desa Botok, Niken, menerangkan waluh ditanam secara tumpang sari di lahan tebu dan jagung, namun setiap musim panen karena jumlah waluh melimpah, harga jualnya menjadi sangat murah. Oleh sebab itu, para anggota KWT mengembangkan berbagai ragam pangan olahan waluh untuk meningkatkan daya jual komoditas ini. Menurut Niken, waluh hanya dihargai Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Sementara saat diolah menjadi dodol, olahan pangan waluh dapat dijual seharga Rp10.000 per pak dengan isi 10 biji. Di sisi lain, Kepala Desa Botok Sungkono mengapresiasi dan memberi dukungan atas inisiatif KWT Anggrek 2 ini. Menurutnya, inovasi ini tidak hanya mampu menambahkan penghasilan, namun juga menjadi solusi untuk memanfaatkan potensi hasil bumi dengan maksimal. Sungkono berharap olahan waluh milik warga Desa Botok dapat diperluas, sehingga Desa Botok juga bisa dikenal melalui produk kulinernya. Pendengar, berikutnya kabar dihadirkan oleh Aris Deka. Sebanyak 12 sekolah TK, SD, SMP di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi sebesar Rp400 juta sampai Rp1 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, dua diantaranya SDN Manguharjo dan SDN Ngegong yang kini sudah tahap pengerjaan.
3: Sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapat bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar jenjang TK, SD hingga SMP. Dari total penerima bantuan, 2 sekolah saat ini mulai masuk tahap pengerjaan, yakni SDN Manguharjo dan SDN Ngegong. Progres pembangunan 2 sekolah tersebut ditinjau langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Pendidikan Dindik Kota Madiun Lismawati. Bagus mengatakan SDN Manguharjo mendapat bantuan sekitar Rp680 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, 1 toilet, dan perpustakaan. Sementara itu, SDN Ngegong memperoleh bantuan sekitar Rp468 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, serta 1 ruang kelas lainnya akan dibiayai melalui APBD Kota Madiun.
4: Ini juga masih berjalan, nanti kita akan cek lagi pada saat akan mendekati finishing ya, supaya nanti kita lihat kualitas dari bangunan dan kebutuhan dari masing-masing siswa. Masih banyak, total 9 sekolah, kebetulan kemarin dapat surat bahwa yang kita ajukan ada 9 sekolah itu mendapatkan anggaran revit dari Kementerian Pendidikan yang nanti saat sepedaan mau kita ajak ulang lagi. Ya ini tadi saya sampaikan ke dinas khususnya untuk pelaksana proyek ini untuk ngejar waktu, jangan sampai nanti terlambat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
3: Kepala Dindik Kota Madiun Lismawati mengatakan bantuan revitalisasi tersebut diberikan kepada 9 sekolah jenjang TK, SD hingga SMP. Selain SDN Manguharjo dan SDN Ngegong, sejumlah sekolah lain juga telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS. Di antaranya SDN 1 Pandean, SDN 2 Pandean, SDN 2 Madiun Lor, SDN 6 Madiun Lor, SDN Pilang Bangu, dan SDN 3 Klegen. Sementara dari jenjang TK, terdapat TK Darmawan Wanita Manis Rejo 2, serta 3 SMP penerima bantuan juga akan segera menyusul. Menurut dia, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Terlebih, masih terdapat sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.
5: Khususnya ini program prioritas terkait dengan pelayanan dasar pendidikan. Jadi untuk bangunan-bangunan khusus pendidikan, di mana ini banyak bangunan yang rusak, untuk apa itu hanya menggunakan APBD jelas tidak memungkinkan. Sehingga ini ada program dari pusat, kita usulkan sekolah-sekolah yang rusak ini supaya fisik bangunannya yang ada di sekolah-sekolah ini baik, kemudian kuat, nyaman untuk pembelajaran.
3: Lismawati mengatakan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tersebut belum mencakup seluruh kebutuhan perbaikan sekolah di Kota Madiun. Dindik Kota Madiun pun masih mengajukan sejumlah sekolah lain untuk mendapatkan bantuan serupa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar RRI Madiun mempersiapkan workshop edukatif di Madiun dalam acara RRI Fest dalam rangka menyambut peringatan Hari Radio pada bulan September mendatang. Laporannya dihadirkan oleh Khairunnisa Aufiah.
6: Menyambut peringatan Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar rangkaian acara RRI Fest. Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating yang dirancang khusus untuk mengedukasi masyarakat dan generasi muda. Koordinator acara workshop RRI Fest 2026, Agus Sarwono, mengungkapkan tujuan utama diselenggarakannya workshop ini adalah untuk memberikan dampak nyata serta edukasi positif kepada masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan media digital, RRI berkomitmen untuk mendorong tercapainya ekosistem informasi yang sehat. Agus menyampaikan peran penting pelatihan jurnalistik dan penyiaran ini.
7: Jadi disitulah dampaknya nanti, efeknya kepada masyarakat supaya bisa lebih tahu dan lebih mengerti bagaimana cara menulis artikel kaitannya dengan jurnalisme itu dengan baik. Nah, terus sama seperti halnya broadcasting itu juga sama. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, bagaimana cara bersiaran yang baik, terus membuat konten juga kan, membuat konten yang baik seperti apa.
6: Ia menambahkan bahwa workshop ini juga menjadi bagian dari kampanye RRI untuk mempromosikan jurnalisme yang sehat dan membasmi peredaran informasi hoax. Di era digital saat ini, keterampilan sebagai konten kreator dan jurnalis dipandang sangat krusial bagi generasi muda. Agus menekankan pentingnya menyampaikan informasi berbasis data dan fakta, bukan sekedar asumsi.
7: Ini pada intinya adalah bagaimana bisa membentuk orang-orang yang bisa menciptakan konten-konten yang kreatif, konten-konten yang sehat. Terus dalam membuat konten itu harus ada, istilahnya harus ada faktanya dulu. Jangan sampai kita membuat konten yang berdasarkan asumsi. Jadi harapan kita adalah nantinya bakal terbentuk ya generasi muda yang kreatif, yang keren dalam berkonten, dalam utamanya adalah konten-konten yang positif dan bisa membangun dan bisa memotivasi kita untuk bisa lebih maju lagi.
6: Melalui workshop ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teori dan praktik, tapi juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pemateri berpengalaman yang terdiri dari jurnalis senior, penyiar radio profesional, hingga pengelola media sosial RRI. Selain itu, seluruh peserta juga akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Panitia berharap melalui workshop RRI Fest ini akan lahir generasi muda yang tidak hanya kreatif dan keren dalam berkarya, tapi juga mampu menghasilkan konten positif yang menginspirasi serta membangun bangsa. Nisa Aufiah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari apel kehormatan, renungan suci, upacara detik-detik proklamasi, hingga penurunan bendera. Sabrina melaporkan.
8: Pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan rapat koordinasi mengundang semua pihak terkait bertempat di Ruang 13. Fokus pembahasan terkait dengan apel kehormatan renungan suci AKRS di Makam Pahlawan, upacara pengibaran bendera atau detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto. Dalam kesempatan itu, Sekda meminta masing-masing penanggung jawab kegiatan memaparkan rencana yang telah disiapkan. Penanggung jawab AKRS dari Lanut Iswahyudi, penanggung jawab upacara pengibaran bendera atau detik-detik proklamasi dari Kodim 0803 Madiun, dan penanggung jawab penurunan bendera dari Polres Madiun Kota. Selain itu, Sekda juga meminta kepada semua dinas terkait lain untuk melakukan persiapan dengan matang agar kegiatan berjalan dengan baik. Di antaranya PLN agar dapat memastikan pasokan listrik tidak terkendala dan juga dinas Perkim untuk melakukan penyemprotan lapangan.
9: Perkim seperti biasa penyiraman lapangan. Terus kemudian untuk tiang bendera dan tali tolong dicek kalau memang perlu. Baru sampaikan ke bagian umum, terus kemudian dari Perkim juga ini apa, krik-krik untuk jaga-jaga semoga ini lancar aman.
8: Menurut rencana kegiatan apel kehormatan renungan suci dilaksanakan tanggal 15 Agustus malam. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus malam. Namun pihak Lanut menyebutkan penentuan hari pelaksanaan AKRS berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk pelaksanaan upacara bendera masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pada detik-detik proklamasi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekda berharap semua pihak terkait dapat melakukan pematangan kembali persiapan yang dilakukan untuk kemudian dilaksanakan rapat koordinasi kembali. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengajak seluruh masyarakat bangkit untuk menatap masa depan saat memperingati hari jadi ke-530 Ponorogo. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
10: Kabupaten Ponorogo genap berusia 530 tahun. Puncak hari jadi ditandai dengan upacara bendera dipimpin PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita di halaman pendopo pada Selasa 11 Agustus 2026. Lis Diarita mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum hari jadi ke-530 Ponorogo sebagai titik untuk bangkit dan menatap masa depan. Ia berharap masyarakat Ponorogo dapat terus bergerak menuju kondisi yang aman, tenteram dan sejahtera. Lis Diarita mengatakan perjalanan panjang Ponorogo selama 530 tahun merupakan bagian penting dari sejarah daerah yang perlu menjadi pijakan untuk membangun masa depan.
11: Intinya kita bangkit, karena di 530 ini kan sejarah yang sangat panjang untuk Ponorogo. Jadi hari ini sudah jangan melihat ke belakang, kita melihatnya ke depan, tatap ke depan untuk masyarakat yang aman, tentram, juga sejahtera.
10: Menurutnya terdapat sejumlah target yang ingin dicapai pemerintah daerah di hari jadi ke-530 Ponorogo. Salah satunya meningkatkan kembali pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN juga menjadi perhatian agar pelayanan dan kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Selain pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintahan, Lis Diarita menekankan pentingnya upaya pemberantasan korupsi. Ia menyebut sosialisasi mengenai pemberantasan korupsi telah dilakukan di sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD, serta menyasar masyarakat. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga amanah yang telah diberikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Ratusan Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan sejumlah pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Pacitan setiap tahunnya. Pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta bisa mendapatkan informasi lainnya di situs www.rri.co.id. Ikuti media sosial kami, Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Dicetuskan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day menjadi sarana memperingati hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Selain itu, Hari Remaja Internasional juga sebagai wadah bagi remaja untuk saling memberikan informasi dan pengetahuan. Setiap tahunnya, Hari Remaja Internasional diperingati dengan tema yang berbeda.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Kalau jam-jam segini ya masih terasa sejuk nih di wilayah Madiun. Bahkan dini hari tadi juga sampai dengan pagi sekitar jam 5-an ya, itu terasa dingin. Kira-kira ada apa ini ya? Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada bediding ya, istilah orang Jawa mengatakan. Terus kemudian suhu sudah normal kembali. Ini beberapa hari terakhir kok jadi dingin. Kita akan cross-check bersama BMKG Juanda dalam info cuaca pagi ini.
1: Info cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Juanda, Mbak Resti. Selamat pagi Mbak Resti. Ya, suaranya pelan sekali. Baik, baik Mbak Resti. Baik. Bagaimana untuk kondisi cuaca di saat sekarang ini atau beberapa hari ini di wilayah Madiun? Karena mengingat beberapa waktu yang lalu sudah sempat normal sih suhunya, tapi kok pagi ini terasa dingin sekali nih, Mbak Resti?
4: Memang untuk di wilayah Madiun sendiri dan umumnya di Jawa Timur saat ini memang memasuki kemarau, Mbak. Jadi memang hujannya diperkirakan untuk seminggu ke depan itu kurang sama sekali gitu, Mbak.
0: Okay.
4: Dan memang dari himbauan BMKG disebutkan memang El Nino-nya sedang menguat, Mbak. Jadi itu menyebabkan salah satu penyebab bahwa kurangnya pertumbuhan awan dan saat kurangnya pertumbuhan awan muncullah lagi itu fenomena.
0: Baik. Baik, berarti untuk beberapa waktu ini El Nino kembali menguat seperti itu ya Mbak Resti ya?
4: Ya, memang dari himbauan dari BMKG yang diterbitin juga Mbak di platform Instagramnya bahwa El Nino saat ini peluang intensitasnya mencapai kategori sangat kuat.
0: Oh baik, sangat kuat. Sampai kapan ini prediksinya?
4: Untuk fenomena ini berdampak langsung terhadap berkurangnya curah hujan di bagian besar Indonesia setidaknya hingga Oktober Mbak 2026.
0: Baik, jadi sampai dengan Oktober 2026 adaptif lah ya dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Baik, Mbak Resi, yang tidak kalah pentingnya ini adalah soal titik panas gitu ya. Karena di saat sekarang ini kan juga kewaspadaan terhadap karhutla ini juga ditingkatkan ya. Kalau dari pantauan BMKG untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, kira-kira bagaimana untuk pantauan titik panas ini?
4: Panas ini sih sejauh ini masih berada di wilayah Bromo sih Mbak. Kepada wilayah Bromo yang punya dampak besar untuk titik panasnya seperti itu.
0: Baik, jadi kalau untuk wilayah Madiun masih kategori aman atau seperti apa?
4: Masih dikategorikan aman.
0: Baik, untuk kategori aman itu yang seperti apa sih Mbak Resti?
4: Untuk kategori aman sih indikasinya masih hotspotnya masih tidak terlalu berefek yang besar gitu Mbak. Memang tetap akan ada panas tinggi pada siang hari, cuman efek dari panasnya itu tidak yang sampai berdampak pada kehidupan sehari-hari.
0: Oh baik, baik, baik, baik. Lantas untuk perkiraan suhu ya wilayah Madiun ini berapa sampai dengan maksimumnya berapa, Mbak Resti, untuk menjadi kewaspadaan masyarakat ya, ini ekstrim banget ya?
4: Sendiri ya untuk wilayah Madiun. Untuk suhunya diperkirakan untuk hari ini Mbak maksimumnya mencapai 31 derajat Celcius.
0: Baik, 31 derajat Celcius ya. Sedangkan minimumnya?
4: Untuk minimumnya mencapai 22 derajat Celcius.
0: 22 derajat Celcius ya. Jadi memang apa ya, harus adaptif dengan cuaca yang ekstrim ya seperti sekarang ini. Baik, Mbak Resti, terima kasih untuk update informasi cuaca di pagi hari ini ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya Mbak Resti.
1: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Indonesia jaya, kuat dan tegar. Di antara semua negara, harumlah namamu, dirgahayu selama-lamanya.

0: 101 Radio Republik Indonesia, Madiun Informasi Harga Pasar, juga kami hadirkan pendengar untuk Anda. Rata-rata harga yang ada di pasar Kabupaten Madiun terpantau oleh sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Untuk komoditas beras premium di Kabupaten Madiun ini kisaran harga Rp14.900 pendengar. Sedangkan untuk yang medium terpantau pada kisaran harga Rp13.100. Harga gula Rp16.600 pendengar. Harga minyak kita ini terupdate sesuai dengan HET Rp15.700. Harga daging sapi Rp126.000, sedangkan untuk harga daging ayam Rp34.000. Rp34.900 ya, hampir pada harga Rp35.000 pendengar. Sedangkan untuk harga telur ini kisaran harga Rp23.250 untuk 1 kilogramnya. Harga kacang kedelai pendengar impor ini kisaran harga Rp10.950, hampir Rp11.000. Sedangkan untuk yang lokal ini hampir pada harga Rp13.000. Harga cabai merah keriting pendengar terpantau pada harga Rp36.000. Harga cabai merah besar Rp37.000. Sedangkan untuk rawit merah terpantau pada harga Rp46.000 untuk 1 kilogramnya. Harga bawang merah ya, yang saat sekarang ini juga sedang kondusif ya, itu artinya harganya sedang murah gitu. Kalau kita tahu beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, bahkan harganya sampai 2 kali lipat nih dari harga sekarang ini pendengar. Kalau untuk saat sekarang ini terpantau pada kisaran harga Rp27.650, sedangkan untuk bawang putih ini terpantau pada harga Rp28.000 untuk 1 kilogramnya. Dengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, yang pasti di tengah kondisi ekonomi ya, indeks ekonomi era dan juga harga pangan yang kalau kita tahu ya ada yang mengalami perubahan alias ada kenaikan, ada yang ada penurunan harga ya. Apalagi cuaca di saat sekarang ini juga El Nino ya, ini juga sedang menguat ya. Semoga tidak terlalu berdampak nih pendengar ya pada pertanian, pada sektor pertanian, karena kalau berdampak yang pasti juga harga pangan ini juga akan mengalami perubahan ya. Semoga bisa teratasi ya, apalagi untuk pasokan air ya untuk pertanian, semoga adanya sumur dalam gitu yang sudah dipasang gitu, ini bisa mengantisipasi resiko gagal dari pertanian yang ada di sekitar kita. Baik, untuk Anda semuanya terima kasih sudah menyimak program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, update informasi dari nasional dan juga internasional, olahraga juga, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita.
1: Demikian info harga pasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut total pembiayaan